baca kerja rubik mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gak mampu memberikan

Selamat pagi, selamat pagi, salam hari Jumaat. Hari ini Jumaat di bulan Muharram. Subhanallah, 10 Muharram hari ini. Selamat berpuasa untuk anda sedang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan diterima olehnya, kan. Kita ni bila masuk Muharram, masuk ke Ma'al Hijrah, hijrah baru, kan. Semangat hijrah ni kita perlu terjemahkan dalam realiti kehidupan kita. Hari Jumaat ni kita muhasabah dirilah sama-sama. Gurau-gurau juga, suka-suka juga, kan. Sebabnya realiti kehidupan kita semakin lama semakin dipengaruhi oleh teknologi digital, kan. Dulu nak tengok mesej, kita tengok benda-benda kecil je lah dalam keliling kita ni, kan. Nak tengok mesin basuh pun dulu kejap-kejap pergi jenguk siap ada lagi, nak tukar air ke, timbullah teknologi baru. Ada

0: Pegancah Park.
1: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
1: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia.

0: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mood Terengganu ang.
1: Betul, kalau nak ajak anda ke Nostalgia hari ni. Nostalgia kat mana ya? Orang tanya kat mana lah tempat ni. Ni adalah Nostalgia Studio Jalan Ampas. Atau pendek kata, dia kata Nostalgia panggilan dia, okey? Dia terletak dekat Dapur Patah di Pantai Tok Jembar, Kuala Nerus. Hari ni hari Jumaat, ada kesempatan bersama keluarga, pergilah. Sebabnya dia dikenali sebagai Nostalgia ni, dibawa pengunjung ke suasana zaman klasik tau. Era 60-an, 70-an, 80-an. Dia mengimbau balik kenangan filem Melayu ikonik di Studio Jalan Ampas Singapura tu. Lepas tu dia hidupkan kembali kenangan klasik filem Melayu. Dekat situ awak rasa awak ada dalam tahun 70-an, walaupun tak beranak lagi waktu tu. Kita tahu, oh gini dulu, 80-an gitu dulu. Lepas tu kan, kawasan di Nostalgia ni juga, ataupun Studio Jalan Ampas ni, ni bukan KKN eh, kita cerita kat Dapur Patah Kuala Nerus Terengganu. Dia menawarkan pengalaman unik. Ada macam-macam kedai situ. Ada bawa anak-anak semua boleh makan. Ada makanan-makanan hot viral, makanan-makanan hot Terengganu pun semua ada. Sebabnya dekorasi, bila kita tengah makan situ, kita akan rasa sana lain. Dekorasi dia, prop dia, hiasan dia, menyelami jiwa seni zaman silam tau. Maknanya kalau kedai makan tu, kalau dulu-dulu kan ada tikat hok, ada kita nak kata gana eh, tikat zaman dulu hok kita pakai tikat nakoh. Lepas tu hok kita pakai, kita buka tikat, saya ingat zaman-zaman kecil lagi motor kan, buka tikat kita ada besi hok kita nyakuk, nyakuk tikat tu. Lebih kurang gitulah kalau kedai hok situ tu. Kawasan ni dia mencontohi zaman kegemilangan Tan Sri P. Ramli dan juga filem Hitam Putih. Kalau nak rasa rana zaman dulu tu, boleh pergi situ sebab dia angkat budaya dan juga nilai hidup Melayu dulu kala lah. Kita boleh rasa macam bila makan tu sambil nak suka, gini ke dulu, gini ke dulu. Dia macam tarikan utama lah. Sebabnya pelbagai vendor makanan, makanan jalanan, dia jual hidangan ikonik ada, hidangan dulu-dulu ada. Lepas tu ada lebih 50 vendor lah nak makan, boleh belaka situ. Dia menjadi tempat ni mari oh, sebab dia penuh dengan aroma makanan. Lepas tu pula penuh dengan macam setiap gerai ni ada idea-idea dia yang menimbulkan rasa klasik tu, rasa nostalgia tu. Apa ni, pegerai tu, penjual-penjual dia pula, dia tak pakai pakaian biasa macam kita. Dia pakai ikut tema, tema klasik tu lah. Ada pakai hot seluar besar bell bottom tu, lepas tu pakai seluar Yankee, seluar terpetok tu ada belaka lah. Jadi kena pergi sini, kita boleh rasa bertemakan retro. Ada hot pakai Farah pergi malam tu pergi makan kan, dia pakai baju ala retro, hot baju pakai dog tu. Set puang lah ni, hot jual situ pakai gitu. Sedap kan? Nak pergi mana? Di Nostalgia. Hot Farah cerita ni Nostalgia di Dapur Patah Tok Jembal.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hot jauh tu susun cuti molek dah. Hot dekat tu isi minyak biar penuh, kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

8.46 minit pagi. Halo, Farah Haji Fauzi bersama-sama dengan anda terkini di Terengganu FM pastinya. Selamat baru hujung minggu. Selamat hari minggu. Selamat hari Jumaat. Hari ini special hari Jumaat hari ini. Okay? Jangan biarkan hari Jumaat yang sungguh indah ini di 10 Muharram ini berlalu begitu sahaja. Kita perasan tak? Minggu lepas baru je kita ada hari Jumaat kan? Dan minggu ni dah hari Jumaat balik. Jumaat datang, datang, datang, datang. Tapi sedih. Kadang-kadang kita biarkan hari Jumaat tu berlalu begitu sahaja. Kita sibuk urus kerja. Kita sibuk nak uruskan rumah tangga. Kita sibuk uruskan anak-anak. Kita sibuk nak bekerja. Ada orang dia tetap bekerja juga di hari Jumaat sampai lepas asar pun berlalu begitu sahaja. Padahal kita tahu hikmah di hari Jumaat penghulu segala hari ni kan. Sebenarnya walaupun Jumaat ni datang setiap minggu, ada yang masih melupakan. Waktu yang patut kita gunakan untuk minta doa bersungguh-sungguh pada Allah, mungkinkah pada hari Jumaat? Mudah-mudahan kita bagi peluang. Allah bagi peluang untuk kita ada kesempatan di hari Jumaat ni. Farah, sekadar ingatkan diri dan juga para pendengar juga kan. Kita mengharungi hari-hari hari Jumaat ni dah pun 8.47 tau. 8.47 pagi menghampiri tengah hari dah ni. Mungkin kita memasak hari ni ya. Ibu-ibu yang masak, kita boleh tambahkan doa supaya berkat masakan kita ni menjadikan anak-anak solehah kat rumah, suami penyayang, tak sabar-sabar nak beli rumah selalu. Gitu kan. Mungkin juga hari ni kita boleh ambil peluang duduk lama sikit di tikas jadah tu sebab hari cuti kan. Hari Jumaat ni dia lain sikit, special sikit. Kita mungkin boleh doakan anak-anak, kuatkan iman anak-anak, kurniakan rasa aman dalam hati, tak mudah goyah kan. Kita tengoklah sekarang kan, dunia di hujung jari je, macam-macam boleh berlaku kan. Boleh bawa anak pergi jauh melalui telefon sahaja. Jadi kita doakan anak-anak supaya kita selamat. Kita tak tahu doa hari Jumaat yang mana Allah angkat. Mudah-mudahan mungkin hari ini kita tak tahu doa mana yang menjadi asbab anak kita selamat, menjadi asbab kita, diri kita selamat, menjadi asbab untuk doa-doa kita dimakbulkan Allah kan. Jadi minggu ini hari Jumaat hari ini, jangan lepaskan peluang untuk kita lebih lama bersamanya.

nak belajar loyak ulu, dengarkan dalam Gigi OK bersama-sama Kak T dan Pok Ya. Gigi OK, guana kamu orang kita, bersama-sama Kak T dan Cik Him setiap Rabu dan Kamis 2 hingga 6 petang di Terengganu FM.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah, apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sampai kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
2: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
4: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
5: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
6: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
7: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenade di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
8: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga teknik dalam bow tu. Dia walaupun
9: kenapa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu. And with 4 second you must throw dia. Kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya sprinter tu berapa ratus, apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mosturi pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekke pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di Platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam peritu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
2: Eh, YP.
1: Eh, awak ni asyik YP je, memang kena bayar lah.
2: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
1: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

Okay, Tengah FM pasti Mas Rachel dari mana jua anda berada. Pukul 9.29 menit pagi. Halo, Farah Haji Fauzi masih lagi menemani anda setia gitu di Tengah FM. Tapi kan, Farah ada terpaca ni pasal Naci kenalkan dekat Lembah Nisang tu. Ada seorang staff dia semalam, kemalangan disebabkan kerbau. Kerbau yang melintas di atas jalan tanpa penternak dia tahu dan membiarkan haiwan ini berkeliaran sampai memudaratkan orang. Tak tahu lagi mangsa ini macam mana kan keadaan dia. Tapi nak kabarnya lembu kubah ni dok boleh lok, dok boleh lepeng atas gawa. Daripada kita dapat pahala daripada menternak, dan mungkin dapat sebaliknya, na'uzubillah, apabila kita mudaratkan orang. Jadi kepada penternak lah, ambil tiba macam-macam dah berlaku ni kan. Kemalangan, ada menyebabkan kemalangan maut oleh kerbau lembu ni. Ada yang tanaman dia rosak. Bayangkan kalau orang tu dia adalah memang kerjaya dia, pendapatan keluarga dia dari segi tanaman. Lepas tu tanaman dirosakkan oleh kerbau lembu jiran tetangga. Nak marah takut bergaduh. Tapi sebabnya benda tu boleh mudaratkan diri dan keluarga dia. Macam mana tu? Ha, macam mana? Ai, risau kita. Risau kan, sakit hati juga kan. Kadang rasa, kenapa ya biarkan haiwan ni berkeliaran? Tak rasa bersalah ke? Pagar orang cantik-cantik, dia pergi langgar. Nak buat pagar bukan 1,002. Ha, dia main puluh-puluh ribu juga bermulanya. Ha, yang cantik-cantik pula 100,000. Bayangkan lembu kerbau ni langgar macam tu je. Ini buat kereta, lori, apa semua kan. Dia langgar macam tu, rosak kenderaan kita. Dapat terdapat insurans tu pula, kena fikir pula. Itu sebab kerbau lembu lah ni. Jadi peternak ni, kalau dia abaikan kebajikan haiwan, kalau biarkan kelaparan, biarkan berleluasa, biarkan tenakan ceroboh tempat orang, biarkan rosakkan tanaman orang tanpa bayar ganti rugi, tak ada belas kasihan ni, tak ada ihsan. Jadi berpada-padalah kita, jangan lakukan penayan, pengabaian, tenakan ni. Kerosakan harta orang ni kan, sebenarnya peternak kena tanggungjawab sepenuhnya. Kalau tu harta, tapi kalau nyawa macam mana? Sebab kita tu, na'uzubillah. Jadi sama-samalah kita kutip pahala daripada peternakan kita tu bagus. Letakkan di tempat betul. Mungkin di kebun ataupun tambak. Letak dalam kandang. Kalau keluar tu, biar kita ada sama. Nak makan dekat padang ke apa, biar kita ada sama. Supaya kita pantau peternakan kita ni, lembu, kerbau, supaya tak mudaratkan orang lain, tak menyebabkan keluarga lain bersedih. Ni kadang siapa gaduh. Tu lembu takde, kubah takde, langgar. Pokok kita habis pokok terbalik, hilang belaka dah duit situ, nak pulang nak kutip hasil tak boleh. Macam mana, cuba bayangkan perasaan masing-masing gana kan. Kalau sebab lembu kerbau ni, jadi-jadi kita sama-sama kita ambil iktibar lah dengan apa berlaku ni. Jadi kita doakan semoga staf Cik Na tu lekas sembuh, dipermudahkan segala urusan, tak ada yang mudarat ya. Ni katanya kemalangan disebabkan kerbau di Lembah Nisang tu. Baik, itu cakap hak kubah lembu. Tapi ni hak molek. Dia semelih kubah lembu hari ni sebabnya ada kenduri kendara. Wah, selamat pengantin baru untuk semua. Barakallah.

Halo, cengkelai fan masih masih ceria daripada jua anda berada Farah Haji Fauzi, betul? Masih lagi berlang kedudukan anda, tak sampai-sampai lagi ke? Kalau tadi dari Kuala Terengganu menuju ke mana sekarang? Kat Besut kot. Kalau kat Besut, tukar frekuensi anda yang tepat supaya suara pada tak krok-krok. Kenapa suara si Farah macam tu? Signal tak dapat ke? Betul lah tu. Frekuensi tak tepat di 97.7 MHz untuk anda berada di Dungun 96.2 di Besut dan juga Sepiu. Yang tu barulah okey. Nak betul-betul okey lagi senang je seantara dunia boleh dengarkan kami. Betul-betul percuma hanya klik di RTM Play. Okey. Hari Minggu ni kan nak tanya suasana kat rumah macam mana? Semua okey ke? Mak-mak macam mana? Okey ya? Mak-mak ni kalau tak dapat, tak pandai kawal emosi, apa ni kita katakan sedih lah sikit. Jangan tahu, kena pandai kawal emosi, pandai kawal marah, pandai tahu cara nak marah, tak boleh tak marah langsung. Sebab ibu ni dianggap sebagai madrasah pertama buat anak-anak dekat rumah tu, permata hati. Mudah-mudahan anak-anak kalau keluar rumah, tak sabar nak balik rumah, tak sabar nak balik rumah, biar ada perasaan macam tu kan. Bukannya perasaan tak sabar nak keluar dari rumah ini. Oh, jangan. Jangan bagi anak-anak ada perasaan macam tu. Kalau ada macam tu, kena rasa salah sikit lah. Ubah apa ni persepsi mereka dan ubah cara kita mungkin. Sama-sama kita lahirkan keluarga mawaddah sakinah, insyaAllah. Okay? Ayah-ayah macam mana tengok bola tak? Tak ayah pun kalau ibu pun boleh tengok bola. Saya tadi kan sambil on air, sambil mata tak pedik tengok bola. Tapi asyik baik bukan Brazil. Tapi bukan Brazil pun kita berdebar juga kan. Tengok bola ni pun dia buat kita berdebar dudak-dudak. Aduhai. Tapi tengoklah tadi kan, Jepun kena berpuas hati lah. Berpuas hati tamatkan saingan selaku live juara kumpulan F selepas seri satu sama dengan Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Piala Dunia sebentar tadi kan. Jadi keputusan ni kita tengok Jepun ni mengumpul 5 mata di belakang Belanda yang muncul juara kumpulan dengan 7 mata. Ini sekaligus dia boleh atur pertemuan sukar, sukarlah kita katakan, dengan juara dunia 5 kali Brazil di pusingan 32 terbaik pada hari Selasa ni. Yang ni memang saya akan tengok hari Selasa ni. Jadi Sweden pula dia akan mara dengan 4 mata sebagai salah satu daripada pasukan tempat ketiga terbaik. Jadi selepas babak pertama berlangsung, nampak macam agak berhati-hati juga kan. Sebabnya banyak peluang yang bahaya. Kalau tengok tadi, Jepun tu terlebih dahulu dia memecah kebuntuan di awal separuh masa kedua. Kan nampak daripada Maida tadi kan. Lepas tu penyerang tu dilakukan larian tepat. Tepatlah kita kata, sebab kelarian dalam kotak penalti sebelum dapat sudahkan hantaran kemas Ritsu untuk meletakkan Jepun di depan. Tapi kelebihan tu tak bertahan. Tak bertahan. Apabila Sweden dia samakan balik kedudukan beberapa minit Mercy Anthony. Kalau tengok tadi, Sweden hampir raih kemenangan dramatik lah kan pada masa kecederaan babak kedua tu, Mercy Alexander tu. Tapi tandukan tu berjaya ditepis oleh Suzuki untuk pastikan Jepun ni sekurang-kurangnya bawa pulang satu mata. Itulah dia, okay? Seri satu sama maknanya. Begitu ceritanya 9.44 minit pagi untuk anda yang menjejaki kaki ke negeri Terengganu. Anda sudah dengarkan Radio Terengganu. Para nak ajak anda berkumpul ramai-ramai di Terengganu dan singgahlah di banyak tempat menarik Terengganu kita. Pasal payang, jangan lupa bawa oleh-oleh untuk pulang ke kampung anda, okay?

jaga pakat mari Terengganu ni. Jadi sebab ayah Farah terang banyak-banyak pasal Terengganu kan. Kena pakat mari Terengganu. Okeylah Farah dah hujung-hujung tergasa ni. Farah terlupa pula nak menyapa sahabat-sahabat yang dari awal pagi bila kita on air je ada yang menegur kan. Ini terima kasih Zoo Pakat. Hantar-hantaran dengan pelbagai menu. Wow, alhamdulillah semoga barakah dengan makanan-makanan untuk sisi keluarga. Kak Roh kata salam saya doa ayah Ashura hari ni. Wah, terbaik Kak Roh kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey. Salam Kak Farah beli wak menda lah tu. Beli apa tu? Mena Kiha, terima kasih. Ini seorang lagi ni dari awal pagi bagi tahu. Dia kata Abang Is Kapa Delong. Ini salah seorang yang bila kita muncul je dia akan muncul. Tengah dengar ni. Ha. Pagi ni nak pergi mesej rupuk di kawasan masjid. Ah, subhanallah, hebat tu. Moga-moga ladang pahala untuk kalian, okey, untuk Abang Is Kapa Delong sekeluarga. Sabri Syah, Sabri Syahari Ayah Cho. Ah, dia kata salam Jumaat. Semoga hari ni menyinari hidup kita insya-Allah. Arteta pun kata gitu juga. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang saling bertanya khabar dan juga yang dengar radio. Teman-teman kita 6 hingga 10 pagi sekejap lagi, okey. Yang melihat melalui TikTok berkomunikasi itu juga. Di Facebook juga mesti makna saning tadi. Terima kasih banyak-banyak. Anda ada kesalahan untuk maaf banyak ni. Biasalah kita ni manusia. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri dengan salam seri pemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi.

0: Beverage.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999 bunyikan dengan berhemah.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasi Mudi Terengganu FM 10 pagi hingga 2 petang, insyaAllah akan bersama-sama dengan Mek Ju lah. Okay, senyum sentiasa pagi ni. Kita harapkan semuanya baik-baik sahaja. Okay? 10.08 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Pertemuan kita untuk edisi hari Jumaat hari ini 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Beres belaka ke tu? Ada yang sambut hari lahir ke hari ni? Comel tak hari ni tau? 260626. Kan ada nikah kahwin hari ni eh? Apapun kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, dipermudah segala urusan dan mudah-mudahan hari yang bakal kita lalui hari ni pun berjalan dengan baik sajalah eh. Okey. Baik, seperti biasa untuk edisi hari Jumaat 10.15 minit pagi seketika nanti kita akan sama-sama ikuti rancangan Adinul Khalis yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo. Okey, dan anda juga boleh ikuti rancangan Adinul Khalis menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
0: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah. Satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
0: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
3: Amboi mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jari jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.
0: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah untuk Selat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung lagi rumusan ringkasan sifat yang ke-8, sifat irada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah untuk rumusan ini, rumusan yang terakhirlah sebelum daripada berpindah kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat iradah, sifat kehendak, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal muafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Menentu pada azal ni dipanggil qada azali, rukun iman yang ke-6. Kemudian antara menentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat iradah kena selaras seiringkan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku, baik ataupun jahat, berlaku di bumi ataupun berlaku di langit, berlaku di dunia ataupun berlaku di akhirah. Allah mengetahui pada azal. Allah juga menentukan pada azal perkara baik, perkara jahat yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah. Jadi iradah Allah, ketentuan Allah muafakah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama susun sifat iradah yang ke-8, sifat ilmu yang ke-9. Allah menentukan pada azal, qada azali, muafakah dengan ilmu Allah yang mengetahui pada azal. Dia mengetahui ni, tidak adalah mereka yang engkari mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka engkari mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawa Allah pun ada benda yang Allah tak tahu. Ada benda yang Allah tahu juga tapi tahunya kemudian. Hal tu memang kapi ijma' ulama, iman tidak sah. Maka tidak adalah seumpama tu. Allah tak tahu langsung . Pakai bila pun Allah tak tahu. Allah asal tak tahu, kemudian sekarang baru tahu. Itu tak ada tu. Itu memang jadi kafir. Jadi kesemua termasuk Mu'tazilah berpegang Allah mengetahui segala-gala yang akan berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kita ahli sunnah jemaah, baik jahat Allah mengetahui pada azal. Allah menentukan pada azal perkara baik dan perkara jahat. Mu'tazilah, perkara baik Allah mengetahui pada azal akan berlaku, Allah menentukan iradah.
Perkara jahat Allah mengetahui pada azan. Perkara jahat akan berlaku kekufuran dan kemaksiatan. Tetapi Allah tidak menentukan akan perkara yang jahat yang akan berlaku. Allah tidak mengqadakan. Ini Mu'tazilah yang mengingkari iradah Allah pada perkara jahat. Tapi mereka tetap beriman dengan pekerjaan yang akan berlaku. Allah mengetahui itu Mu'tazilah. Al-Sunnah, Allah mengetahui pada azal perkara baik dan jahat akan berlaku. Dan Allah menentukan pada azal perkara baik dan perkara jahat akan berlaku. Kemudian apabila menentu iradah Allah, muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, muafakah ni selaras seiring. Allah menentukan pada azal sebagaimana Allah mengetahui pada azal. Jadi apabila iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9 dimuafakah, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala mubram putuh, maka iradah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, qada Allah pada azab pun mubram putuh, sama sekali tidak ada tergantung dan sama sekali tidak akan berubah. Kena tahu iradah ilmu, iradah ilmu. Allah menentukan pada azaz bagaimana Allah mengetahui pada azan. Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala, mubram putuh belaka dah, tidak ada yang mu'alak tergantung. Bila Allah menentukan pada azal, muafakah dengan ilmu Allah, Allah mengetahui pada azal, mustahil berubah sama sekali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau ketentuan Allah Subhanahu wa taala berubah, di manakah letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sekali begitu, sekali begini, tak netak ni. Sekali gitu, sekali ini, tak netak. Di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah qada Allah pada azal mubram putuh, tidak ada yang mu'alak tergantung dan mustahil berubah sama sekali. Berubah-ubah nak kita. Kita menentukan satu-satu perkara, menetap, memutuskan satu-satu perkara. Tapi kemudian harinya kita terpaksa ubah. Kenapa? Tak jadi apa yang tertentukan, yang tertetapkan. Kita kena ubah. Tapi dahulu kenapa tentukan, tetapkan begitu? Sebab kita tak tahu jadi gini, jadi tak jadi ni. Kenapa? Kerana jahil. Terkadang kita buat ketentuan, ketetapan, keputusan bukan seorang diri. Keputusan daripada ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat yang buat keputusan. Begiang. Tapi terkadang akhirnya keputusan tu terpaksa diubah. Kenapa? Samalah juga, kerana ahli mesyuarat adalah manusia yang jahil. Jadi kalulah qada Allah pada azal berubah, di mana kau letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti qada Allah pada azal

nkan pulo ha qada azali milik Allah. Allah nak ubah, Allah ubah lah. Siapa yang boleh sekat? Siapa yang boleh halang? Sebab apa? Qada tu milik Allah. Allah hak dia belaka. Allah nak ubah, Allah ubah lah. Kena ingat baik. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkait dengan perkara mustahil. Sebab berubah keputusan Allah, berubah tuntut Allah perkara mustahil, Allah ubahlah perkara mustahil. Tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun nah ni kena amati molek ni. Ini rumusan yang terakhirlah, sifat iradah ni, sebelum berpindah pada sifat yang ke-9, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kena ambil molek. Sebab apa? Saya sendiri pun agak sayangnya lah nak tinggal sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sayang. Sebab apa? Di sifat iradah ni lah pergi kepada rukun nikmat kenang qada dan qadar yang sangat sekarang sangat-sangat mendesak. Hak rukun iman yang ke-6 sangat-sangat mendesak, yang mana memang kena ulang-ulang, kena perhalusi, kena tekan hak rukun yang ke-6 ni, yang mana pembicaraan panjangnya pada sifat yang ke-8, sifat iradah. Tapi belum masuk sifat 8, sifat iradah, dia didahului dengan wahdaniyah sifat yang ke-6, wahdaniyah pada afaal, pada perbuatan, disuli dengan sifat yang ke-7, sifat kudrah Allah. Allah sifat-sifat kudrah yang menjadikan segala-gala perkara itu qadar. Asasnya wahdaniyah pada afaal, keesaan pada perbuatan. Ha, iradah ni pergi pada qada Allah, muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian perkara yang berlaku baik ataupun jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam mana pula qada yang ada dinamakan qada mu'allaq, qada yang tergantung, qada yang akan berubah? Contohnya berubah dengan doa contohnya. Ha, kita biasa dengar tu. Dan qada yang mu'allaq yang tergantung ni pula difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan, memadam, mengubah akan apa-apa jua yang dikendaki oleh Allah, dan menetapkan apa-apa jua yang dikendaki oleh Allah. Ada yang Allah hapuskan, Allah ubah, ada yang Allah tetapkan, Allah tak ubah. Dan pada sisinya, sisi Allah, umul kitab, ibu kepada kitab, iaitu Luh Mahfuz. Ha, jadi hak qada yang berubah ni qada baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Hak tadi saya bicara qada azali. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dan sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Dipanggil qada asali. Hani mubram putuh belaka dah, mustahil berubah sama sekali. Adapun qada yang tercatat di Luh Mahfuz itu qada yang baharu, yang Allah Taala perintah uktub kepada kolam, tulis oleh kamu. Allah perintah kepada kolam, makhluk yang pertama-tama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kolam pun mencatat di Luh Mahfuz apa yang akan berlaku sampailah kiamah. Ha, sampailah kiamah apa yang akan berlaku. Ha, di Luh Mahfuz itulah ada yang kolam diperintahkan oleh Allah catat dalam keadaan mubram, putuh satu jalan. Dan ada di Luh Mahfuz yang Allah perintah kalam mencatat dalam keadaan mu'allaq, tergantung. Kalau berdoa, jadi begini. Kalau tidak berdoa, tidak ada perubahan. Kalau berusaha, dapat begini. Kalau tidak berusaha, tak dapatlah. Tergantung di Luh Mahfuz. Tapi sampai masa contohnya berdoa, dapat bahagian. Itulah qada azali. Sama masanya dia tidak berdoa, dia malas berdoa, ataupun dia berdoa tapi tidak cukup syarat, doanya tidak diperkenankan, nasibnya tidak berubah. Itu

itulah qada azali. Ha, ingat baik. Jadi qada yang mu'allak tergantung kemudian berubah hanya pada catatan qalam di Lauh Mahfuz. Itu dipanggil qada yang baharu. Yang saya bicara tadi qada azali, hak rukun yang kenang. Catatan Lauh Mahfuz qada yang baharu. Malaikat pun catat daripada Lauh Mahfuz pada suhuf malaikat, helaian malaikat pun baharu juga, ada yang mu'allak tergantung. Kemudian malaikat catat pula empat perkara pada budak yang umurnya empat bulan yang ada dalam kandungan ibu. Itu pun qada yang baharu. Yang mana qada di Lauh Mahfuz, qada di suhuf malaikat di kanak-kanak umur empat bulan kandungan ibu ada sebagaimana yang di Lauh Mahfuz. Kalau mubrom putuh, mubrom lah yang dicatat. Kalau mu'allak tergantung, tergantung yang dicatat. Maka tergantung berubah hanyalah pada Lauh Mahfuz. Yang hakikinya itulah qada azali. Yang mubrom, yang putuh bila kedah, yang mustahil berubah sama sekali. Ha, jadi qada yang mu'allak tergantung berubah ni diharapkanlah kepada mereka-mereka yang ini yang diberi tanggungjawab untuk mengajar ilmu akidah di masjid surau, mengajar ilmu akidah di sekolah-sekolah contohnya. Sangat-sangatlah diharapkan kepada yang diamanahkan, ditugaskan untuk mengajar tu letak molek-molek antara qada azali, iradah ilmu Allah yang hanya Allah mengetahui, putuh belah kedah, mustahil berubah sama sekali, dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah, di budak umur polong kalangan ibu, yang ini adalah qada yang baharu. Ada yang mubram, yang putus, ada yang mu'allak tergantung, berubahlah. Tapi tergantung ke berubah ke, yang berlaku adalah sebagaimana qada azali. Ini diharap sangat-sangatlah. Hura baik-baik antara qada azali yang mubrong, yang putuh, yang mustahil berubah dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah yang sifat-sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara termasuklah perkara jahat, kufur dan maksiat. Perkara jahat, kufur dan maksiat, ijma' ulama' al-sunnah jemaah, perkara jahat adalah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jahat ni kufur dan maksiat, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara jahat qada Allah ni, kehendak tentang Allah ni adalah tajuk rukun iman yang keenam. Baik jahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma sekarang ni banyak dia sebut dengan baik buruk, baik buruk. Sebut baik jahat lah, jangan sebut baik buruk. Sebut baik jahat, khairihi wa syarih, kata Nabi. Baik iman dan ta'ah qada Allah, wa syarih dan jahat. Jahat, syarun tu jahat, wa syarih dan jahat pun qada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jahat, jangan sebut baik buruk. Jahat ni kufur dan maksiat adalah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 125, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan siapa yang menghendaki oleh Allah, ha ni qada iradah, wa man yurid an yudillahu arada yuridu iradatan, ha ni siapa yang menghendaki oleh Allah, Allah kehendak akan bahawa menyesat Allah Ta'ala akan sesiapa, Allah Ta'ala akan menjadikan dada dia sempit, sesak, tidak terbuka, seolah-olah seperti mendaki pada langit. Mana? Kesesatan datang daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan surah Hud ayat ke-34. In kanallahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jika ada Allah Ta'ala mendaki Allah Ta'ala akan bahawa menyesat Allah Ta'ala akan kamu. Kalau Allah mendak menyesat, sebab apa kesesatan ada datang daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma'
ahli sunnah jemaah perkara jahat, kufur dan maksiat, qada Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah perkara jahat yang akan berlaku, Allah hanya mengetahui ilmu sifat yang ke-9, tapi Allah tidak menghendaki iradah sifat yang ke-8. Antikap Mu'tazilah perkara jahat, bukan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pegangan ni pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong. Sesat terpesong pegang Mu'tazilah yang mengingkari, mengkufuri, tidak imani perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan dianya Mu'tazilah ni, satu pandang katakan imannya tidak sah, kafir, kekal dengan keselamanya. Tapi pandangan Mu'tamad menyatakan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah Subhanahu wa taala, pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bida'ah, bida'ah i'tiqadiyah, bida'ah pada pegangan, pegangan yang direka-reka yang datang oleh Nabi SAW, bida'ah i'tiqadiyah dan bida'ah yang dalalah, bida'ah yang sesat. Walaupun tak hukum kafir sekalipun, tetapi amal ibadahnya sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana sembahyang nak diterima oleh Allah? Rukun iman yang keenam, baik jahat qada Allah, tidak diimani. Macam mana zakat puasa nak diterima oleh Allah? Macam mana haji umrah nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau rukun iman yang keenam, perkara jahat, jelas-jelas perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tidak imani, macam mana haji umrah nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu dia pegangan. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang jahat daripada hamba sendiri, yang buruk daripada hamba sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada maqam ilmu, pada tempat mengajar, umpama selat ad-dinul khalis sekarang. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di hamba sendiri. Kalau menyandarkan perkara yang tak baik, perkara jahat kepada qada Allah, hukumnya adalah haram. Itu kena jaga molek pula. Jadi yang orang duk ceramahnya, sebelum penceramah tadi, ustaz tadi membaca doa penutup, penceramah tu akan kata yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Ingat baik, itu bukan rukun iman yang keenam, itu adalah adab percakapan. Rukun iman yang keenam sangat jelas dan nyata, baik jahat datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Baik jahat biar terang-terang, baik jahat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mati molek di iradah. Jangan hanya perkara jahat Allah taala tahu, tahu tetap. Tapi Allah taala tahu, Allah tentu ke tidak? Itu nak kena bejalah. Kadang sekarang ni dia orang ni hak jahat Allah taala tahu akan berlaku. Hak tu tetap dah tahu. Sekarang Allah tentu ke dah perkara yang akan berlaku? Tahu saja, tidak menentukan. Itulah akidah Mu'tazilah tadi yang sesat, yang terpesong, yang sengok dalam kata kafir, tidak sah pegangan, kekal dengan keselamanya. Yang satu yang kata akidah tu akidah yang berdosa besar, imannya tidak batal, tapi amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang rumusan beberapa minggu terdahulunya adalah pergi kepada redha dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Redha dengan qada Allah termasuk qada yang jahat, yang mana dua pegangan kitanya, perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua perkara jahat hamba yang memilih dan melakukan. Sebab kita ahli sunnah jemaah, hamba ada peranan, namanya ikhtiar, memilih, dan juga kasab, kasbung, iaitu berusaha melakukan. Ini tak ahli sunnah jemaah. Tapi pada hakikinya, ikhtiar dan usaha hamba tetap balik kepada qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada azal. Tetap balik kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara jahat ni dua pegangan. Yang pertama qada Allah, yang kedua hamba ada pilihan dan perbuatan pada melakukan perkara jahat. Jadi daripada pihak perkara jahat ni qada Allah, maka wajiblah kita redha. Redha ni adalah sifat hati yang khalis,
sifat hati yang mahmudah yang dipuji pada syarak. Beriman dengan qada Allah yang jahat, itu bak iman bak akidah. Redha dengan qada Allah yang jahat daripada pihak qada, itu pergi kepada sifat hati yang khalis, sifat mahmudah. Kemudian perkara jahat ni daripada pihak ikhtiar dan usaha hamba, maka haram redha. Maka haram redha. Itu semua sidang pendengar termasuk dalam ilmu-ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita belaka. Ini kena kemah molek, kena amati molek. Sebab apa? Kalau kita tak kemah ilmu bak iman bak akidah ni, terkadang kita buat amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah yang sebenar-benarnya, kita berada di dalam tipu daya syaitan. Yang mana orang beribadah ni di dalam tipu daya syaitan, orang ni masuk dia dalam, dia bawa ayat suratul kahfi 104, bil aksarina a'mala ni, dengan mereka yang serugi-ruginya pada nisbah amalan. Siapa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Mereka ni yang sesat pada amalan mereka pada ketika hidup atas dunia. Amalan mereka sesat. Sembahyang rajin, puasa zakat haji rajin, tapi iman akidahnya salah. Maka sesat mereka. Walha mereka menyangka bahawa mereka melakukan kebaikan. Ini golongan yang serugi-rugi nisbah amalan. Jadi hak ilmu fardhu ain tauhid ni, kena ambil molek ni slot adinul khalis. Pembiayaan sifat iradah, sifat kelapang ni, memanglah berapa bulan pun tak tahu dah. Sebab dahulu masa bicara sifat iradah, saya kupah habis sifat iradah. Saya sudah nak masuk pada sifat ilmu yang ke-9. Tapi rumusan pula, ringkasan pula. Jadi sayangnya lah nak tinggal sifat iradah ni. Sebab sifat ilmu Allah mengetahui, tu tetap. Mu'tazilah pun pegang Allah mengetahui. Sifat samak, sifat basar, Allah mendengar, Allah melihat. Tu tak ada lah. Takkan ada juga orang Islam Allah pekok, Allah buta, tu kapi gitu. Tak ada lah seumpama tu. Hak iradah ni, hak kehendak kita tengok Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara baik ataupun jahat, qada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang ke-6. Ijma' ahli sunnah jemaah, perkara jahat adalah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan pada azal. Kemudian sampai masa berlakulah perkara jahat. Yang melakukan perkara jahat adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat-sifat kudrah, sifat yang ke-8. Asasnya adalah sifat yang ke-6, wahdaniyah, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan. Sekalian perbuatan jahat yang berlaku, ianya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita, rukun iman yang ke-6. Kemudian hak tadi tu, adab percakapan, jaga betul-betul. Jangan kita jahat adab dengan Allah. Kenapa kamu tidak semayang? Qada Allah, haram dosa besar. Kenapa kamu tidak tutup aurah? Qada Allah, haram dosa besar. Diharamkan sama sekali menyandarkan perkara jahat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pegangan rukun mengenai baik jahat datang daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang sifat iradah telah mengqadakan segala-gala perkara pada azal muafaqah dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Jadi sebagian permulaan saya sebut tadi, ilmu Allah memberang putuh, maka qada Allah, iradah Allah pun memberang putuh. Tidak ada tergantung sama sekali. Dan mustahil berubah sama sekali qada azali. Adapun yang tergantung berubah, saya sebut dah tadinya, yang tercatat di Luh Mahfuz, yang tercatat di Suhuf Malaikah, yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Jadi kira-kira ringkasan ni, rumusan sifat iradah ni, kira selesai lah.
sesat. Jadi insyaAllah untuk selok akan datang, saya akan berpindah kepada sifat yang 9, sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.

Jadi selak Adunya Khalih ni, pegang yang suci ni, insyaAllah saya akan melengkapkan pembicaraan ke-6-6 rukun iman. Sekarang masih lagi di pembicaraan sifat 20. Permulaan untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selesai, insyaAllah Adina Khalih akan membicarakan buat sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul ni, sifat yang wajib, sifat yang harus pada akal, pergi kepada Aqaidul Iman yang 50. Permulaan agama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal akan Rasul. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah jemaah. Dengan akidah yang suci ini, mudah-mudahan dengan kurniaan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzuqna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikian tadi baru sahaja kita selesai ikuti rancangan Dinul Khalis yang bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, yang mana rancangan Dinul Khalis membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Rancangan Dinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJU. Jadi itulah yang dapat dibawakan untuk anda pada waktu ini 10.47 minit pagi. Dah pun kita ni selepas ni ada lagi yang bakal Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Next.

0: Assalamualaikum. Saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM. Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
11: Mesra ceria.
9: Terima kasih.
12: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Menerusi siaran Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mudah pun memasuki jam yang kedua. Kita pukul 11 pagi dah pun ni kan. Ini hari Jumaat, mungkin ada yang bercuti, tak kurang juga. Mungkin ada yang bekerja kan. Apapun, kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah. Selamat bercuti lah kepada anda yang sedang bercuti sambil-sambil layan kami di Terengganu FM. Hari ini mesti ada yang ramai yang dah pun merancang macam-macam aktiviti kan untuk anda yang bercuti tu. Ada yang hari ni nak menghadiri majlis kenduri, ada yang hari ni rancangnya nak bawa anak berjalan-jalan kan. Ada yang nak pergi berkelah pun ada. Ataupun mungkin ada juga yang hari ni cuti rehat sajalah di rumah. Nak menikmati masa yang ada tu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Tapi untuk anda yang mungkin hari ni ada perancangan masing-masing tu kan, dalam seronok kita merancang tu, jangan lupa juga satu perkara yang paling penting. Kena peka juga dengan keadaan cuaca semasa lah. Sebabnya keadaan cuaca semasa sekarang ni, kalau di Terengganu sendirilah kan, sukar dijangka sebenarnya. Dia kadang-kadang tengah-tengah panas, sekejap lagi sapa depan sikit jalan hujang tau. Tengok jalan basah, buat apa basah, hujang lah tu. Saat ni dah hujang lagi tau. Okay, tapi apapun sebelum keluar rumah tu, kita kata sempat-sempatkan lah untuk kita semak ramalan cuaca. Kalau nampak macam awan gelap ataupun hujan mula turun, utamakan keselamatan kita dululah. Bawa payung ke, baju hujan ke kan. Yang memandu tu kena lebih berhati-hati jugalah. Dan kita elakkan jugalah kalau ada dalam keadaan kita tu, tempat kita tu hujan ke kan, ribut ke, kena elakkan jugalah berteduh di bawah pokok ketika ribut ataupun kilat. Sebabnya kalau kita bawa anak-anak kita keluar, kena pastikan anak-anak kita, jagaan kita tu berada dalam keadaan yang selesa lah, okay? Kalau tengah panas, kena minum air banyak deh. Kan? Dan jangan biarkan jugalah anak-anak ataupun jagaan kita tu terkena, kita kata, cahaya matahari yang teruk, yang kita kata terus. Kan? Jangan kena panas terus lah. Kalau ada aktiviti hari ni tengah panas, kena pakai topi, kena sedia payung tau. Kena tengok-tengok belaka lah. Okey, jadi apapun perancangan kita pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semangat, selamat pergi dan selamat kembali untuk anda. Nikmati masa bersama insan tersayang, tetapi sentiasalah kena utamakan keselamatan. Okey, itulah pesanan mesra jugalah daripada Mek Ju ni, dari konti utama Terengganu FM. Jadi terus setia bersama kami di Terengganu FM. InsyaAllah selepas ni 11.15 minit pagi, kami nak bawakan juga untuk anda rancangan Lughatul Jannah. Apa yang nak dikongsikan hari ini, kena nantikan, okey? Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM
1: .rtm. Ya, betul lah tu. Untuk anda yang belum lagi ikuti kami menerusi media sosial rasmi Terengganu FM, boleh buat sekarang lah. Ha, kan, nak cari kami di Facebook, kita ada juga di Instagram. Dan sekarang ini, kita dah pun bersiaran secara langsung juga menerusi TikTok Terengganu FM underscore, yang mana berkelapangan kan, waktu-waktu macam ni, sambil-sambil scroll TikTok tu kan, boleh buat juga carian dari TikTok anda, typekan saja Terengganu FM underscore, dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situ kan. Okey, menghampiri ke pukul 11.14 minit pagi waktu ini, selepas ini ada rancangan Luar Tu Lejanah untuk anda, yang apa yang bakal dikongsikan untuk edisi hari ini kena nantikan selepas ini. Okey, jadi untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan selepas ini rancangan Luar Tu Lejanah untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Laura Todiana bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kali ini kita akan bincangkan satu tajuk dalam subjek bahasa Arab. Tajuknya ialah al-ma'kulat wal mashrubat. Okey, al-ma'kulat wal mashrubat, iaitu makanan dan minuman. Okey, kita nak tengok macam mana cara sebutan makanan yang kita biasa makan tapi dalam bahasa Arab. Kita tengok yang pertama. Sebutan nasi dalam bahasa Arab ialah aruzun. Okey, aruzun, nasi. Contohnya, kalau kita nak sebut Muhammad telah makan nasi. Okey, akala Muhammadun al-aruzza. Muhammad telah makan nasi. Okey? Aruzun, nasi. Seterusnya, ni kek. Kek dalam bahasa Arab kita sebut dia kakun. Okey, kakun. Okey, kakun ni kek. Okey, contoh ayat dia kita boleh buat zalika kakun jamilun. Kek itu cantik. Kek kan biasa cantik-cantik. Kakun. Kek. Okey. Kakun. Kek. Okey, sebut lagi untuk ingat kan. Sebut banyak-banyak kali. Okey, seterusnya roti. Okey, roti dalam bahasa Arab kita sebut dia khubzun. Okey, khubzun, roti. Okey, contoh ayat dia yakulu al-akhun, yakulu al-akhu al-khubzu. Yakulul akhu al-khubzu. Abang sedang makan roti. Okey? Khubzun, roti. Okey, seterusnya. Mi goreng ni. Tapi kita nak tahu perkataan mi tu. Okey, mi dalam bahasa Arab ialah makrunatun. Okey, makrunatun, mi. Okey, makrunatun. Okey, seterusnya ialah sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran ni kita sebut dia dalam bahasa Arab khadrawatun. Khadrawatun, sayur-sayuran. Okey, contoh dia tazhabul ummu ila suqil laili li shira'il khadrawat. Okey, khadrawat. Okey, ibu pergi ke pasar malam untuk membeli sayur-sayuran. Okey, khadrawat, sayur-sayuran. Okey, seterusnya, ni daging. Daging ni kita sebut dalam bahasa Arab sebagai lahmun. Lahmun, daging. Okey, seterusnya, ayam. Makan nasi lauk ayam kan. Okey, ayam dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai dajajatun. Okey, dajajatun. Contoh dia akulul al-aruzza bid-dajaj. Saya makan nasi ayam. Dajajatun ataupun dajaj, ayam. Okey, seterusnya ikan. Ini makanan yang biasa kita makan, ikan. Ikan dalam bahasa Arab kita sebut samakun, ikan. Okey, samakun. Seterusnya minuman pula. Okey, minuman. Jenis-jenis minuman iaitu yang pertamanya, yang ini ialah aiskrim, buzotun. Okey, buzotun, aiskrim. Hazihi buzotun lazizatun. Ini aiskrim yang sedap. Kemudian ini minuman juga. Okey, minuman ni ialah teh ais ataupun teh sejuk. Kalau dekat Malaysia dia panggil teh o ais lah dan macam ni. Tapi dalam bahasa Arab teh ais kita sebut syayun baridun. Teh sejuk. Okey, syayun baridun. Teh sejuk. Okey, yang ni pula teh panas. Teh panas ni kita sebut syayun sakhinun. Teh panas. Syayun sakhinun. Teh panas. Okey, kemudian kita tengok kat sini ada orange juice. Okey, jus orange. Dalam bahasa Arab kita sebut asirul burtuqali. Asirul burtuqali, jus orange. Okey, seterusnya. Yang ini hitam, pekat, likat, melekat ni kopi. Ni kopi sejuk. Okey, kopi sejuk qahwatun baridatun. Kopi sejuk qahwatun baridatun, kopi sejuk. Kemudian kita ada kopi panas. Okey, kopi panas kita sebut dia dalam bahasa Arab ialah qahwatun sakhinatun. Qahwatun sakhinatun, kopi panas. Okey, seterusnya yang ini adalah air kosong, sky juice. Okey. Kita sebut dalam bahasa Arab ma'un baridun, air sejuk. Okey, ma'un baridun, air sejuk. Okey, itulah tadi contoh-contoh, beberapa contoh makanan dan minuman dan cara sebutannya dalam bahasa Arab. Bolehlah ulang-ulang cara sebutan tu. Okey, ikut saya sebut dan kemudian sebutlah beberapa banyak kali sampailah kita ingat perkataan al-ma'kulat wal-mashrubat, makanan dan minuman dalam bahasa Arab. Okey, semoga kita jumpa lagi akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga kunci.

0: Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.31 minit pagi. Dah pun kita ni bagai belaka kedok tu, ha, memasuki jam yang kedua bertemankan Mek Ju lah. InsyaAllah untuk ruangan Anggun Inspirasimu ni, Mek Ju akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Dan untuk waktu ini, Mek Ju tak keseorangan lah, ha, kan? Okey, dan kita ada bersama-sama dengan Puan Afiza Abdullah sebenarnya, seketika untuk rancangan tajaan PIDM. Okey, apa yang bakal dikongsikan untuk hari ini, anda juga boleh ikuti menerusi live Facebook dan juga live TikTok Terengganu FM sekarang lah. Dan dah pun bersedia tetamu yang cantik manis. Kan? Bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini, kita ada Puan Afiza Abdullah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi lagi kita ni.
1: Pagi lagi ni. Waalaikumsalam.
0: Baik khabar alhamdulillah. Biasa khabar baik, kita baik khabar alhamdulillah juga. Okey, Puan Afiza, okey ke hari ni?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Ini kali pertama ke dah kali keberapa ni di Terengganu FM?
1: First time, kali pertama.
0: Kali pertama jugalah. Okey, baik. Dan sebelum kita ke soalan-soalan ataupun perkongsian yang bakal Puan Afiza kongsikan bersama-sama pendengar Terengganu FM, mungkin sikit pengenalan dirilah daripada Puan Afiza sendiri. Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum again. Selamat pagi. Saya nak start, nak khabar, saya nak cakap Terengganu lah ni.
0: Boleh.
1: Saya sangat berbesar hati sebab saya memang orang Terengganu lah. Saya Afiza binti Abdullah daripada PIDM. So hari ni kita nak cakap pasal PIDM lah. So PIDM ni salah satu agensi yang penting untuk kita punya keuangan, sektor keuangan lah. Nanti kita cakap lagi banyak lagi lah.
0: Betul dah tu kita kata pengenalan sikit lah, supaya orang tahu Mek Ju dengan siapa sebenarnya. Okey. Dan untuk rancangan tajaan bersama-sama dengan PIDM pagi ni, mungkin orang ramai sebenarnya biasa nampak logo PIDM kan, pernah dengar iklan PIDM dekat radio, dekat mana-mana platform kan. Tapi mungkin orang ni dia hanya tengok logo. Sebenarnya PIDM ni apa? Mungkin ada yang tak pasti, mungkin ada lagi yang masih tertanya-tanya sebenarnya apa peranan PIDM sendiri.
1: Okay, so PIDM ni adalah, kita ni macam duit hok Mek Ju simpan di bank tu. PIDM jaga duit tu hok yang simpan di bank. So apa-apa jadi kat bank tu, dia tak boleh operasi ke, dia muflis ke, PIDM jagalah duit hok simpan di bank tu. Lepas tu kita juga jaga polisi takaful ke, insurance ke, kalau kita belilah untuk kereta ke benda tu. So apa-apa jadi kat insurance company tu, PID yang jaga.
0: Itu menarik juga tu. Maksudnya kita tak payah pusing sangat tu.
1: Tak payah pusing.
0: Duit dekat bank tu selamat.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Jadi itu antara kita kata peranan PIDM lah kan. Okey. Dan mungkin Puan Afiza juga boleh kongsikan jugalah perlindungan PIDM ni sebenarnya. Kalau kita nak gunakan khidmat perlindungan PIDM ni, kena bayar ke? Ke macam mana?
1: Perlindungan PIDM ni dia ada limit. Kalau macam deposit tu dalam $250,000 untuk policy insurance ke takaful ataupun takaful, $500,000. Tapi yang bestnya Mek Ju,
0: Dak yo bayo
1: free.
0: Nak guna PIDM dak yo bayo.
1: Dak yo daftar pun. So it's memang disediakan secara percuma untuk pendeposit dan policy holder lah.
0: Tadi Puan Afiza ada sebut nilaian
1: $250,000 untuk duit lah, duit di bank. PIDM cover sampai $250,000 untuk duit di bank. Kalau untuk policy insurance ataupun takaful, $500,000.
0: Okey, jadi gitu. Jadi kalau ada yang macam masih lagi tertanya-tanya, tadi Puan Afiza dah kongsikan peranan PIDM kan. Oh, nak gunakan kita kata PIDM ni tak perlu bayar pun secara percuma saja. Tak ada masalah kan. Okey. Jadi mungkin Puan Afiza juga boleh kongsikan berkenaan dengan PIDM ni, kenapa sebenarnya orang ramai perlu tahu yang PIDM ni apa kan, macam mana ia kena faham juga tentang PIDM dan juga perlindungan deposit ni.
1: Tuan ramai orang tanya macam kalau bagi free, apa yang nak kabur-kaburnya? Orang dah buat benda kan, dah yang daftar, dah yang bayar.
0: Dah kata automatik dah.
1: Automatik dah. Dah apa nak kabur orang kan ni? Lepas tu, gini lah cerita dia.
0: Okay.
1: So, kalau kita tahu, kita dok keliru, betul tak? Kalau kita tahu, kita tenang, kita dok panik. Kalau apa-apa jadi kat bank, orang kabur. Kan sekarang ni banyak orang kabur-kabur. Kabur angin lah, kadang-kadang betul ke dok betul, kita tak tahu.
0: Dok soheh.
1: Dok soheh. Lepas tu, kita pun panik. Kita pun nak pergi keluar duit. Padahal kalau kita tahu, oh sebenarnya PID ada. PID protect sampai RM250,000. Tak yahlah panik. Kalau kita tahu, kita dok keliru. Segi, kalau kita tahu orang nak nipu kita, bayar tak, Mejo? Betul tak?
0: Betul.
1: Orang kata, kena bayar lah PIDM ni. Cuba bayar ke saya. Saya ejen. Nak perlindungan, bayar ke saya. Kita tahu lalu, nipu dia ni, scam ni, scammer. Lain ni kan banyak scammer. Tu satu. Kalau kita tahu, kita dok keliru. Second, kalau kita dok tahu, haru biru. Kali kan kena tipu lah. Kena macam-macam. Jadi, kalau lebih bagus kalau kita buat pengongsian lah dengan semua orang, khabar apa yang PIDM buat ni sebenarnya. Segi PIDM ni dia salah satulah daripada agensi jaring keselamatan kewangan. Ini maknanya kita bekerjasama dengan agensi kerajaan lain macam Bank Negara, Kementerian Kewangan. Kita sama-samalah supaya sektor kewangan kita selamat.
0: Okey, jadi gitu. Dia jadi macam menarik bila Puan Hafiza sebut bila kita tahu kita dok haru biru. Kita boleh tenang je lah makna kata tu dok. Macam Puan Hafiza kata benda ni pun salah satu cara juga untuk kita elakkan scammer. Kadang-kadang orang duit macam kita, kalau ada masalah sikit, kena keluar duit dekat bank. Duit tu rasa macam duk selamat lah, apalah kan. Sebab tu pentingnya sebenarnya untuk kita ni ambil tahu dan juga faham lah tentang PIDM dan juga perlindungan deposit. Dan kita nak tanya jugalah dengan Puan Hafiza sendirilah. Bila sebut tentang bank muflis ataupun gagal, kita rasa macam bukan saja Mekju, ramai lagi orang lain ni hok dengar ni, maksudnya macam risau jugalah kan. Jadi kita sedia maklum jugalah sekarang ni pun di Asia Barat ada lagi berlaku peperangan kan. Mungkin Puan Hafiza pun boleh kongsikan agak-agaknya apa yang berlaku sekarang ni memberi kesan ke dok apa yang kepada bank-bank di Malaysia ni.
1: Bukan Matthew je, mak saya pun tanya soalan gini lah.
0: Rusing juga.
1: Tapi macam kita tahulah benda ni, keadaan konflik dekat Asia Barat ni bukannya baru learn ni dok. Sebelum ni pun ada kok war lain, ataupun masa kita COVID tu pun orang susah hati kok. Dia lah nak jadi ni. Tapi yang paling bagus sekali, kita punya sektor kewangan ni stabil. So sektor kewangan ni, kalau kita tahu, dia dipantau oleh Bank Negara. So kita punya status bank-bank kita, insurance company kita, memang sihat belaka. Sihat wafiat lah. So bila kita masuk keadaan-keadaan yang konflik lah, war lah macam ni, kita ada reserve. Maknanya dia boleh tangani keadaan konflik ni. Payoh jugalah. Nak suruh dia muflis tu payoh juga.
0: Nak terjejas tu payoh jugalah.
1: Payoh. Sebab kita memang, dia orang memang dipantau penuh oleh Bank Negara.
0: Jadi boleh tidur dengan lender sebenarnya.
1: InsyaAllah.
0: Dengan adanya PIDM ni, insyaAllah lah.
1: Meja kena bangun awal. Kena kerja radio, kena bangun awal tak?
0: Kena bangun awal. Kena bangun awal. Jadi gitulah. Antara kita kata perkongsian awal yang dah pun dikongsikan oleh Puan Hafiza sendiri, dan kita ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya dengan Puan Hafiza, dan Puan Hafiza pun akan terangkan lagi secara lebih detail untuk membuatkan anda semua tenang je. Ada duit banyak dalam bank pun kena tenang je. Okay. Dan macam tadi juga Puan Hafiza kata, kalau tahu kita dok haru biru. Kita ada lagu daripada Yabang, tajuk dia Haru Biru. Harap-harap kita dok haru biru lah sini. Okay, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Itu dia ya, Abang dengan lagunya Haru Biru. Bak kata Puan Hafiza, kalau tahu, kalau apa tu dah tahu sebanyak cerita berkenaan dengan PIDM ni, kita taklah Haru Biru sangat. Okey. Dan masih lagi sebenarnya bersama-sama dengan kita di Konti Utama Terengganu FM, Puan Hafiza Abdullah lah. Pagi ni nak bercerita berkenaan dengan PIDM kan. Tadi Puan Hafiza kongsikan macam-macam juga lah, antaranya fungsi PIDM kan. Okey. Dan sebenarnya tadi kita ada bercerita juga berkenaan dengan kerisauan sebenarnya mungkin mereka yang nak menggunakan PIDM kan, risau dengan duit-duit yang ada dalam bank. Tapi Puan Hafiza kata tak perlu risau sangat pun sebabnya PIDM ada kan. Okey. Dan mungkin ada juga yang Puan Hafiza boleh kongsikan juga, mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau rasa macam dok berapa yakin ni, rasa macam betul ke dok ni, macam mana nak buat, nak suruh percaya juga dengan PIDM ni. Kan macam mungkin Puan Hafiza boleh orang kata nak meningkatkan keyakinan orang kepada PIDM ni, macam mana ni Puan?
1: Betul-betul. Maju betul. Kadang-kadang masalah ni bukan pasal sistem tu, sistem keuangan tu dok kukuh ataupun bank tu dok kuat. Kadang-kadang keyakinan dia sendiri-sendiri dok yakin. Pasal apa? Pasal dengar kabar angin lah, dengar cerita hok kurang soheh. Jadi kalau situasi ni berlaku, orang pergi withdraw lalu lah kat bank. Dia panggil bank run, maknanya pergi lari ke bank, keluar PT. Kalau jadi gitu, orang lain tengok macam kita kayak gini, neighbor kita tengok, eh apa dia pergi bank lah,
0: panik.
1: Ada benda-benda jadi ke bank tu, dia pun nak withdraw juga. Jadi lama-lama dia jadi macam ke semua orang nak withdraw. Masa tu walaupun bank tu kuat, masa tu boleh bank tu akan jadi masalah. Sebab dia dok lino nak
0: tahan orang, dok lino tahan
1: semua orang nak withdraw belaka ni. Jadi sebab tu kalau kita dengar cerita-cerita ginilah, neighbor kita ke pokcik mak, pokcik loh ke siapa hok mari khabar kita, kita rujuklah pada sumber rasmi lah. Kalau PIDM, masuk PIDM website, bank tu sendiri ataupun kikat bank negara, betul ke soheh ke benda gini. Sebab kalau seorang buat, kaki ramai orang tengok, apa pula dia nak buat juga.
0: Masalahnya orang hok buat tu dia tak yakin juga.
1: Dia dengar cerita juga.
0: Dia dengar orang cerita juga. Jadi masalah juga situ.
1: Jadi pastikan sahih lah kira.
0: Dia kena sahih dulu. Betul macam Puan Hafiza katalah. Maksudnya kena dapatkan info yang kita kata yang betul lah daripada sumber-sumber yang dipercayai kan. Okay. Dan apa tu, kita nak tanya juga dengan Puan Hafiza sendirilah. Dia macam PIDM ni, adakah semua bank yang kita kata dilindungi oleh PIDM ni, ataupun ada yang macam ada agensi-agensi saja yang dipilih, atau macam mana?
1: Okay. So PIDM ni dia ada dia punya ahli lah. Jadi kita boleh check dekat kita punya website. So ahli dia bank komersial, bank islamik, semua tu ahli PIDM. Jadi cover lah kalau kita letak pitih dekat bank-bank ni. Insurance company pun banyak, life ada, general ada. List dia panjang, Meju. Jadi kita pergi PIDM website lah, kita tengok list ahli. In terms of apa ni produk, kita cover produk deposit je, maknanya simpanan. Simpanan tu akaun simpanan, akaun semasa, simpanan tetap, semua tu PIDM cover lah. Lepas tu bank pula dia kena cover. Oh, produk ni PIDM cover ke dok? Kalau hot dok cover tu, contohnya Meju, macam produk pelaburan, macam saham, unit amanah, macam akaun mah. Meju mesti banyak ni akaun mah ni. Tu dok cover masalahnya.
0: Dok boleh cover tu.
1: Tapi hot tu dok cover.
0: Pelaburan kan.
1: Tapi yang pentingnya kalau kita nak buat pelaburan punya keputusan ni, kita refer pada agensi kerajaan yang berkenaan lah, macam pelaburan under Securities Commission. Gitulah.
0: Maksudnya dah ada agensi yang telah pun ditetapkan untuk apa tu lah, perkara-perkara tu. Okey. Dan kalau tadi kita pun ada disebut juga berkenaan dengan skamer. Tak boleh nak kawal ni skamer. Macam-macam cara dia guna nak dapatkan juga keuntungan dengan mudah kan. Okey. Dan sekarang ni kalau kena scam ni macam mana pula Bang Hafiza? Oh, kita nak buat lagu mana pula ni? Ha, dah kena scam ni kita
1: itulah,
0: ni.
1: Ya Allah. Ini memang worrying lah. Banyak sungguh okay, scammer ni. Jadi hati-hati lah. Jangan simply klik lah. Percaya korang. Check dulu, sir. Selagi PIDM sebenarnya dot cover scam. Kalau PT hilang sebab scam, PIDM dot cover. PIDM cover kalau bank tu muflis sahaja. So kalau PT hilang, yang paling penting sekali mula-mula report, degah-degah report pusat respons scam kebangsaan 997 report teruk. Lepas tu report juga pada poli supaya kesihatan boleh boleh buat serta-merta.
0: Okey, jadi gitu je kalau kalau kena scam. Itu antara tindakan yang boleh kita ambil lah. Okey, itu berkenaan dengan scammer. Tapi sekarang ni kan yang yang jadikan orang yang mudah-mudah sangat kena scam ni, kebanyakan ni yang menggunakan kita kata bank dalam talian. Oh, yang hujung jari je. Beli, order, bayar, tekan je. Proceed. Okay. Dan kita
1: macam
0: nak
1: experience je ni
0: banyak sangat dah. Okay, kita kita nak nak tanya juga dengan Puan Hafiza lah kan. Ramai dah kita kata learning ni yang mula menyimpan ataupun menggunakan kita kata perkhidmatan kewangan dalam talian kan. Ada yang guna e-wallet, ada yang guna macam bank digital. Puan Hafiza boleh kongsikan, mungkin ada yang tanya sama ke tak pula beza e-wallet dengan bank dalam talian ni, bank digital lain ni.
1: Okay, dia dia ada dua jenis lah. Macam Meju kata tadi, dia ada e-wallet, dia ada bank digital. E-wallet ni walaupun nampak sama tapi tak serupa rupanya.
0: Cara dia sama, scan gitu je.
1: Itulah. So e-wallet ni dia syarikat e-wallet yang buatlah. Macam contoh ada ada banyak lah orang guna sekarang ni. Bank digital ada 5 je. Dia di dia license under bank negara. Apa yang difference ya, apa yang perbezaan antara dua ni, bank digital ialah member ahli PIDM. Jadi letak PT dekat bank digital tu, macam ke GX ke Boost ke Aeon ke Cuff Digital ataupun Right Bank tu, dia memang ahli PIDM, kita cover kalau apa-apa jadi kat bank ni. Tapi e-wallet dia bukan bawah PIDM lah. Tapi jangan risau, bank negara memang dia memang apa ni, licensee of bank negara, e-wallet ni. Tapi tu difference dia lah. Satu PIDM cover, satu dia PIDM dot cover, tapi dia masih lagi dipantau oleh PI, oleh bank negara.
0: Dua-duanya kalau melibatkan duit ni kan, dia boleh buat rusing Melaka. Dah panik kan orang kata boleh guna ke dot e-wallet ni?
1: Boleh
0: guna, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya kalau kita nak bagi lagi kita kata penerangan yang berkenaan dengan macam mana kita nak menguruskan kewangan kan. Sebenarnya banyak dah kita saya bawakan juga di media sosial pun, saya percaya banyak lah kan yang kita kata nak kongsikan tips nak uruskan kewangan macam mana. Dan saya dengar juga PIDM ni dia kerap sebenarnya mengadakan aktiviti celik kewangan. Ni salah satu juga cara untuk kita kongsikan macam mana orang nak manage duit dah. Dan juga mungkin menerusi karnival celik kewangan ni, mesti banyak aktiviti ni. Nama pun carnival. Cik gempak kan?
1: Okay, nak add lang sikit lah ni. Okay, so ada ni Leni, ada celik kewangan campaign carnival, celik kewangan dekat Mayang Mall. So lepas ni kita giah ni.
0: Kena pakai gi tu.
1: Kena pakai gi. Lepas dia start hari ni, habis esok. So kalau free, kalau tak ada benda nak buat, nak bawa anak-anak jalan, marilah kita pergi Mayang Mall lepas ni. So dekat carnival ni, kita antara ahli-ahli jaringan pendidikan keuangan ataupun Financial Education Network ni, kita mari sama-sama pergi Mayang Mall, set booth. So Mek Ju nak tanya pasal dia ada situ, kalau nak tanya pasal counselling keuangan, kita ada AKPK situ. Nak tanya lagi PIDM ni cover ke dot setengah benda, PIDM ada situ. Ada banyak lagi lah kita punya agensi-agensi. So marilah ramai-ramai so kalau ada soalan keliru, bimbang, dok yakin, marilah kita kita mendapat pencerahan lah kat situ.
0: Banyak tu sebenarnya. Sebab macam yang Puan Hafiza kongsi tadi, mana yang nak tahu, ada yang PIDM cover benda kan, ada yang tak cover benda. Jadi maksudnya kena gilah tu dekat dekat booth PIDM gitu.
1: Betul-betul.
0: Okay. Dan mungkinlah yang kita kata Puan Hafizah boleh kongsikan juga sikit lah berkenaan dengan kenapa kita kena tambah ilmu untuk celik kewangan.
1: So selain daripada hak kita katakan bodoh tadi, kita kata hak kalau kita tahu kita dok keliru, kalau kita dok tahu kita haru biru dah. Satu lagi reason pasal apa kita nak tahu ni ialah supaya kita boleh buat keputusan kewangan yang lebih bagus lah. Maknanya kadang-kadang kita tak tahu ni lagi bagus ke ni lagi bagus, tapi sebab kita celik maknanya dok buta dok. Maknanya kita pandai buat
0: celik luas sikit.
1: Sikit kita buat keputusan kita tu. Itu salah satu reason lah.
0: Jadi itulah di hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita untuk edisi hari ni 11.54 minit pagi dah pun kita ni. Sebelum kita nak jumpa dengan Puan Hafizah mungkin dekat Mayang Mall tu, mungkin pesanan terakhir ni Puan Hafizah ajak orang ramai-ramai untuk pergi dekat Mayang Mall nanti
1: So saya tutupkan dengan tiga benda lah Mak Jo. Pertama, jangan bimbang. Kita PIDM ada untuk make sure orang boleh ada akses dia punya duit tu. Duit dia tu selamat dekat bank tu. Kalau apa-apa jadi kat bank tu. Yang kedua, tahulah lebih sikit pasal apa yang cover, apa yang dok cover, supaya orang dok payah tipu kita. Susah sikit nak tipu kita. Ketiga, janganlah cepat sangat percaya kalau orang kata gini, orang kata gitu. Check dulu dengan sumber rasmi. Kalau ada apa-apa kemusykilan, pergi kat kita punya website. Ataupun mari Mayang Mall lah petang ni macam kita kan buat ni. Last sekali, kalau kita fikir-fikir macam-macam, kita kata tak apa, PIDM ada, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Waktu sedap dengar tu. Okeylah sekali tu. Tak apa PIDM ada.
1: InsyaAllah.
0: Okay, kalau macam saya sini, tak apa Puan Hafizah ada. Okay. Dia dah bagi banyak penjelasan dah tu. Okey, jadi ujung-ujung pertemuan kita, terima kasih banyaklah kita ucapkan kepada Puan Hafizah Abdullah selaku Naib Presiden Eksekutif PIDM bersama-sama dengan kita dan juga pendengar-pendengar Terengganu FM. Jadi pakat mari ramai-ramai lah. Cik sebut sekali.
1: Pakat mari ramai-ramai lah.
0: Kita ada pakat mari ganu ni persembahan oleh Syafiq Farhan. Terus kekal bersama kami Anggun Inspirasi. Terima kasih Puan Hafizah Abdullah sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus.

0: Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat siku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman apa?
4: Langit biru terang angkasa. Di laut biru, duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu, tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya. Dia mari dah tu, dengar pantun. Ada yang hantarkan dua baris, ada yang hantarkan empat baris satu rangkap, ada yang hantarkan enam baris satu rangkap. Macam-macam peseng ni. Jadi untuk anda yang nak berpantun, menerusi ruangan indahnya pantun, boleh hantarkan pantun anda sekarang lah. Menerusi WhatsApp kami 010-3446-632. Boleh juga tembusi talian kami 0962-35330. Juga 0962-38-3330. Antara pantun yang dimuatkan oleh rakan-rakan kita dah ada pun menerusi WhatsApp Terengganu FM daripada Siti Nur Zahidah Bukit Tunggal ni. Pohon durian, pohon duku, di sampingnya pohon waru, memandang wajahmu setiap waktu tak pernah membuatku jemu. Kalau tuan membeli halia, beli sekali sebungkus kari, hari Jumaat hari yang mulia, jadi penghulu segala hari. Kan sedap bunyi pantunnya tu. Okey, untuk anda yang nak berpantun, boleh tembusi talian kami sekarang. Rakan kita di talian, halo.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Surya pagi.
6: Selamat
5: hari. Surya tengah hari dah lah ni. Okey, baik. Masak dah ke kita tu?
6: Nak masak lagi ni.
5: Lewat sikit. Okey, ada berapa pantun ni?
6: Ada satu ya.
5: Satu, okey. Silakan pantunnya.
6: Ya. Tidak terbuat mencari sarang, dan merati gugum terjejal, senandung jiwa di mendaparan, teratal rezeki mencari ajar.
5: Alhamdulillah, sedap bunyi pantun. Terima kasih banyak Surya.
6: Sama nak ada gitu.
5: Belum lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia pemanggil pertama kita, Surya tau. Biasa Surya pagi, hari ni jadi Surya tengah hari. 12.22 minit tengah hari, pemanggil di talian. Halo.
7: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita cakap 6.30 pagi, hari ni 12.22 tengah hari hari ni. Patung dulu lah. Guana ngamuk tu patung hari ni tu. Baiklah, ejah lah tu.
7: Ada dua rangkap. Tinggalkannya.
5: Ya. Yeah.
7: Perahu kecil banyak yang karam, buat baru sangatlah payah. 10 hari sudah di bulan Muharram, banyakkanlah amal, cari hidayah. Masuk hutan terasa seram, lintas sungai tepi banjaran. Puasa sunat 9-10 Muharram, pahala besar sebagai ganjaran.
5: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, dalam pantun ada pesanan juga tau. Okay. Jadi terima kasih banyak Ayu tu.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada juga ni pantun yang dimuatkan mesti WhatsApp Terengganu FM. Kita ada daripada Wawa Desa. Wawa Desa kata ada tiga rangkap pantun. Yang pertama, pisang emas di bawah belayar, masak setandan di atas peti. Kita warga emas sudah berkhayal, cuma nak ingatkan diri sendiri. Yang kedua, hendak berlayar ke Tanjung Katong sambil mencuba labuhkan pukat, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat. Dia mari dengan yang ketiga pula ni. Buah ciku manis rasanya, makan bersama kuih koci, mari berpantun kita bersama-sama santai-santai di tengah hari. Terima kasih. Okey, daripada siapa lagi ni? Cik Mi pun ada ni. Cik Mi ada tiga pantun, kita baca lepas ni. Pantun Cik Mi boleh ke? Bolehlah. 12.24 minit tengah hari yang nak hantarkan pantun, boleh terus hantarkan melalui WhatsApp 0103446632.

0: Rasimu, kita dalam ruangan indahnya pantun lah. Yang nak berpantun, hantarkan pantun anda sekarang menerusi nombor WhatsApp kami 0103446632. Boleh juga tembusi talian kami lah 0962353330 juga 0962383330. Pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia ni? Baik kabar alhamdulillah. Pak Mak ke siapa dia ni?
1: Ya, Pak Mak.
0: Pak Mak sihat ke? Lama dah dengar suara.
1: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ada berapa pantun Pak Mak ni?
1: Ada dua ni.
0: Okey, silakan pantunnya.
1: Ya. Sesat di gua, pulang ke pangkal, dapat sinar lampu di bawah. Habis daya mengumpul bekal, bekalan sebenar ialah tak kuat. Yang kedua, tegak sombong dalam berdiri untuk berisi rasmi padi. Jangan sok dengan bohong menguji sendiri. Bersih hati mulia pribadi.
0: Ya, baik. Gitu okay, punya bantu. Terima kasih banyak Pak Mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang tanya Pak Mak ni lain ke bukan? Pak Mak besuk. Pak Mak alik besuk tu. Okey, seterusnya. Pemanggil di talian. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Cik Noh
0: ke? Ya, Cik Noh. Ingatkan Cik Noh nak berpantun dekat WhatsApp?
2: Tak.
0: Okey, baik. Silakan pantunnya, Cik Noh.
2: Okey, pertama. Hajat Ati nak jumpa Kak Roh. Di rumahnya di Kapung Surah.

0: sekarang ni bulan Muharram tahun Hijrah. Mari ramai-ramai kacau bubur sura. Lepas tu patut yang kedua, beli buah durian kampung sedap dimakan di tepi sungai. Cik Nur ni balik kampung, sambil tu singgah di kampung Lingai.
1: Ha, gitu bunyi dia. Dia dia kena makan durian tepi sungai baru sedap Cik Nur ni.
0: Ya, waktu benda angin sepoi-sepoi tu
1: feeling dia lain.
0: Feeling dia lain. Apatah lagi kalau mana buah durian kapung yang baru petik.
1: Gitu ya, baik. Terima kasih banyak Cik Ina.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak baca juga pantun yang dimuatkan di melalui WhatsApp Terengganu FM ni. Kita ada Cik Mi tadi. Cik Mi, pantun Cik Mi berbunyi, pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli kurma, kurma lagi. Puasa Asyura sangat utama, mendapat keampunan dan keberkatan. Ada berapa kena tu atas tu. Malam minggu membaca surat Al-Quran dibaca dengan tertib, hari Asyura penuh berkat, sedekah diberi, rezeki wajib. Makan ketupat bersama nangka dihidang hangat di waktu pagi, 10 Muharram telah terbuka, semoga iman semakin terpuji. Terima kasih Cik Mi. Baik, ada juga ni daripada Cik Mak Lorong Ciku. Cik Mak Lorong Ciku, banyak sungguh batang keladi pergi berdagang di Pulau Jawa. Walau apa pun yang terjadi, redakan hati, tabahkan jiwa. Baik, ada lagi daripada siapa ni? Ni Cik Imah. Cik Imah Kemamang ni. Pohon semalu batang berduri, kalau terpijak terkena kaki, Jumaat penghulu segala hari, banyakkan selawat ke atas Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, lagi-lagi-lagi kita tengok daripada siapa. Ada juga tu pantun. Lagi-lagi yang nak tembusi talian seterusnya. Halo.
2: Assalamualaikum,
1: Mak Ju. Waalaikumsalam. Ya, siapa dia ni?
2: Kak Roh ni.
1: Ya, Kak Roh. Kak Roh ada berapa pantun?
2: Kak Roh ada satu je.
1: Okey, silakan satu pantunnya.
2: Pantun ni nak tuju kepada Cik Nur Glider.
1: Ya, ya. Ha, silakan.
2: Pantun ni macam ni. Dua, tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belam. Dua, tiga, boleh Kak Roh cari. Mana nak sama Cik Nur Gliga seorang. Mari Cik Nur, Kak Roh buat suruh ni.
1: Mari cepat. Cik Nur Gliga tu ada seorang tu je. Memang tak sama.
2: Mari lah, bukan suruh.
1: Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Roh. Assalamualaikum. Tu dia. Pantun daripada Kak Roh kan. Ada lagi yang nak berpantun, tembusi talian kami selepas ini. 0962-35330. Juga 0962-38330. Terengganu FM.

0: Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat tiku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tumpuan.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, mana lagi yang nak berpantun tu, hantarkan pantun anda sekaranglah 0103446632 ataupun boleh tembusi talian kami 0962353530 juga 0962383330. Jomlah hantarkan pantun anda, okey? Baik, kita ada juga ni pantun yang dihantarkan oleh Kimi dari Batu Rakit. Katanya Kimi ada dua pantun. Indah pelangi selepas hujan, mekar bunga di tepi laman. Muharram hadir membawa harapan, perbanyakkan amal raih keampunan. Naik perahu menyusur muara, singgah sebentar membeli jala. Salam buat DJ Ju yang ceria, suara merdu penawar jiwa. Ah, sedap dengar sekali hak belakang ujung tu. Terima kasih banyak Kimi. Okey, lagi seterusnya kita nak bacakan pantun daripada Edi Asmadi, Sungai Derhaka ni. Mawar merah mekar di taman, harum baunya memikat hati. Puasa Asyura kita amalkan, dosa setahun diampun ilahi. Mudah-mudahan, ya. Okey, lagi kita ada ni nota suara yang dihantarkan oleh Mas. Mas Puluh. Mas Puluh atau nota suara ni. Kita dengar pantun ni sekejap.
6: Jauh-jauh ku kirim salam, kalau dekat ku kirim rindu. Lama sudah kita berkenalan, bila lagi kita nak bertemu?
5: Lama sudah dah berkenalan, bila lagi nak bertemu? Kan? Okey, gitulah bunyi pantunnya. Baik, dan ada lagi yang nak hantarkan pantun, boleh terus hantarkan sekaranglah. Menerusi WhatsApp kami 0103446632. Yang nak tembusi talian, sekali lagi nombornya 0109623530 juga 0962383330. Macam mana bunyi pantun anda semua hari ni, eh? Ada yang selitkan berkenaan dengan Asyura, kan? Ada yang selitkan pantun berkenaan dengan Muharram, ya? Eh? Boleh, boleh, boleh. Hantarkan saja. Lepas ni, Mek Ju bacakan pantun anda. Haziq Rosabi, ini dia lagunya Lemak Manis untuk anda. Terangkan.

0: inspirasimu 12.45 minit tengah hari yang nak berpantun. Boleh lagi. Atau lalulah pantun tu. Okey, 0103446632. Ataupun boleh tembusi talian kita lah 0962-35330 juga 0962-38330. Ada pantun yang dihantarkan oleh akak kita ni, akak Ita dari Rawang ni. Katanya nak berpantun. Badan penat memetik bidara, makan halwa atas titi, selamat berpuasa sunat hari Asyura. Bertambah takwa di dalam hati. Pulut inti jualan Cik Safi. Buah pinang dijemur teruna. Ikhlas hati saling memaafi, jiwa tenang hidup bermakna. Gitu pantun dari Kak Ita. Terima kasih banyak Kak Ita. Okey. Lagi kita tengok ni daripada ni apa ni? Kak Nisa ni atau pantun ke apa ni? Dia macam bersama sambung sikit kejap dia. Mak Ju cuba baca deh. Matahari menghilang, malam kembali, rehatkan badan, tenangkan hati, buat kajian, jadikan inspirasi, alam yang luas, siapakah yang jadi? Ada bunyi macam pantun dah tu dok. Betul dah tu, meja baca tu. Walaupun Kak Nisa tulis sambung-sambung gitu, meja baca bunyi macam pantun dah dok. Ke lagu mana? Okey. Ada ni daripada siapa ni? 1249 nombornya. Perahu kecil berlayar laju, singgah rehat di tepi Kuala. Buat DJ kami tabik selalu, teruskan menghibur orang belaka katanya. Terima kasih banyak . Okey, ada juga ni Cik Ana. Cik Ana AMBS. Dia hantarkan nota suara lah. Pantunnya tu main kita dengar lah macam mana bunyi pantun Cik Ana ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cik Ana terang kat pantun. Nasi kerabu di dalam dulang, dulang ditempa dari Melaka. Hatiku rindu bukan ke Palang, mengenang anak dia yang jauh di mata. Okeylah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun daripada Cik Ana. Gitu bunyi dia . Okey, lagi daripada Yati Padang Miding ni. Dia hantar pantun juga ni. Di hujung desa adanya pohon, tempatnya burung bertenggek di dahan. Tahun baru Islam kita sambutkan dengan doa dan juga harapan. Dia duduk berapa kena? Meju baca tu, baca pantun tu. Tapi bunyi belakang dia tu tak berapa kena. Rima dia tu kan. Rima dia belakang tu tak kena. Okey. Terima kasih banyak deh. Okey, lagi kita ada juga daripada siapa? Ni Kak Roh. Kak Roh atur gambar orang ucah suga. Okey. Beres-beres. Selamat-selamat belakalah Kak Roh deh. Okey, yang nak hantarkan pantun boleh. Ujung-ujung nanti Mak Ju bacakan. Yang terakhir lah kan. Jadi untuk yang nak tembus talian boleh lagi selepas ini 0962-35330. 0962-38330.

0: Kepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Sorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku, dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman apa?
4: Langit biru, terang angkasa. Di laut biru, duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu, tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu, tengoklah tumpuan.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, indahnya pantun. Kita dah pun di hujung-hujung lah kan untuk edisi hari Jumaat hari ini kan. Ha, dah 12.55 minit tengah hari dah pun kita ni nak ke pukul 1 dah, jam yang ketiga dah. Ha, okay. Jam yang keempat. Ha, okay. Dan kita ada juga ni pantun yang terakhir dah dihantarkan oleh Alia ni, kawan kita ni. Ha, mana tadi pantun di pasal hari Asyura. Ha, santan pengkat. Oh. Santan pekat dicampur gula buat jamuan di pagi hari. Bubuk Asyura tradisi kita, eratkan ukhuwah sesama sendiri. Lepas tu satu lagi pantun dia ni, pohon mempelam lebat berbuah, jatuh sebiji di atas para. Hari Asyura penuh dengan tuah, mari berpuasa meraih pahala. Terima kasih banyak Alia eh. Baik, jadi gitulah pantun yang dimuatkan oleh rakan-rakan kita pada tengah hari ini menerusi ruangan indahnya pantun. Yang mana tak sempat Meju bacakan pantun, yang mana tak sempat tembusi talian, minta maaf banyak deh. Minggu depan pula lah berpantun menerusi ruangan indahnya pantun Anggun Inspirasi. Kita dah pun 12.56 minit tengah hari. Selepas ini Meju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: FM.
1: Ya, disebut oleh Sayyidina Umar, mereka ini malam para menjadi para rahib, siang menjadi para pejuang. InsyaAllah saya nampak tadi dalam iklan di masjid. InsyaAllah malam nanti kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ayat ketiga yang turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. Wahai orang yang berselimut, bangun separuh malam, 1/3 malam, 2/3 malam. Apa kamu nak buat? Baca Quran dengan tartil. Ingatlah siang hari kamu boleh urusan yang banyak. Malam hari kalau kamu mendekati Allah, akan tersentuh hati kecil muzakarah kepada Allah.
2: Tazkirah di Terengganu FM.
3: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Inspirasi Mudah pun pukul 1.20 minit tengah hari waktu ini, dan seketika kita nak terus ke Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat, dan dah pun bersedia sebenarnya rakan perantara di sana. Kita ada Ijo, silakan.
1: Terima kasih untuk rakan tugas Mek Jo di Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kita dipertemukan untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sama dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Dan seperti biasa, Jo berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti dalam rancangan khutbah Jumaat hari ini yang dibawakan langsung tanah oleh pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM. Dan untuk hari ini, tajuk khutbah Jumaat yang bertajuk Hijrah Memacu ke Arah Kebaikan, dan insyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu Yang Berbahagia Ustaz Luqman Sulaidin, manakala bila yang bertugas Yang Berbahagia Ustaz Azhar Mustafa, yang juga dibantu oleh Saudara Ikhwan Ahmad Zamili. Dan insyaAllah solat Jumaat hari ini akan diimamkan oleh Yang Berbahagia Syekh Syed Dr. Muhammad Abdul Hamid Khulaid. Dan insyaAllah bila-bila masa saja lagi, saya bawa peninggalan anda untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini. Tapi sebelum itu, kita perhatikan antaranya intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Hijrah Memacu ke Arah Kebaikan, di mana hijrah ditakrifkan sebagai dua, iaitu perpindahan dari satu tempat ke satu tempat, dan hijrah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun masyarakat jahiliyah yang kufur kepada sinar cahaya Islam dan iman, dan menyucikan mereka daripada bergelumang dan perangai kebinatangan dengan akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang berpaksikan kepada niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah menuntut pengorbanan bagi mencapai maklumat dan tujuan yang memerlukan mujahadah, memerangi hawa nafsu. Dan marilah sama-sama kita perbaharui azam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita tergolong dari dalam kalangan yang benar-benar menghayati hakikat hijrah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teks khutbah Jumaat disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat juga, untuk hari ini dalam klinik hawa yang akan bermula pada pukul 3 hingga pukul 4 petang di Masjid Abidin, insyaAllah bersama-sama dengan Yang Berbahagia Ustaz Sofi bin Yusuf. Dan saya bawa peringatan anda terus ke mimbar masjid untuk sama-sama kita ikuti khutbah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ikhwani muslimin dan jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah cakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang berjaya dunia dan akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah Pemacu ke arah kebaikan. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kehadiran awal tahun Hijrah membawa erti yang sangat mendalam bagi seluruh umat Islam. Kerana kedatangannya mengingatkan kita kepada suatu peristiwa agung yang pernah berlaku dalam lipatan sejarah Islam, iaitu Hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Hakikat hijrah dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merujuk kepada dua perkara penting. Pertama, perbuatan berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Perkara kedua, iaitu yang terpenting, niat perbuatan tersebut adalah semata-mata kerana. Perkara kedua iaitu yang terpenting, niat perbuatan tersebut adalah semata-mata kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha Abimra'atin yang kihuha fahijaratuhu ila ma hajara ilai. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan setiap seorang akan menerima ganjaran mengikut apa yang diniatkannya. Sesiapa sahaja niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti hijrahnya itu benar-benar hanya untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, sesiapa sahaja niat berhijrah kerana dunia

untuk diperolehinya atau perempuan untuk dikahwinnya, maka jadilah hijrahnya mengikut apa yang diniatkannya sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberi faham kepada kita bahawa hijrah menuntut pada suatu perubahan yang perlu dilakukan dalam kehidupan mukmin. Perubahan itu pula mestilah berpaksikan pada niat atau tujuan hijrah itu dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang berada dalam kegelapan kekufuran kepada sinar cahaya Islam dan iman, daripada peperangan kepada persaudaraan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengeluarkan mereka daripada cengkaman hawa nafsu kepada keindahan hukum hakam Islam yang sentiasa membimbing semua tingkah laku mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka daripada bergelumang dengan akhlak dan perangai kebinatangan kepada menghiasi diri dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Semua perubahan yang dilakukan tersebut adalah berpaksikan kepada niat hanya kerana Allah. Itulah hakikat makna hijrah yang ditonjolkan oleh junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang yuman yang dirahmati Allah, hijrah juga menuntut kepada suatu pengorbanan yang perlu dilakukan oleh setiap muslim bagi menyempurnakan matlamat dan tujuan hijrahnya. Hal demikian adalah kerana berhijrah daripada kekufuran kepada keimanan, berhijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan, berhijrah daripada akhlak tercela kepada akhlak terpuji, kesemuanya memerlukan kepada mujahadah memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Maksudnya, dan orang yang berusaha berjuang kepada agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Maksudnya, melaksanakan ibadah pada zaman fitnah sama seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut telah menggambarkan makna betapa besarnya kemuliaan, betapa besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman yang terpaksa berkorban menahan diri daripada mengikuti hawa nafsunya sewaktu berada pada era yang penuh dengan fitnah, kerana semata-mata ingin menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memperbaharui azam mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Sama ada amal perbuatan zahir yang melibatkan anggota badan kita mahupun perbuatan batin yang melibatkan perangai dan emosi kita. Mudah-mudahan menerusi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin yang kita lakukan secara berterusan, kita tergolong dalam kalangan orang yang benar-benar menghayati hakikat hijrah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Maksudnya, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah aw thiran wasa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yadrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksudnya, sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100.
balakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: العظيم ونستغفر الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معشر المسلمين رحمكم الله، dunia hari ini syarat dengan pelbagai ancaman dan tipu daya serta budaya keseronokan melampau yang menuntut kita bermujahadah mempertahankan kesucian akidah dan kebenaran. Keseronokan hidup melampau mengikut kehendak nafsu yang tidak terkawal ini secara halus boleh merosakkan akidah, memesongkan pemikiran serta meruntuhkan akhlak umat Islam. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadikan semangat hijrah ini sebagai titik perubahan untuk kembali kepada fitrah dan memperkukuhkan ketakwaan dengan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dan istiqamah. Ayuh kita bulatkan tekad untuk memperkasakan amalan fardu, menjauhi maksiat dan memperbanyakkan amalan sunat sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Semoga setiap langkah perubahan diri ke arah yang lebih baik diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan hati kita semua atas jalan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita juga sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهر سلطانه ترنجانو وحفظ أولي الأحدي Tengku Muhammad Ismail ibn al-Watiq billah as-Sultan Mizan Zain al-Abidin pemangku Raja Terengganu. Allahumma ihfaz أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه وحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dan menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuanmu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعونكم إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: Demikian tadi khutbah Jumat yang bertajuk
3: Allahu Akbar.
4: La ilaha illallah.
2: Hijrah memacu ke arah kebaikan yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqman Zulaidin. Dan terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Trun FM, hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin bersama saya sebagai penerbit untuk hari ini dan bersama dengan rakan tani bersama dengan Azmiza. Hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Meju, silakan.
5: Baik, terima kasih Ijo yang bersiaran secara langsung ataupun terus dari Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk rancangan khutbah Jumaat.

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 1:52 minit tengah hari. Dan Mek Ju dah pun di ujung-ujung tugasan sebenarnya temani anda hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika kita kembali bersua di udara menerusi siaran Terengganu FM. Selepas ini Gigi okey guna gamut dengan kita. Kita ada Awang. Awang akan sambunglah tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti menerusi ruangan Gigi okey guna gamut dengan kita. Dan salam kemaafan dari Mek Ju lah. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda di sini kan. Okay. Dan insyaAllah Mek Ju akan kembali pada hari Isnin juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda. Juga terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Zonu FM. Happy

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2 dekat 2.30 dah hari ni. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ni, hari Jumaat deh. Hari Jumaat hari ni 26 Jun 2026 sama dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Hari ni awal tugas hari ni. Hari ni awal tugas hari ni, Jumaat hari ni. Kejut ke? Gitu okey, kejut biasa je kan. Okeylah, macam biasalah. Kalau hari pendapa ni, kalau pukul leni ni sampailah ke pukul 6 petang sama dalam jadi okey guan negara orang kita. Terima kasih pada Mat Ju tadi tu yang baru saja dia bitugah dia itulah. Dalam anggur inspirasi dan sampailah ke pukul 6 sekarang sama dengan awang lah. Yang no keluar dengan awang pun boleh jap lagi. Selain dia selain itu juga awang akan hiburkanlah lagu-lagu pilihan kita untuk petani. Lagu-lagu pilihan awal lah petani. Moga-moga lagu pilihan petani akan menjadi pilihan anda jugalah. Okey. Jadi hari ni kita nak sama-sama santai je di hari-hari minggu gini, hari Jumaat hari ni, pengulu segala hari. Jadi gitulah, mungkin dah baru sampai rumah, baru apa ni, nak menjamu selera, makan nasi sebagainya. Yang tengah makan nasi kita gini, selamat menjamu selera lah ya. Hari ni selera sikit makan. Makan dengan durian pun ada. Jadi selamatlah belaka semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang nak atur di WhatsApp kita boleh juga. Jat-jat lagi awang baca lah. Selain itu juga dihiburkan mesti lagu-lagu pilihan kita.

0: Pukul 2.41 minit petang. Boleh keluar-keluar dengan awang lah. Kita sembang je petang ni. Saja sesantai kita nak gimana petang ni dah. Jadi kita ada rakan-rakan kita juga ni. Kita ada makcik pelaku rusa katanya. Yang tu nak gimana dia tanya. Dia tanya awang ke, dia tanya siapa dia ni. Okey. Terima kasih makcik pulau rusa. Kita ada sayang kita. Sekejap. Orang tengok. Tengok kejap eh. Okey. Saja nak scroll-scroll sini lah. Kita ada Adi Adam. Okey. Adi Adam berada di studio ni. Selamat petang untuk awak. Selamat berhujung minggu katanya. Selamat hari minggu lah hari ni eh. Okey katanya nak ucapkan selamat petang lah kepada sayang-sayang dia. Boleh tak petang ni? Boleh. Nak ucapkan selamat petang kepada Cairo. Lagi kepada Muzakir. Dan nak lupa juga kepada Lukman. Dengan ucapan nak pergi ke bandar tu hati-hati sebab kita ada apa bike week kan untuk minggu ni. Hati-hatilah kalau nak pergi dengan kereta tu. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih banyak. Okey. Sekejap lagi kita ada lagi siapa kita abang tengok ya. Kita ada Anip. Nick. Okey. Anip katanya nak ucapkan selamat petang ni juga. Nak minta lagu. Okey. Kejap lagi kalau ada simpanan lagi kita main lagi dah. Okey, terima kasih ni. Ni nak kabar dari mana ni? Okey, kita ada Mak Danish. Apa khabar Mak Danish? Juga nak ucapkan selamat petang ni kepada saya sayang kini dia lah. Okey. Selamat bercuti hari ni. Okey, terima kasih. Okay, kita ada panggilan. Kita cuba jawab panggilan ni. Siapa talian kita? Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi.
1: Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah petang ni, Abi. Siap air?
1: Ya, saya buat yang lama nyanyi seorang tak ada tuang kat konti tadi.
0: Nyanyi seorang tu, biasalah. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Sibuk sikit bandar kita ni. Ha? Sibuk sikit bandar kita hari ni ni.
1: Sebab ada pun.
0: Apa dia?
1: Awang sehat ke?
0: Alhamdulillah. Kalau sakit dok tugas lah kan Abi.
1: Hari Jumaat ni singgir-singgir.
0: Hari Jumaat hari Sabtu memang seorang-seorang lah. Kalau hari kerja tu. Apa dia?
1: Bunyi depan je suara macam makan diri yang banyak je.
0: Ada mak dok makan banyak ke bi makan sikit-sikit je. Sikit berbanding dok tu sangatlah biasa kadang-kadang tu dia mari hari-hari dia. Hari-hari dia kalau depan juga. Kalau biasa-biasa juga. Gitu. Tapi hari minggu ni lagi mana ke?
1: Banyak ni.
0: Ada
1: tukar rutin.
0: Okey. Hari Jumaat
1: kokolah boleh semua pasal.
0: Betul dah tu. Kalau hari Jumaat dok kira dah bil eh. Kalau ada hari Jumaat pun ada juga punya kerja tu dah.
1: Kerja ginilah awak tahu dah.
0: Iyalah tahu insya-Allah.
1: Lagi tu kita jeruk.
0: Moga-moga Abi dipermudahkan segala urusan lah.
1: Amin. Selamat tugas.
0: Ya, terima kasih Abi. Okey, waalaikumsalam. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam. Gapak ke ni? Siap. Tak mah ha?
2: Ya.
0: Kau baru tidur ni.
2: Dok gelek-gelek.
0: Jangan dah. Macam baru bangun tidur. Suara lain kan?
2: Asal kan? Atau dah asal kan? Bolehlah masuk duduk.
0: Dah makan nasi dah ke?
2: Tak
0: puasa kan? Tak puasa. Ya. Ada yang berpuasa hari ni. Selamat berpuasa lah dah. Puasa sunat. Ya? Okey. Sunat Muharram kita. Okey. Lepas tu benda ni. Cuaca di Pakai ke mana ni?
2: Okey, hari ni cikgu modek
0: apa tu? Ya, panas molek sikit hari ni, yuk.
2: Mari hari ni panas.
0: Betul, mari hari ni panas. Sebab pasal Wang Zubik kupuluh tadi pun macam panas lain macam dah rasanya. Yeah. Macam macam ke panas tengah hari dah rasa. Oh, gitulah kan. Baik, terima kasih Kak Mah. Lapu diri kita yang hari ni. Okey, masalam. Okey, dua orang dah lapu diri, kita ada Abi dan juga kita ada Kak Mah. Okey, jap lagi kita akan nak tengok siapa dia bersama-sama dengan awang deh.

0: buka anda. Kroasia menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.

0: Okey, pukul 3 dah ni. Jadi saya yang kita ayah nak bersama-sama dengan awak lagi. Boleh-boleh juga. Boleh lagi. Yang bersama-sama dengan kita. Kita ada pun selain itu juga ni, awak baca jugalah. Pada pagi WhatsApp-WhatsApp yang bersama-sama kita dengan kita untuk petang ni. Dan TikTok juga. Baru awak buka ni, ramai juga sayang kita. Kita ada Papa Kor. Terima kasih Papa Kor. Waalaikumsalam. Ya, yeah, terima kasih. Kita ada Riza Riz. Oh, panjang nama dia. Waalaikumsalam. Capricorn pun ada. Terima kasih. Lagi kita ada Ika. Salam hari Jumaat untuk Wang di Selamat Berkonti. Terima kasih. Kita ada Nur Hayati. Waalaikumsalam. Oh, dari Penang. Terima kasih orang Penang sama-sama dengan kita hari ni. Okey, kita ada panggilan. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa tu?
1: Cik Mi di sini.
0: Oh, Cik Mi.
1: Ya.
0: Bergaung sikit Cik Mi.
1: Kenapa dengar radio kuat sangat?
0: Ha, radio kuat sangat, bergaung kita. Macam berada dalam tong. Kah. Cik Mi, terima kasih lagi. Ke puasa hari ni?
1: Puasa.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ni besok 3 hari.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah. Allah memudahkan.
0: InsyaAllah Allah memudahkan segala urusan kita. Moga-moga diberi kesihatan yang baik.
1: Ya, amin.
0: Gitulah. Jadi aktiviti benda petang ni kalau Cik Mi tentang Jumaat gini lah.
1: Rehat je.
0: Rehat je lah.
1: Hari ni esok rehat.
0: Lepas
1: tu ayah nak pergi dialisis pula.
0: Oh, pergi dialisis pula. Tiga kali seminggu ke tak?
1: Tiga kali seminggu. Ahad, Selasa, Khamis.
0: Lagi selang-selang gitu deh.
1: Okey.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mi.
1: Sama-sama. Okey,
0: lapu diri kita Cik Mi lagi. Panggilan lagi. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam ya. Kana ya.
2: Ana ni.
0: Ana. Ada mana tu?
2: Ada kecil lah ni, KJ.
0: Dia buat kenapa yang bolok ngak bunyi tau?
2: Tommy lah ni. Allah, dia balok tiga orang ni. Dia ada ipa pada.
0: Dia balok?
2: Dia balok sama-sama. Dia kena cuti yang banyak duitnya.
0: Dia
2: terkenal dikit je.
0: Ha?
2: Cik ada sebelah tu.
0: Cik ada tak tanya pun? Oh, Cik ada sebelah. Okay, salam Cik ada. Salam Cik ada.
2: Anak pergi ni. Anak pergi kendis dari Wailer. Anak matang dari Wailer malam.
0: Kenapa?
2: Anak pergi kendis. Lawatan sekolah.
0: Lawatan sekolah mana?
2: Dia kat
0: Kamera Helen.
2: Ya.
0: Oh, dah. Dah ajak awak hantar.
2: Ini cikgu. Mereka ikut lah.
0: Tak apa, mereka nak ikut. Awak nak ikut eh.
2: Boleh juga.
0: Boleh belah. Malam ni mau balik. Dah apa lama ke selamat pagi, selamat balik anak dia tu ya. Okey, terima kasih nak kisahlah Cik Dia, salam Melaka lah. Awak ini okey, betul lah. Okey, lagi panggilan lagi. Hello. Assalamualaikum.
3: Hello bang.
0: Hello ya. Kak Agah.
3: Kak Agah ni.
0: Okey Kak Agah. Okey. Kak Agah buat apa tu petang gini Kak Agah?
3: Oh, bising
0: bang
3: sekali
0: wang
3: duduk
0: bubuh
3: suruh dah pekah ni, duduk
0: berapok
3: sekali.
0: Oh, wak suruh dah? Alhamdulillah. Ni wak mana? Wak di...
3: Lepas tu tunggu pulak
0: wang
3: nak
0: cabut tambah tuah pulak. Wak macam ke family day ni?
3: Bising awak
0: ni,
3: bising budak-budak ni kena lari tu sekejap nak cakap.
0: Ni ada rumah karoh ke, rumah mak ke, mana ni?
3: Siapa bang?
0: Ada mana ni? Ada rumah Kak Agoh ke? Ada rumah mak ke? Mana?
3: Ada mamak dekat Bukit Datuk ni, dekat sekolah komplek Pada Jambu.
0: Buat ramai-ramai lah ni, suka?
3: Buat berkeluarga.
0: Oh, berkeluarga. Berapa?
3: Adik-adik Johor pun ada balik. Suka bang, macam geraya pula hari ni.
0: Yelah. Jadi dah berapa kuali buat hari ni?
3: Ha?
0: Berapa kuali buat?
3: Buat 8 kilo bang. Dengan kawah
0: se, kawah. Kuali pula dah orang kata. Kawah.
3: Kawah, dia pakai kawah.
0: Oh, kawah dah besar tu kan?
3: Kawah se, puyuk besar se. 8 kilo bang.
0: 8 kilo banyak tu. Hmm.
3: Dia pakai kolek-kolek duit belaka. Lepas tu ada lebih-lebih kat gi. Kita nak bagi ajiran-ajiran set-set seorang.
0: Yelah, malik lah gitu.
3: Awak nak
0: duduk Nak guana sebab dia jauh ni. Kalau balik tanggung, senang pula.
3: Oh, yelah. Tak biasa lalu.
0: Ulu-ulu ke guana tak? Yelah. Baik. Terima kasih, Kak Goh. Moga-moga program boleh berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam. Okey, sekejap lagi kita akan telefon. Kita akan penda panggil. Sambut lagi panggilan kita. Dan ini pukul 3:06 petang.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamu Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang sentiasa menghiburkan anda. Okey, terima kasih lagi kepada rakan-rakan kita yang menyapa dekat TikTok kita ni. Antaranya kita ada Zamdi, kita ada Zamdi, lagi kita ada siapa ni, Mazuki Pengada, terima kasih. Kita ada Gemilang Shock, orang Aceh ni, terima kasih orang Aceh dengar Kacangan FM hari ni. Kita ada lagi sama ramai, kita ada Jamalia Yusof, waalaikumsalam, bagi salam tu. Seorang je hari ni, kalau hari-hari apa, hari minggu seorang je, Jumaat satu ya. Yeah. Okey, kita ada nak baca WhatsApp dari sahabat kita ni. Kita ada Kamar Kemama. Kamar Kemama nak minta lagu tu. Lagu tu tak ada, dah masuk lagi dalam sistem kita. Kak Aroh ada atau gambar tadi ni. Hok kemeriahan wak sura hari ni. Tapi dang lah awak tengok. Tapi padang lah ni. Okey, kita ada Rahimi Arif dari Kemama. Terima kasih Mi. Nombor Terengganu FM 6235330 dan juga 6238330 tu di kita ada . Okey, kita ada Abang Is juga. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah katanya. Saya sedang mendengar Terengganu FM ni. Saya makan nasi lauk ikan, ikan patung. Ikan patung ke ikan panggang? Ikan patung ikan apa . Dengan masuk air je hari ni. Ikan panggang kot sini, typo ni. Dengan ucapan selamat petang semua. Okey. Oh, Kak Aroh atur lagi. Oh, ni banyak sangat ni. Penelia packing dah ni dalam tupperware tau. Oh, sedap nampak. Dia letak tu, letak apa ni, sambal. Sambalnya dengan telur tau. Dia duduk atas sura tu lah. Okey, panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum, Awang.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Awang.
0: Bunyi mekong je bunyi tadi. Ha, ya. Yeah. Kali hasil ke warna petang ni, dok kita jalan betul buruk ke?
1: Balik jalan.
0: Balik jalan mana?
1: Balik jalan, panggilan, pulang kambing, baru balik.
0: Oh. Dengar ginga apa ya?
1: Anak lah. Nak yang pergi dengan suami dah dodoh.
0: Jangan disebut.
1: Ya, awak dia
0: sebut kawak
1: dah.
0: Kawak dah dah. Iyalah. Oh, baru balik, peluh balik, tengah balik dah ni.
1: Kosa tadi, setiap hari je.
0: Bosa yang yuk lah . Tengah hari buka periuk. Tak apalah, nak guna kita itulah. Nak rai ke orang tinggi
1: kat kenduri. Kalau orang lain tak gitu kan. Cucu dara.
0: Cucu dara. Ikawin ke?
1: Kawin.
0: Oh, gitu. Iyalah. Okeylah, terima kasih Kak Leha.
1: Moga abang ada hari ni, malam esok ada yo.
0: Malam esok ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Ada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah juga. Tapi ai minta doa baru ni kang.
1: Boleh
0: je, kamu minta doa saja. Ya saja. Ya. Terima kasih Kak Leha.
1: Terima kasih abang.
0: Okay. Assalamualaikum. Okey, kita ada nota suara benarnya ni. Kita ada nota suara Kak Nisa. Benda Kak Nisa rokok karbon ni?
2: Kak ni baru balik Kelantan ni, makan gula. Dengguh dekat dekat apa? Kat Danau Tok Ubay tu. Dia naik benda apa tu, macam restoran juga. Dalam tu berjalan dalam air. Restoran dalam air. Tapi nak beli makan ni, beli di atas sana lah. Makan di atas tu. Alhamdulillah.
0: Pakai suara yang lain.
2: Jalan dengan tak tahu nama apa tu. Lepas tu tinggal dekat Pasir Putih. Jalan mengaji. Pemalam di situ. Jadi itulah cerita-cerita. Baru balik lah ni. Baru balik Pak Kenduri kahwin lah ni. Itulah jalan-jalan. jalan-jalan. Okeylah. Wah, moga selamat tugas. Selamat tugas.
0: Ya, sama-sama. Kak Nisa kita ni. Oh, boleh pun balik jalan lah di Kelantan tau. Ya. Okey, lagi kejap. Kita ada Kimi. Kimi Batu Rakit katanya. Salam untuk Abang Awang katanya. Selamat petang. Moga ramai selalu tenang. Baru pas makan nasi ni. Petang-petang gini ni, petang-petang sikit ni baru nak tubik. Nak pergi jalan dekat ni bike week. Dekat dataran Sabandar tu lah. Ramahlah sini hari ni deh. Di bandar kita ni kerana ada program bike week ni. Tadi Kak Cik dengan Aing, Cuan Aing gi dinung hari ni. Menapa je buat. Tapi kalau jumpa, dah lah aku dia naik motosika. Orang naik motosika, dia naik basika. Tapi tak apalah. Dikatanya saja nak healing-healing Dino. Tapi kalau jumpa Kak Cik dengan Aing petang ni, tegur-tegur lah. Takut Kak Cik pakai berapa hok ni topi kledah hok besar. Pakai leng no berat tang topi kledah. Lepas tu katanya Kimi kata lagi ni, jalan patah penarik cari donat viral katanya dengan duriang. Hari ni jalan belah lah bandar kita lah. Belah bandar kita lah pulak ni. Menafakkan hari cuti. Tak gitu abang-abang. Ya. Yelah kalau hari cuti-cuti gini lah. Nak jalan-jalan bersama iling-iling. Dengan isteri dan sebagainya tau. Okey, kita ada Muhammad Amdang. Set dia naik motor kuasa besar. Wak balik atas bukit nanti. Oh. Ni Kak Cik dengan Cuan Aing ke? Pandai ke Kak Cik naik motor? Rasa-rasanya Abang Zik yang bawa rasanya. Tapi Abang Zik tak tahu dia pergi ke dok. Ya dok Abang Amdai je ni gendong dengan Cuan Aing ke? Pandai-pandai. Ya. Gurah je. Kan you cari sungguh popok ni. Kata Kak Cik naik motor sungguh yang ni kang. Kak Cik ada apa lesen ni roda 3. Kak Cik ada lesen tu. Pandai-pandai sendiri ya, fikir-fikir sendiri lah roda 3 tu kenapa. Okey, panggil lang lagi. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dah bagi salam lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Allah lajunya. Dah bagi salam lagi.
3: Cik No.
0: Cik No.
3: Juga, tapi ada di kampung ni. Enggak pun alamang.
0: Bandar Terengganu ke?
3: Ada bandar Terengganu.
0: Oh, bandar Terengganu. Ya.
3: Gilinga di. Ngan ajak awang.
0: Oh, Gilinga. Cari Ruyang lah.
3: Ruyang duduk situ lah.
0: Oh, Linga. Tak
3: butik lagi.
0: Oh, gitu pula deh. Mana
3: rambut tak masuk lagi lah.
0: Awak nak cari duyang kot ni malam-malam tapi tak ada kaki nak pergi. Bukan tak ada kaki, bermakna tak ada saing nak pergi. Jadi nak pergi seorang mamak, malu. Kita ni biasa malu nak tanya. Segi kelik-kelik dia kena orang hok yang tu. Dia kena orang hok pandai tengok. Takut-takut kan, yelah gitu yelah. Tapi tak apalah. InsyaAllah lah tu banyak lagi. InsyaAllah ada lagi ni. Ke mana Cik Nur tau?
3: Banyak game.
0: Banyak game. Musim ni lagi ni. Gitulah.
3: Duk tengok racikan durian kot ni makan ni.
0: Ya, bau pasir ni rasa.
3: Hebat lah. Durian ni bau pakai kontin.
0: Ya, aura dia.
3: Bila nak naik ke mamang pulak?
0: Dah tahu lagi tengok kita tengok cuti lah mungkin bulan 7 lah 8 itulah kok rasanya kalau tak ada program dan apa-apa dah. Bege.
3: Balik ada ni lah balik tok morning tengok sekali.
0: Betul dah. Sekali kita tengok ibu kita, keluarga kita juga dah tau.
3: Ayah kita dengan anak-anak buah ni.
0: Ya, dah petang ni perancangan petang ni nak pergi makan apa? Ikan curut tepung ke apa?
3: Dah. Hari ni cuti-cuti makan mana karang je lah.
0: Ya. Tak apalah. Moga hari ni berjalan dengan lancar hari ni.
3: InsyaAllah.
0: Bagi.
3: Nak balik tau karang. Esok ada rusang pulak di Kemaman tu. Balik kejap-kejap je.
0: Yelah.
3: Kasih lah, tunggu balik lama sikit kita pergi cari durian abang eh.
0: Entah. Ha, gitu. Ha. Gebor dah rasa.
3: Ha, kebong lah luang, senang. Makan dalam kebong lah deh.
0: Makan dalam kebong. Baik, terima kasih Jeno. Ya, salam untuk Allah. Okey, dengan lagu lepas ni kita sambung balik eh. Lagu yang dipercayai dari filem Suhaq yang dipercayai tahu dikeluarkan pada 1979. Lagu nyanyian Muhammad Rafi dan juga Salindra Singh. Macam dua sahabat

0: Okey, kita ada ramai lagi sayang-sayang kita dekat TikTok ni. Antaranya kita ada Syahrin. Oh, Syahrin lagi Melaka ni, apa khabar? Dari Alu Gajah Melaka, Cerah Melaka katanya. Terima kasih untuk Syahrin ya. Oh, cuaca di Melaka pun alhamdulillah eh. Cuaca di bandar raya kita Kuala Terengganu pun alhamdulillah cerah lagi lah setakat ni. Tapi dah tahulah pukul petang-petang lagi. Biasa-biasa kalau petang-petang ni ada sedua tempat tu dia benda panggil ada hujan dan sebagainya lah tau. Cuaca pun tak menentu lah ni. Okey, hari ni apa ni awang juga nak khabar jugalah ni. Antara benda panggil jadual perlawanan. Jadual perlawanan bola sepak kita lah. Antaranya untuk esok. Untuk esok lah ni. Di mana esok Norway akan bertemu dengan Perancis. Di pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Tapi waktu yang sama juga Senegal bertemu dengan Iraq di saluran OK pada pukul 3 pagi dan juga di boleh tengok di RTM Click juga ni. Okey, lagi kita ada perlawanan antara mana ni? Macam mana nak sebut nama? Nama ni jarang-jarang kita dengar ni. Dan juga Arab Saudi ni pada pukul 8 pagi di saluran Sukan Plus pada pukul 8 pagi. Begitu juga dengan di saluran OK Uruguay bertemu dengan Spain ataupun Spanyol ada. Dan juga di RTM Click. Dan New Zealand bertemu dengan Belgium dalam kumpulan G ni boleh saksikan pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Dan Egypt akan bertemu dengan Iran di TV OK pada pukul 11 pagi. Ini jadual awang khabar untuk esok lah, hari Sabtu 27 Jun 2026. Okey, lagi untuk sayang-sayang kita yang atur WhatsApp ni, kita ada siapa ni? Kita ada ni dah baca belakang dah ni. Okey, ada panggilan lagi. Panggilan tak ada. Okey, panggilan siapa-siapa nak panggilan boleh ni 6235330 juga 6238330. Okey. Panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Rahimi.
0: Oh, Rahimi. Ha. Dia telefon masa tengah lagu berakar. Mana kita
1: tahu.
0: Mana kita tahu. Aku telefon je dah kau kena pergi contoh.
1: Ha, okey okey.
0: Telefon je berakar-akar ha. Pada muka aku berakar.
1: Apa soalan ini?
0: Tanya juga. Ingat kata orang tanya soalan tu.
1: Dah
0: hari Jumaat satu tak seorang lah. Kacik pun kacik gini kat bike week tu. Di dah. Dah
1: cetong ke? Ah dah.
0: Aduh. Minta boleh cetong.
1: Dah kacik ada.
0: Dah hari Jumaat satu seorang je lah. Hari-hari lain memanglah dua. Marah dia Abang Zik dia kalau nak kerja buat jemaah.
1: Katil mana Katil? Aduh.
0: Katil balik kepala berang lah pula.
1: Papa kita dekat ulu dengan dia.
0: Tak ada apa lah kita. Tuka Raimi. Dah Raimi mari ke bandar tak ni?
1: Kita ada gebeng
0: ni. Gebeng lah pula.
1: Kerja nak
0: guna kerja. Kerja OT lah hari ni je mak ke guna ke gini orang dah ayah hak kerja kan. Nama
1: kerja
0: je. Kerja
1: memang kerja gebeng kotang.
0: Dia masuk pula hari ni. Hari dok kira hari minggu dah ke guna tau.
1: Kan minggu dah. Hari satu lah minggunya. Kotang.
0: Yelah betul lah. Hari hak gitu lah dah. Ya.
1: Kita nak tanya sekarang boleh tak?
0: Entah apa?
1: Entah apa dia yang gagak dalam segmen kita dah kopi
0: lah. Oh, kaki kipas tau?
1: Macam
0: nak tapa dosa kamu Remy. Kalau tapa dia kabur dia lagi. Dia cari dia cari jebeng lagi tau.
1: Papa kita gagak nak.
0: Ha. Dia cari jebeng dia kat jebeng dia cari Rahimi mana tu. Ha. Ah mana ni? Ah ni. Ha gitu. Dah baik suka ke dia?
1: Aduh.
0: Ha, suka banyak okey. Okey. Terima kasih Mas Remy.
1: Okey, sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Salam.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Okey, malam ni jangan lupa kita dengarkan Carta Top 10 bersama dengan Hal malam ni dalam Selekta 9.12. Malam ini temujanji anda ya, bersama dengan Hal. Okey, kita ada rakan-rakan kita lagi. Terima kasih untuk siapa ni, Kak Da kita dari Kemaman ni, bersama sembang kita dekat sini ni, mesti di WhatsApp ni. Kita juga ada Pok B. Pok B dari Dungung ni. Pok B katanya dari alur rekan Dungung, katanya dalam perjalanan ni gi tengok bike week di Taman Shah Bandar ni katanya. Hati-hatilah apa Pok B eh. Moga-moga selamat sampai ke destinasi. Begitu juga sayang-sayang kita lah yang dalam perjalanan ni, moga-moga selamat sampai ke destinasi. Mungkin hari-hari minggu ni nak jumpa dengan saing, dan juga dokan juga untuk nak pergi hospital ke, nak tengok saudara ataupun rakan-rakan yang kita yang kurang sihat lah. Sekurang-kurangnya kalau kita pergi tengok dia, dapat lah katanya kelegaan di hati dia tu lah. Tengok orang mari juga, kata tengok melawat ke dia deh. Ok, lagi kita ada siapa di Nasuha katanya selamat petang. Okay, terima kasih Nasuha. Katanya dekat siapa ni, Ed Asmera, dari Ed Asmera ya, Ed Osmera dari Dungu ni. Panah dering katanya. Oh ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Sama jugalah di bandar raya kita ni setakat ni lah eh. Okey, lagi panggilan. Panggilan lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Allah payuh.
1: Moksu ke?
2: Ya, saya.
1: Moksu. Moksu sihat so eh?
2: Rupanya, alhamdulillah.
1: Rupanya lah.
2: Bandu sangat si awang kita ni.
1: Kita ni malu.
2: Mana
1: malu
2: nak
1: gembira yang? Yelah, mana kita tutup muka.
2: Dah ramah juga biasa je.
1: Nak pergi gurah je, tak malu-malu pun. Memang tak tahu malu.
2: Ya, maksudnya ada ajak nak kenal dengan Mok Ngo.
1: Mok Ngo? Mok Ngo ke Mamang?
2: Lepas lagi ni Mok Su sekarang ada di Kemamang. Masa tak jeroh, masa dia dah duduk dengar suara sokmo tu. Tak tidur malam-malam kan. Pukul 12 tak tidur lagi, kau duduk dengar suara Mok Ngo cakap. Kau pasal nak kenal pulak orang.
1: Yelah, Mok Ngo duduk kan Binja.
2: Binja
1: dia, dia dekat dengan sekolah politek kenapa lah rasanya. Vocational di Kemaman tu kan.
2: Nama penuh
1: Mok Ngoh. Kita dah tahu nama panggil Mok Ngoh aje. Jak dulu panggil Mok Ngoh. Ida akan jadi mok kenapa? Mok Andang. Dia akan jadi Mok Andang, dia panggil Mok Ngoh aje. Tapi situ kena kok.
2: Waktu dengar punya rapat dengan orang RTM ingat ke? Tahu lah tu. Nama pernah dah tak apa lah.
1: Tak apalah insyaAllah. Kalau
2: dekat rumah, dekat sekolah vocational.
1: Situ, area situ lah. Ia dekat je. Depan jual benda kalau dah silap tu. Adalah air raya tu awal gitu. Jual akok gitulah.
2: RTM dah pergi ke?
1: Biasanya kita pergi ramah ni lah untuk kunjungan air raya, kita pergi lah itu.
2: Jadi
1: ada lah kenal dia nya. Ada orang kenal lah. Gitulah. InsyaAllah mungkin ni lepas-lepas ni mungkin pendapat ni Moksu jumpalah eh.
2: Ah, hari tu duduk mana panggil kot mana.
1: Mana ke Manila?
2: Ala Manila.
1: Ala Manila lah.
2: Ala Manila.
1: Lepas tu pergi dekat ni pula, Sepanyol pula tak?
2: Ni gitu lah. Duduk-duduk di Mamang buat berdekat gitu.
1: Semanyo.
2: Wari-wari di Mamang.
1: Semanyo nak kenal? Semanyo ke Sepanyol?
2: Semanyo ada di apa, di Kemasik.
1: Belah Linung lah tak?
2: Dah nak maksud tanya. Dah awak ni asal
1: orang ni? Kita orang Malaysia?
2: Aduh, jangan gitu. Secara khususnya.
1: Secara khusus? Ya. Kita apa ni, duduk dungung je. Abi pecah semelang hari ni awak kabur. Baik, pecah semelang habis hari ni.
2: Pecah semelang
1: wangi
2: je,
1: semelang pun. Agak maksud tanya je, awak jawab lah. Nak buat mana.
2: Hari tu nak apa maksud ni, esok orang nak kuasa semua. Hari ni masing-masing pakat di projek bawang lah.
1: Mana maksudnya?
2: Di Kijah.
1: Oh, Kijah. Oh, betul lah, di Kijah lah ni.
2: Pergi patah lah.
1: Ada kijal
2: ni.
1: Baik.
2: Duk patah omor kita ke Cenering. Tengah duk Cenering. Rumah sebenar Cenering. Patah tu.
1: Ya.
2: Sini pula. Patah penunjuk. Tak apa dah.
1: Bagi maksud.
2: Syukria.
1: Namaste malam. Assalamualaikum. Okey. Peminat kita lah maksud ni. Maksud ni gara-gara di jalan semua. Degi situ, degi sini kan. Kalau awang. Okey. Kenggi ada sesuatu awang nak kabur Kenggi. Untuk pendapat info community kita ni. Sesuatu ni. Tapi kita tunggulah. Okey. Ada lagi panggilan kita. Sekali lagi. Seorang lagi panggilan kita. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pak Usok. Abang Usok. Bawa sihat ya?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Makan nasi laut dia hari ni?
3: Hari ni puasa.
1: Alhamdulillah, ramah puasa hari ni deh. Yelah, kadang-kadang tu kenapa tanya-tanya ke? Gitulah.
3: Tanya dah apa?
1: Enggak. Yelah tak. Lepas tu kenapa hari ni? Benda? Biasa dah buat apa hari ni? Program hari ni. Pergi bandar.
3: Jogging
1: wei. Puasa pergi mana tau? Duduk rumah jelah. Dah buka apa hari ni? Tahu dah.
3: Hari ni buat nasi goreng
1: wei. Nasi goreng. Nasi goreng je. Sedap juga nasi goreng. Kan. Wah, kalau benda kalau abang usuk masuk memang sedap.
3: Nasi
1: jagoan ni tak nak buat. Iyalah. Baiklah kalau gitu.
3: Iyalah.
1: Okey, baik puasa Selamat buka puasa dah petang lagi deh.
3: Terima kasih.
1: Okey. Ni lagu puasa awang main puasa lagu ni.
3: Terima kasih.
1: Okey.

0: Info Community
1: hari ini.
2: Okey, Leni buka 47 minit info community. Hari ini Awan Okabor Tabung Haji gerak di lokasi anda, iaitu pada 26 dan 27 hari bulan, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Masanya pukul 10 pagi sampailah ke pukul 10 malam, bertepat di ground floor Mayamo Terengganu. Jadi macam-macam lah khidmat tabung haji disediakan. Jangan lupa kunjungi kami di sini. Itu dia untuk info komuniti petang ni.
1: Info komuniti hari ini.

0: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.
1: Okey, pukul 4:16 minit petang ni. Jadi saya kita yang masih lagi dengar dalam DJ OK, terima kasih banyak. Jadi awang juga nak menyapa saya kita ni antara Cik Ngoh. Cik Ngoh Mane. Lama dah Cik Ngoh Mane dok telefon kita. Biasa Cik Ngoh Mane ni pernah telefon kita deh. Hari ni dia tu WhatsApp sini. Salam awang, katanya Cik Ngoh Mane ni hari ni awang tanya dia sihat ke hari ni. Alhamdulillah sihat belaka, katanya. Alhamdulillah lah, saya sayang kita sihat, kita pun suka kan. Okey, lagi kita ada Pok pun ada. Terima kasih Pok masuk dalam ruangan apa ni, TikTok awang petang ni. Jadi okey, kita ada Pok Itang ada, terima kasih. Wise pun ada, katanya puasa hari ni. Yelah, buka menapa petang ni agak-agaknya tu. Kita ada siapa? Umi pun ada. Tok Umi pun ada. Okey, panggilan tak ada dah rasa-rasanya. Jadi sekarang awak nak sampaikan solat fardu asar lah eh. Bagi daerah di Negeri Terengganu hari ni 26 Jun hari ni dah. Sama dengan 10 Muharram. Asar kita bagi Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus hari ni pukul 4:39. Kau lewat dah ni. Lepas tu besuk setiu pada pukul 4:41 minit petang. Besuk setiu 4:40 minit petang. Dan selesai kita yang berada di Kemaman dan juga Dungung, asal kita hari ni pada pukul 4:39. Sama dengan Kuala Tengah Numaran dan juga Kuala Nerus pada pukul 4:39 dah. Okey, jadi awang tunggu tak ada ni, kita main lagu lah dulu dah. Kalau ada apa-apa nanti awang kawal balik.

Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ni rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mica ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dan sebetulnya kena banyak panggil lebih. Lepas tu jangan pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat subsidi murah tu, orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sonaka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guana Gamo Orang Kita. Jam terakhir macam biasalah. Kalau jam terakhir kita, kita ada pilihan retro kita hingga pukul 6 petang. Pilihan dari sasaran kita ni lah. Okey, untuk petang ni, jadi awang terima dedah ni, lagu-lagu pilihan dari sasaran kita. Okey, sebelum tu awang nak baca dulu WhatsApp ke memang sasaran kita ni. Antaranya khabar kita ni. Salam untuk awang di konti tugasan seorang hari ni. Alhamdulillah, anak menantu masuk sayur lemak pucuk paku, pucuk paku hari ni dengan soto masuk petah. Oh, bestnya. Alhamdulillah, rezeki kami ni awang we. Pernah-pernah ni sajalah Kak Abah nak kabar ni. Kak Abah makan lewat sikit hari ni, kurang sihat. Oh iya ke, batuk semua. Baru nak hilang katanya. Kata-kata apa ni, jaga kesihatan Kak Abah dah. Okey, Kak Abah ada patung ni. Pak Abu kait buah rambut tang, nak kabak kenggerama. Selamat menjamu, selamat waktu petang. Selamat menjamu selera waktu petang. Duduk kat patah, hati rasa damai. Gitu dah. Terima kasih Kak Abah kita ni. Yang lain tak ada lah. Cuma yang lain tu minta lagu belah keluar ni. Baiklah, awak nak siarkan lagu pilihan sisa-sisa kita. Antara sekejap lagi kita akan dengar lagu pilihan Cik Mi Masjid Haji Kadir ni. Dia nak lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang, persembahan Khairul Idlan. Kemudian kita akan dengar lagu persembahan DJ Dave, Kini Ku Menangis Lagi, lagu yang diminta oleh Abang Is di Kampung Long. Kemudian, tapi sebelum tu kita dengar lagu pilihan dari sayang kita, Eddie Asmandi, nak dengar Di Luar Kemampuanku, persembahan UKIS.

sampai sekarang masih mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan. Saya mula jalankan bisnes The Beach Mas sejak 7 tahun lalu, 2019. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan. Untuk stok barangan, kami biasanya membeli di pasaraya ataupun dengan seller-seller Dobi. Contohnya sabun, softener, plastik. Biasa pelanggan ni dia nak yang letak dalam plastik, lipat-lipat, terus letak dalam plastik untuk nampak lebih kemah lah. Sambutan pelanggan, alhamdulillah sambutan memang menggalakkan sebab lokasi kami pun berada di kawasan perumahan, jadi mudah untuk pelanggan sekitar datang guna servis Dobi Shima. Di Dobi Shima kami menyediakan full servis Dobi seperti cucian pakaian, pakaian harian, komforter, toto, kapek, dan ada juga servis untuk iron lah. Jadi kami menyediakan servis cuci kering dan lipat untuk memudahkan pelanggan. Contohnya cikgu, dia sebab di situ kawasan Dobi adalah kawasan sekolah, jadi cikgu biasa yang hantar pagi, petang dia ambil. Dan untuk harga pula bergantung kepada jenis cucian. Contoh harga baju RM3.50 per kilo. Kalau macam toto harga RM12 ke atas lah. Kenapa saya memilih untuk membuka Dobi? Disebabkan saya ni minat membisnes. Di situ permintaan dia terlalu tinggi lah sebab kawasan tu memang kawasan perumahan, dan di situ juga ada bangunan kerajaan lah, contoh IPD, pejabat daerah dan sekolah, dan dekat juga dengan sekitar kuartus guru. Cabaran dalam perniagaan ialah memastikan servis sentiasa terbaik, pelanggan berpuas hati. Selain itu, kami juga perlu mengurus masa dengan baik, terutama ketika pelanggan ramai dan cuaca tidak menentulah untuk proses pengeringan seperti karpet, toto lah. Bagi yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan Dobi Shima, boleh terus berhubung dengan saya di talian 019-379-5857. Selain itu, Dobi Shima ada juga buat servis pick up dan delivery. Jadi pelanggan tak perlu risaulah untuk datang ke kedai. Kalau yang berdekatan di area Kuala Berantu, insyaAllah saya akan pick up dan saya akan delivery lah. Boleh kontak yang nombor yang saya bagi. Untuk pesanan kepada pelanggan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberi kepercayaan kepada Dobi Shima. Sokongan saya sangat amat bermakna dan menjadi semangat untuk saya teruskan dalam perkhidmatan Dobi Shima ni yang terbaiklah dari masa ke semasa. Harapan saya berharap Dobi Shima

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guan Negamo Orang Kita, hujung lah pertemuan kita untuk hari ni. Dan ni pukul 5.38 dah ni. Jadi pukul 6 lagi kita nak dengar berita ataupun buletin petang bersama dengan AI hari ni. DJ AI akan bersama-sama dalam Nurani hari ni sampailah ke pukul 9 malam karang. Lepas tu malam karang, seperti biasalah kalau hari Jumaat, bersama dengan DJ Ha kita lah dalam Serekta 9.12. Bila sekali lagi, awak nak khabar jugalah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni, yang mana pendapat ni Norway bertemu dengan Perancis pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTN Click. Dan juga Senegal di waktu sama juga eh. Senegal bertemu dengan Iraq di saluran OK pada pukul 3 petang dan juga di RTN Click. Lepas tu pada pukul 8 pagi esok, 8 pagi esok nama antaranya Cabo Verde, negara Cabo Verde bertemu dengan Arab Saudi menerusi di saluran Sukan Plus dan juga RTN Click. Kemudian Uruguay bertemu dengan Spain, Spanyol pada pukul 8 pagi di saluran OK. Kemudian untuk kumpulan G seterusnya, New Zealand bertemu Belgium pada pukul 11 pagi esok di saluran Sukan Plus dan RTN Click. Kemudian Mesir bertemu dengan Iran di saluran OK pada pukul 11 pagi juga dan juga di RTN Click. Jadi itulah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Selamat menonton di saluran RTN ya. Okey, di ujung-ujung ini juga ni, terima kasih banyak pada sayang-sayang kita. Mi Arun katanya salam, selamat petang. Dah katanya ni ujung-ujung ni dah lagu penuh dah. Lagu penuh dah Mi eh. Okey, lagi kita ada terima kasih untuk siapa ni? Dah kita nak sio ni, Kamaria Bukit Payung. Ding, nampak dia Ding Padang ni. Kimi juga minta maaf banyak Dok Dang Kimi eh. Syamrul Gading pun pergi Padang Dok ni. Tadi tulis dah tadi pergi Padang Dok Guan ni. Dok yakin kok. Rina Kemamang juga nak pilih tapi Dok Dang lah lagunya eh. Ok, itulah antaranya yang lagu-lagu yang berapa ni. Kejap lagi awak nak main lagu-lagu pilihan dari saya kita. Kejap lagi kita akan dengar lagu pilihan dari Arif Dungun. Nak dengar lagu Tak Mungkin Berpaling, persembahan Slam. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan Ani KB, nak dengar Aku Kesunyian. Kalau kesunyian tu dengarlah Terengganu FM sama dengan AI lagi, pukul 6 lagi. Ni kumpulan data sekejap lagi. Kemudian kita akan dengar lagu Kain Cinta Putih, persembahan Putra, lagu yang diminta oleh Zaharah Dungun. Itulah antaranya 3 lagu yang akan dimuatkan dalam pilihan retro untuk jam-jam terakhir gini lah. InsyaAllah jumpa awang semula lah pada hari Isnin ni, insyaAllah bersama dengan Kak Cik dan juga awang Isnin ni dalam GOK. Okay? Tapi hak yang terdekatnya malam esok lah, dalam Selekta 9.12 kita jumpa dalam Namaste. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah pertemuan kita jumpa lagi. Selamat hari Minggu, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, dianggarkan 50,000 polisi insurans belum dituntut waris dan MBKT ambil tindakan tegas pada pemilik gagal jaga kebersihan premis.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM. Dianggarkan 50,000 polisi insurans dan sijil takaful yang berhak menerima manfaat kematian masih belum dituntut waris di seluruh negara. Sehubungan itu, bagi memudahkan semakan dan mempercepatkan proses tuntutan, portal Semakan Kasih dilancarkan sempena Karnival Celik Kewangan Terengganu 2026 di Kuala Terengganu. Menurut Timbalan Gubernur Adnan Zailani, portal berkenaan dibangunkan bagi membolehkan waris menghubungi penyedia perkaitan untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, rakyat diingatkan supaya terus meningkatkan tahap celik kewangan ekoran ancaman penipuan dalam talian yang semakin membimbangkan. Di Terengganu, hampir RM18 juta ringgit kerugian akibat penipuan dalam talian direkodkan dalam tempoh 6 bulan pertama. Ia melibatkan mangsa daripada pelbagai latar belakang, termasuk penjawa awam, pesara dan peniaga kecil. Tindakan tegas akan diambil terhadap pemilik tanah dan bangunan yang gagal menjaga kebersihan dan keadaan infrastruktur premis masing-masing. Datuk Bandar MBKT Lizan Cik Mat berkata, pemilik tanah atau bangunan yang dikenal pasti bermasalah diarahkan supaya mengambil tindakan segera bagi membaiki dan membersihkan premis mereka. Notis peningkatan juga akan ditampal pada bangunan terlibat sebagai amaran supaya pemilik melaksanakan tanggungjawab mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Langkah tersebut penting bagi memastikan imej bandaraya sentiasa terpelihara, selain mengelakkan bangunan terbiar atau tidak disenggara menjadi punca gangguan kepada masyarakat setempat. Bekas JPKK Tuan Mandak diarahkan membayar pampasan RM280,000 kepada Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman selepas didapati memfitnah bekas Menteri Besar Terengganu itu tahun lalu. Hakim Yusrin Faiz Yusof juga memerintahkan defendant Syed Abdullah Tuan Tengah 64 membuat permohonan maaf secara bertulis dan video terhadap Datuk Seri Ahmad Razif dalam tempoh 14 hari. Pampasan itu meliputi ganti rugi am, ganti rugi teruk dan kos guaman dengan kadar faedah 5% setahun. Tertuduh dituduh membuat tuduhan tidak berasas yang boleh menjatuhkan reputasi yang menggambarkannya sebagai seorang pengamal rasuah dan penyalahgunaan kuasa. TFC akan mengumumkan pelantikan ketua jurulatih baharu dalam masa terdekat sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia 2026-2027 yang akan membuka tirainya Ogos depan. Ketua Pegawai Operasi TFC Sendirian Berhad, Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata, pemilihan tersebut dibuat selepas melalui proses penilaian teliti. Kehadiran ketua jurulatih baharu diharap dapat menjadi pemangkin bagi memperkukuh struktur pasukan serta membentuk skuad yang lebih kompetitif dalam menghadapi cabaran musim akan datang. Sesi latihan rasmi pasukan dijadual bermula pertengahan Julai sebagai persediaan menghadapi pramusim. Sekian buletin disediakan Norazila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kembali Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam teman, salam senja kala, salam santai untuk semua yang bersama layan dengarkan Terengganu FM. Mungkin baru saja bersama ataupun daripada pagi tadi sambil-sambil celah-celah masanya menemani perjalanan untuk hari ini di penghulu segala hari, hari yang ke-26 di bulan 6 2026. Kan, dan juga bersamaan dengan kita 10 Muharram lah. Dan juga yang melaksanakan ibadah dan sebagainya di penghulu segala patah lagi, tanggal-tanggal yang penuh dengan kisah sirah yang cukup besar sebenarnya. Untuk hari ini juga rezeki untuk hari bersama, terima kasih untuk abang awang kita dan guna-guna awang kita jadi petani untuk dinurani 3 jam berikutnya. Untuk hari lah hadir bersama, Tuhan izinkan rezeki walaupun jarang-jarang, kadang-kadang petang mata, tapi daripada suara harap sampailah ke hati pendengar kita semua. Dan juga menerusi live TikTok juga, terima kasih yang singgah walaupun seketika. Kita bersahabat, kita berkawan, kita menjadikan ukhuwah sesama kita. Teknologi tak salah, tapi cara menggunakan itu yang akan menjadikan sama ada manfaat ataupun bermasalah. Itu pulang pada kita, pilihan berada tangan kita. Dan untuk petang ini, jadikan Terengganu FM sebagai pilihan anda yang dengarkan menerusi frekuensi, dengarkan menerusi RTM Play juga. Terima kasih banyak-banyak dan juga selamatlah untuk nikmati rezeki bercutinya tu, dan juga yang bertugas bekerja tak apa, rezekinya juga untuk mencari rezeki. Dan juga ikhlaskan hati, moga tugasan keberkatan untuk keluarga kita bawa pulangnya nanti. Dan juga selamat berniaga lah di hujung-hujung cuti ni, banyak aktiviti kan, adanya program bayu dan sebagainya. Kenapa saja aktiviti yang paling penting, terisi dengan bermanfaat, terisi dengan bermakna. Kita sekali lagi lah untuk semua sekali, assalamualaikum. Dengar kepada Haris J, layan dengar di Nurani Terengganu FM. Air temani anda untuk jam yang pertama di Nurani, mestinya mesra ceria, setia bersama.

0: Ya, di mana saja Terengganu FM sentiasa bersama dengan anda. Syaratnya anda buka cium minggu sini, kami temani anda untuk sepanjang perjalanan. Kita tak kira lah cuti ke kerja ke, haha, kan, kulu ke sini ke sana ke sini. Dan juga untuk hari ini, untuk macam biasalah di penghulu segala hari, akan kita ikuti sedutan khutbah Jumaat yang disiarkan secara langsung tengah hari tadi daripada Masjid Abidin. Dan mimbar Jumaat hari ini berpesan tentang tajuk khutbahnya berkaitan dengan hijrah memacu ke arah kebaikan. Jadi kita ikuti sedutan untuk khutbah di penghulu segala hari ini.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سنة جمعة برحمة الله Marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang berjaya dunia dan akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah Pemacu ke Arah Kebaikan. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kehadiran awal tahun Hijrah membawa erti yang sangat mendalam bagi seluruh umat Islam. Kerana kedatangannya mengingatkan kita kepada suatu peristiwa agung yang pernah berlaku dalam lipatan sejarah Islam, iaitu hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Hakikat hijrah dalam Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merujuk kepada dua perkara penting. Pertama, perbuatan berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain. Perkara kedua, iaitu yang terpenting, niat perbuatan tersebut adalah semata-mata. Semata-mata kerana perkara kedua iaitu yang terpenting, niat perbuatan tersebut adalah semata-mata kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha Imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan setiap seorang akan menerima ganjaran mengikut apa yang diniatkannya. Sesiapa sahaja niat berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti hijrahnya itu benar-benar hanya untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, sesiapa sahaja niat berhijrah kerana dunia untuk diperolehinya atau perempuan untuk dikahwinnya, maka jadilah hijrahnya mengikut apa yang diniatkannya sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberi faham kepada kita bahawa hijrah menuntut kepada suatu perubahan yang perlu dilakukan dalam kehidupan mukmin. Perubahan itu pula mestilah berpaksikan kepada niat atau tujuan hijrah itu dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang berada dalam kegelapan kekufuran kepada sinar cahaya Islam dan iman, daripada peperangan kepada persaudaraan. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengeluarkan mereka daripada cengkaman hawa nafsu kepada keindahan hukum hakam Islam yang sentiasa membimbing semua tingkah laku mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam mensucikan mereka daripada bergelumang dengan akhlak dan perangai kebinatangan kepada menghiasi diri dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Semua perubahan yang dilakukan Semua perubahan yang dilakukan tersebut adalah berpaksikan kepada niat hanya kerana Allah. Itulah hakikat makna hijrah yang ditonjolkan oleh junjungan mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang jemaah yang dirahmati Allah, hijrah juga menuntut kepada suatu pengorbanan yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim bagi menyempurnakan matlamat dan tujuan hijrahnya. Hal demikian adalah kerana berhijrah daripada kekufuran kepada keimanan, berhijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan, berhijrah daripada akhlak tercela kepada akhlak terpuji, kesemuanya memerlukan kepada mujahadah, memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin." Maksudnya, dan orang yang berusaha berjuang kepada agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Maksudnya, melaksanakan ibadah pada zaman fitnah sama seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut telah menggambarkan makna betapa besarnya kemuliaan, betapa besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman yang terpaksa berkorban menahan diri daripada mengikuti hawa nafsunya sewaktu berada pada era yang penuh dengan fitnah, kerana semata-mata ingin menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memperbaharui azam mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan dalam kehidupan kita. Sama ada amal perbuatan zahir yang melibatkan anggota badan kita mahupun perbuatan batin yang melibatkan perangai dan emosi kita. Mudah-mudahan melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin yang kita lakukan secara berterusan, kita tergolong dalam kalangan orang yang benar-benar menghayati hakikat hijrah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Maksudnya, orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. "Wa man yuhajir fi sabilillah tawthiran wasa'a." ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Barakalakum fil Qur'anil 'Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Kan negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, semelangkahlah pendidikan anak-anak kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dan menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إلى صلاتكم يرحمكم.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ini Piala Dunia. Untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, sorakan dan juga kegairahan untuk aksi-aksi jaringan gol itu anda boleh rasainya bersama melalui saluran RTM dan juga di persembahan secara langsunglah di RTM Klik apatah lagi kan. Nak tengok yang mana saya ulangannya, di RTM Klik kan ada di muat naik, anda boleh pilih masa yang rasa santai. Sebabnya kalau kita nak tengok semua perlawanan mungkin tak sempat kot. Macam dengar cerita, gol cantik lah, cantik macam mana kita tengok sendirilah kan. Dan juga untuk aksi-aksi yang akan berlangsung lagi untuk esok paginya, pertemuan di antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi boleh saksikan di Sukan Plus juga RTM Klik. Dan juga dalam masa sama juga pertemuan di antara Senegal menentang Iraq juga pada pukul 3 pagi di saluran OK dan juga RTM Klik boleh saksikan. Dan adanya pertemuan di antara Cape Verde dan juga Arab Saudi ini pukul 8 pagi boleh tonton di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan selepas itu pukul 8 pagi juga ada perlawanan di antara Uruguay dan Spanyol. Ini boleh saksikan secara langsungnya di TV OK RTM Klik. Dan juga pertemuan antara New Zealand dan juga Belgium pada pukul 11 pagi boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan satu lagi perlawanan, ini pertemuan antara Mesir dan juga Iran pukul 11 pagi juga di TV OK dan juga RTM Klik. Pilih yang mana satu idaman kalbu. Satu buka TV OK, satu buka RTM Klik. Boleh tengok dulu. Kalau telefon ada tiga-tiga boleh buka serentak. Contohlah kan, tu kan senang. Dan juga kehangatannya, debarannya. Dan juga untuk sekarang ini kita nak nantikan pengisian penuh bagi kumpulan untuk dalam kelompok 30 terbaik. Kalau nak dikira, ada dekat 11 pasukan dah pun berjaya menempatkan diri berada dalam kelompok 32 terbaik setakat ini. Kita nantikanlah untuk aksi yang berikutnya dan juga bagi peringkat kalah matinya. Apapun terus saja, semarakkan demam bola Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran RTM dan juga Radio RTM.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. حيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو اف ام Bahasa Syurga kunci ilmu keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Al-Ukh Nur Ain. Kali ini dengan topik yang lebih menarik, At-Tahiyyat Bil-Lugha Al-Arabiyah, iaitu ucapan-ucapan di dalam bahasa Arab. Baiklah, antara ucapan yang terpenting dan yang paling asas untuk kita pelajari adalah ucapan terima kasih. Betul? Ucapan terima kasih dalam bahasa Arab yang paling mudah adalah syukran. Syukran bermaksud terima kasih dan balasnya adalah afwan. Afwan. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ucapannya adalah syukran, terima kasih dan afwan sama-sama. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran, iaitu jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bermaksud semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Apa jawapan dia? Kita boleh balas wajazakallahu mislahu. Wajazakallahu mislahu bermaksud moga Allah membalas seperti yang tersebut untuk kamu. Terdapat ucapan lain selain daripada syukran dan jazakallahu khairan, iaitu barakallahu fik. Kita selalu dengar orang cakap barakallahu fik. Ia mengandungi doa yang bermaksud moga Allah berkati kamu. Maka kita boleh balas wafika barakallah kalau lelaki. Kalau perempuan, wafiki barakallah. Moga Allah berkati kamu juga. Seterusnya, ucapan selamat datang. Kita boleh cakap, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, jawapannya adalah ahlan bik. Kalau lelaki, ahlan bika. Kalau perempuan, ahlan biki. Seterusnya adalah ucapan selamat pagi. Kita boleh cakap, sabahul khair. Sabahul khair, jawapannya adalah sabahun nur. Sabahun nur. Ucapan selamat petang pula kita ungkapkan masaul khair. Masaul khair. Jawapannya adalah masaun nur. Masaun nur. Selamat petang. Ucapan selamat malam pula kita ucapkan lailatun sa'idah atau lailah sa'idah. Ucapan balas lailah sa'idah. Terdapat ucapan khas yang diungkapkan sebelum tidur dengan ungkapan tusbihu ala khair. Bermaksud, moga anda bangun pada esok pagi dalam keadaan yang baik. Tusbihu ala khair, dan balasnya adalah wa anta, sekiranya lelaki, wa anta min ahli. Sekiranya perempuan, wa anti min ahli. Semoga anda tergolong dalam golongan tersebut. Kalau kita lihat, semua ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini mengandungi doa-doa. Seterusnya, sekiranya kita ingin menjemput seseorang untuk makan, ucapannya adalah tafaddal, bermaksud silakan, tafaddal. Kemudian kita boleh sebut bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut menggembirakan kamu. Bilhana wasyifa bermaksud semoga makanan tersebut memberi kesihatan dan kesembuhan untuk kamu. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita ingin menjemput orang makan, kita boleh cakap tafaddal, silakan. Bilhana wasyifa. Saya ulang lagi sekali. Tafaddal, silakan. Bilhana wasyifa. Seterusnya ucapan hari jadi. Kita sering ingin ucapkan ucapan selamat hari jadi pada kawan-kawan, kan? Maka kita boleh sebut sanah helwa. Sanah helwa. Ataupun Aid Milad Sa'id. Aid Milad Sa'id. Selamat hari lahir. Seterusnya, bagaimana kita nak ucapkan tahniah dalam bahasa Arab? Kita boleh ucapkan Mubarak. Mubarak. Kawan-kawan, terdapat istilah yang khas yang boleh kita ucapkan dalam Ramadan, iaitu Ramadan Karim. Ramadan Karim, jawapannya adalah Allahu Akram. Allahu Akram. Ramadan Karim bermaksud Ramadan yang mulia. Kemudian balasnya Allahu Akram bermaksud Allah lebih mulia. Terdapat juga ucapan ini yang digunakan dalam kebanyakan

0: situasi, iaitu kita gunakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair bermaksud sepanjang tahun anda dalam kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Ucapan ini boleh digunakan untuk tahun baru ataupun hari lahir ataupun perayaan. Seterusnya, sekiranya seseorang ingin bermusafir, kita boleh sebut safar sa'id, safar sa'id, selamat jalan. Sekian, itulah dia at-tahiyyat bil-lugha al-arabiyyah, ucapan-ucapan dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنغانو FM. Bahasa Syurga, kunci

0: lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Ya, itu dia pesanan kasih sayang untuk semualah. Pandu jemaat sampai selamat. Tolerasi kita dalam keadaan jalan raya yang kita berkongsi. Di hari cuti ni mungkinlah kulu hilir ke sana ke sini ke sinun. Kan bawa anak-anak keluar petang lagi. Hari ni 26 hari bulan. Semalam dapat pay. Alhamdulillah kan. Belanja keluarga, beli jiwa rumah, buat anak-anak tersenyum riang. Tak semestinya beli benda mahal. Bawa ke pantai pun dah senyum anak-anak ni kan. Dia tak ada apa pun naik kuda. Dah RM1. Tapi tak apalah. Dia daripada sudut kita nampak macam duit mengalir keluar. Tapi percayalah, rezeki Tuhan akan ganti apabila kita berkongsi bahagianya bersama keluarga kita, bersama rakan-rakan kita. Sebabnya aturan rezeki ni Tuhan yang tentukan, bukan manusia. Akal kita dengan logiknya memang tak akan ke mana. Kan akan berganti-gantilah rezeki itu kalau nak dikira. Dan juga kalau rezeki juga bertoleransi di atas jalan raya, sebabnya tempat itu adalah tempat yang laluan utama. Dan juga yang paling penting adalah kebersamaan kita lah. Maksudnya kalau seorang beringat, yang lain tak beringat pun jadi masalah. Kalau yang lain beringat, seorang tak beringat pun tetap akan datang cabaran sebagainya. Cuma kalau kita tengok antara cabaran sekarang ni pula, ni trend yang bawa kenderaan, bawa motor dan sebagainya ni, disap cecair vape tu. Cecair vape bukan cecair vape sebagainya. Cecair tu ada dadah sintetik, macam magic mushroom. Jangan rasa anda boleh bebas sepenuh hati, sepenuh jiwa. Polis bakal gunakan kit ujian helio di lokasi sekatan jalan raya untuk mengesan pemandu dan juga pengguna cecair dadah sintetik ni, yang jenis piu-piu ataupun magic mushroom. Langkah ni diambil berikutan kes kemalangan dipercayai banyak membabitkan pengguna jalan raya yang khayal akibat menggunakan dadah sintetik yang dicampur dalam peranti elektronik ataupun vape. Ni yang jadi masalah ni. Jadi apapun, kita yang paling utama sekali keselamatan dan juga kewarasan. Kewarasan itu hadir daripada akal kita yang normal. Kalau dah kena benda-benda macam ni, maka takut nanti ada yang menjadi mangsa. Sebab itulah banyak perkara perlu kita pertimbangkan. Hidup kalau tak mampu nak menyenangkan, jangan menyusahkan. Santai-santai saja lebih membahagiakan. Dan juga pilih kawan sebaik mungkin, sebab kawan tu cerminan kita. Kawan itu gambaran kepada diri kita. Kalau tersilap langkah, kawan akan menjerumuskan kita ke jalan yang bermasalah. Terus saja bersama di Terengganu FM, Nurani temani anda untuk waktu ini. Air dan juga lagu-lagu akan kudara sesuai dengan suasananya. Kita pun nak menghala ke maghrib kejap saja nanti. Apa pun nikmati suasana, hargai ruang masa sambil kami temani anda sentiasa bersama. Pasti yang mesra ceria Terengganu akan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, masih lagi bersama di Terengganu FM, temani untuk senjakan dia petang hari. Dan juga waktu sekarang pun 7.8 minit malam. Sama untuk semua yang di perjalanan ketika ini, yang dah pun berada di rumah daripada tadi lagi untuk menantikan masuknya waktu selafatul maghrib. Dan juga di perjalanan mungkin boleh intai masjid-masjid surah berdekatan untuk kita sempurnakan tanggungjawab kita sebagai insan manusia khalifah di atas muka buminya. Itulah tuntutan paling besar. Kunci mencari kebahagiaan, kunci mencari ketenangan, kunci mencari kebaikan sepanjang usai masa sebagai insan dan juga makhluk ciptaannya. Dan sebagai panduan bersama lah kan, akan masuknya waktu solat fardu maghrib untuk malam ni bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, 8 pukul 7.24 minit malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seketika tadi tepat 7.24 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا تهان kami, kami memohon rahmatmu yang dengan rahmat itu engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahagiaan yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara yang selalu kita sebut ialah perkataan alhamdulillah. Ya, selalu kita sebut alhamdulillah ni selalu. Kita makan kata alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, pakai pakaian alhamdulillah, sampai ke tempat yang kita nak tuju pun alhamdulillah, dapat duit gaji pun alhamdulillah, dapat anak pun alhamdulillah, dapat isteri alhamdulillah. Yang tak alhamdulillah je dapat madu ya. Yang tu dapat madu celaka, itulah tukar pula. Alhamdulillah ni 24 jam kita sebut. Sampai kita buat lagu alhamdulillah, zaman P. Ramli dah buat lagu dah. Alhamdulillah syukur ni'mat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Tu zaman P. Ramli tu. Ditambah lagi. Oh, sampai tambah lagi. Sampai sekarang kita buat lagu. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita jarang berfikir nikmat alhamdulillah tu. Orang cuma faham alhamdulillah ni kalau dapat. Dia tak alhamdulillah kalau dia tak dapat. Alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Baik kita dapat, baik kita tak dapat, alhamdulillah juga. Kita ni kadang-kadang bila dapat sebut alhamdulillah, tak dapat tak sebut alhamdulillah. Sedangkan tak dapat tu pun Allah juga yang bagi. Allah ni bagi mesti terbaik. Kita dapat anak, alhamdulillah dapat anak. Tiba-tiba orang lain pula pergi klinik, pergi hospital, buat pemeriksaan doktor. Doktor kata awak tak mengandung. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang awak sihat. Alhamdulillah. Makcik ni sakit ni makcik. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah tu kita tak sebut selalu? Yang kedua, kalau kita tengok alhamdulillah, kita cuma nampak nikmat yang besar-besar. Nikmat yang kecil-kecil kita lupa. Sedangkan nikmat kecil itulah yang besar. Nikmat telan air liur. Nikmat telan air liur. Bayangkan kalau air liur kita tak boleh telan. Macam mana nak hidup? Tak ada telan air liur. Ludah aja. Nikmat kenyit mata. Nikmat mata berkelip. Berkelip ni nikmat. Bayangkan kalau mata tak boleh berkelip. Saya berceramah tak ada kelip mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hai, susah hati kita. Dapat isteri tak boleh kelip mata. Mata dia tidur pun jaga. Kamu ni tidur ke jaga ni? Lari kita tau. Tapi mata kita boleh berkelip. Nikmat tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita duduk di negeri Terengganu. Saya, PA saya tanya ustaz, nak naik kapal terbang ke? Nak naik kereta ni pergi Terengganu. Saya kata saya tak mau naik kapal terbang, saya nak naik kereta. Lama ustaz. Saya kata tak apa, kalau sakit masuk balik hospital. Pun masalah ni. Saya nak berjalan, saya nak berhenti, saya nak berhenti, saya nak tengok, saya nak tengok, saya nak tengok. Kalau naik kapal terbang, saya tak boleh tengok apa. Saya nak berjalan. Saya tengok kedai ni, saya singgah makan. Saya tengok kawan ni jual, saya berhenti. Saya tengok kawan ni, saya berhenti. Saya tengok ada minyak, berhenti. Saya seronok nak berjalan, saya tak pernah berjalan. Kecil rushing sana, rushing sini. Seronok berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Seronok tuan-tuan. Sampai sisi minyak, budak-budak minyak kena. Ustaz Kazim, habis ditinggal stesen. Semua ambil gambar Ustaz Kazim. Saya kata siapa jaga kedai, apa jaga minyak. Tak apa, kejap ya Ustaz. Masya Allah tuan-tuan. Kita duduk di Malaysia, kita duduk di negeri yang aman, negeri cantik, orang baik, negeri cantik, budaya cantik Terengganu. Tuan-tuan, masalah kita sekarang, bila kita tak setuju dengan sesuatu yang tak baik pun kita kata, yang baik pun kita kata tak baik. Dah jenis tak setuju. Kadang-kadang kita ni kalau dah tak suka, semua tak suka. Sebab kita ni tuan-tuan, mana ada yang kita tak puas hati, mesti ada satu benda yang tak puas hati. Saya tengok gambar saya di sini pun tak puas hati juga. Besar dah bagus. Cantik dah cantik. Tapi tak apa segak. Adakah kerana tak apa segak itu saya tak puas hati? Orang bubuh gambar pun syukur lah. Saya nak cerita pada tuan-tuan, kalau nak kira tak puas hati, banyak benda kita tak puas hati. Tetapi kita kena lihat, banyak lagi benda yang menyeronokkan kita daripada tak seronok. Kita kahwin dengan suami kita 30 tahun. 30 tahun kita kahwin dengan suami kita. Adakah akak-akak puas hati semua dengan suami akak-akak? Puas hati ke akak kahwin dengan abang? Puas hatilah ustaz. Tak puas hati pun ada juga. Apa yang tak puas hati tu kak? Dia isap ceruk. Tiap-tiap hari kerja dia isap ceruk. Bila nak padam api ceruk, dia tanya dekat lantai. Hitam lantai rumah saya ustaz. Habis tu kenapa kau tak minta cerai? Kahwin dengan orang yang tak ada ceruk? Tak nak lah ustaz. Walaupun suami akak kaki ceruk, tapi dia baik, caring. Macam kita kak kan, tiap-tiap minggu dia bawa akak pergi Maidin tau. Dia ambil akak bubulan troli, tolak, seronok sangat. Jadi ada benda lain yang tak berapa baik tu, satu. Yang baik ni banyak. Janganlah yang nampak yang tak baik aje. Takkan yang tak baik satu ni kita nak lupakan yang baik yang banyak-banyak. Supalah abang-abang pun kahwin dengan isteri 30 tahun. Puas hati semua ke 100%? Ada tak puas hati ustaz. Habis sekarang suruh sign tak mau pun. Bengang betul ustaz. Habis tu kenapa tak cerai aje? Tak boleh ustaz. Dia masak sedap, dia layan bagus. Muka dia baik, apa semua baik. Semua masak memang layan di top ustaz. Habis tu tak nak cerai lah. Tak nak ustaz, sayang. Sebab tu kita kekal dengan isteri kita sampai sekarang. Kita kekal dengan suami kita sampai sekarang. Sebab kita tengok baiknya lebih banyak daripada buruknya. Kalau tuan-tuan duk nampak yang buruk tadi, tuan-tuan akan padamkan yang baik ni. Ini masalah dia. Begitulah saya katakan tadi, kita duduk di Malaysia. Memang ada banyak benda yang tak puas hati. Tapi kita kena lihat banyak benda lagi yang ada yang menyeronokkan kita. Tapi sayang, kita sebab kita kadang-kadang kita tak keluar. Kita tak pergi tengok, kita tak tanya, kita tak belajar, kita tak kaji. Sebab tu saya katakan tadi, bersyukur nikmat itu. Orang tak faham konsep. Saya kata kita bersyukur di Malaysia sebab kita selamat daripada riba. Kita selamat daripada riba. Dulu-dulu kita beli rumah secara riba, beli kereta secara riba. Macam mana nak jadi usahawan Muslim kalau riba? Sekarang kita memperkenalkan konsep Islam. Kita memperkenalkan bank Islam, pinjaman Islam, simpanan bank Islam. Ini yang saya katakan, kita duduk di Malaysia, kita selamat. Yang kita gatal pergi buat pinjaman di tempat riba, buat apa? Buat pinjaman secara konvensional riba tu yang salah kita. Kita boleh beli kereta secara Islam, beli rumah secara Islam, pinjaman secara Islam, personal loan secara Islam. Silakan. Ini syukur. Kita selamat beli kereta secara Islam. Alhamdulillah. Bayangkan nasib umat Islam di negara lain. Macam mana dia mau nak selamatkan diri? Nak beli cash tak mampu. Buat pinjaman secara riba. Kita sekarang buat pinjaman secara Islam. Jadi buat apa yang tuan-tuan pergi cari pinjaman riba? Buat apa? Itu maksud saya. Kita bebas Islam. Perniagaan kita. Pajak gada Islam. Kita buat bank yang berasaskan Islam. Semua bank sekarang. Bank rakyat. Di antara bank yang paling kuat dalam dunia. Bank Islam yang paling kuat dalam dunia. Bank rakyat. Tuan-tuan, nombor satu, syukur. Kita dah selamat daripada riba. Wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Yang kedua, kita bersyukur. Saya berjalan daripada Perak, naik ke Gerik-Gerik, pergi ke Jeli-Jeli, sampai ke Penarik-Penarik, sampai ke Kuala Terengganu. Berapa ratus masjid saya jumpa. Berapa ratus masjid saya jumpa. Berapa puluh masjid saya jumpa. Ada masjid kecil, ada masjid besar, ada surau kecil, ada surau besar. Saya singgah semayang di tol, semayang zuhur, semayang maghrib, semayang isyak, pergi jalan masjid. Di stesen minyak ada surau, di plaza tol ada surau, di sekolah ada surau, di hotel ada surau, airport ada surau. Apa mana tempat tak ada surau untuk semayang. Nombor dua, kita kena bersyukur ialah kita ada masjid. Kita senang semayang. Dan masjid kita tidak ada masalah untuk azan. Azan lah. Bayangkan sistem minyak ada surau. Hotel ada prayer room. Jom kita pergi negara lain. Ada sistem minyak. Ada surau. Tak ada. Pergi airport. Tak ada surau. Saya pergi pada satu negara di airport. Saya nak semayang. Saya tengok. Ada tak lambang masjid? Ada tak lambang semayang? Ada tak? Tak ada. Lalah saya tanya pada polis dia. Excuse me, sir. I am a Muslim. I want to ask you about the prayer room. I want to be pray.
1: Oh, you go straight and you turn right. You can pray there. Okay, thank you, sir.
0: Saya pun pergi. Manalah surau ni? Tak ada. Saya kata, pulih ni tipu aku dah. Saya pun tengok ada lambang tangan, dua tapak tangan duduk lagu tu.
1: Yang ni kot. Takkan dia pun nak tulis jawi, bodoh dia aku ni.
0: Lu cakap seorang-seorang, jenis bodoh.
1: Bodoh dia aku ni, takkan dia pun tulis jawi, negeri orang kapiak betul ya.
0: Saya pun buka, cantik, ada kapek betul ya, ada sejadah. Ambil air semayang, semayang. Assalamualaikum, saya tengok lambang Kristian belas tu. Tengok hak Hindu pun ada, Buddha pun ada. Oi, aduh, oi, oi, rupanya surau dia ni untuk multi-religion. Untuk multi-purpose. Untuk semua agama boleh semayang dalam surau. Dalam bilik semayang. Di situ orang Kristian boleh pakai, Hindu boleh pakai, Buddha boleh pakai, apa pun boleh pakai. Kita pun pakai juga. Allahu Akbar. Sebaik saya seorang tu. Bayangkan mari mana mana tahu jenuh tuan-tuan. Kita di Malaysia ni kita jaga. Orang hentam saya bila saya ceramah macam tu hentam. Apa punya Ustaz Kazim? Bodoh punya Ustaz. Dia tak tahu di negara China ada masjid. Di Rusia ada masjid. Negara komunis China ada masjid. Apa nak era Malaysia ada masjid? Saya jawab balik, hang lagi bodoh. Pernah pergi China? China masjid 1,000 tahun dulu punya lama masjid. Cina punya masjid 700 tahun punya. Mereka tak bina masjid baru. Kerajaan mereka tak bina masjid baru. Tidak ada sebarang peruntukan untuk membina masjid. Sama kan dengan Malaysia? Imam dapat gaji, Tok Siak dapat elang, Tok Imam dapat elang. Negara mereka nak buat masjid, buat sendiri hang. Elang apa pun tak ada. Sama apa? Jangan duk tipu orang. Pi negara hujung, negara hujung selatan. Kerajaan tak bagi duit buat masjid, buat sendiri apa? 30 tahun kena roboh buat lain. Undang-undang. Mana ada duit? Kita duduk di Malaysia sampai kiamat. Selagi tak runtuh masjid. Bersyukur kita beli semayang. Bersyukur nombor 3 apa? Ni. Ada halal. Halal. Alhamdulillah. Tu atas meja. Tuan-tuan jangan makan. Tuan-tuan boleh makan. Sebab halal. Alhamdulillah. Tak payah nak tanya. Halal. Halal. Halal. Saya pergi Hong Kong. Saya bawa anak saya. Tu kat hotel. Anak saya demam. Umur 7 tahun. Perempuan. 6 tahun masa itu. Perempuan. Demam. Orang rumah saya bawa anak-anak pergi tempat lain. Saya duduk dalam hotel. Anak saya duduk sejuk. Saya kata, Wena lapar ke? Lapar ayah. Duduk kejap ya. Ayah pergi cari makanan. Bila saya tinggal dia dalam hotel, lagi dia teriak susah pula. Saya pun dukung dia turun. Jenuh melilau cari dekat hotel. Turun sana, turun sini. Cari makanan halal. Dah lah saya ni tak apa sihat. Anak pula kena dukung pula. Sejuk pula. Lepas tu baru gagal dik. Ya Allah.

Hong Kong habis bagi kat depa. Tinggal duit orang putih. Nak cari makanan halal tu jenuh. Masuk minimarket, saya tanya, "Wish halal food? Are you sell halal food?" Mesia. "Halal food. Muslim food halal, halal." Mesia. Dia tanya kat kawan dia, "Mesia. Halal, halal. Halal punya." Mesia. Ni ya Allah, Mesia musuh tu lagi dia ni. Pina kata apa dia tahu apa menatang halal apa? Cari apa? Ya saya duduk dukung nak cari mana produk halal. Melilau cari lah bina market jumpa. Hak Malaysia punya halal. Alhamdulillah. Jadilah boleh makan. Kita duduk di Malaysia sekarang, makanan kita halal. Syukur pada Allah Ta'ala. Kita bukan duduk negara Arab. Tapi kita duduk negara yang bercampur baur. Saya pergi Indonesia. Turun. Saya jenis takkan makan. Takkan turun pada kereta. Selagi mana makanan tak siap. Telepon saya duduk dalam kereta. Bila siap pun saya turun. Sekawan saya pun turun. "Ustaz, makanan dah ready." "Okey." Saya pun turun. Elok saya duduk. Saya tengok dia order ayam penyet. Ni apa menatang ni? Ayam penyet. Kipuh ayam penyet. Sini pun apa ayam penyet? Apa order tak mana? Tu. Saya pun tengok ayam penyet ABC semua. Sebelah dia saya tengok daging dendeng. Daging dendeng tu menatang apa eh? Saya panggil budak tu. "Mas, itu daging dendeng tu apa ya?" "Oh, itu daging babi, Pak." "Ha? Ini lantas ini ayam penyetnya di mana prosesnya?" "Ya, kita jual semua, Pak. Itu dendeng pun kita jual, Pak. Ayam penyet pun kita jual, Pak. Tapi yang ini halal disembelih, Pak." "Ya, halal, tapi kamu potongnya di mana?" "Tempatnya sama, Pak." "Ah, sudah tuan-tuan. Di situlah dia penyet ayam saya, di situlah dia dendengkan babi atas tokoi yang sama. Buatnya dia kawak sekali tuan-tuan, buahlah nasi kita." Saya kata, "Hampa ni tak tanya dulu. Ni ABC hampa ambil pada mana?" "Pada dia lah juga. Dia duk pegang ABC kita, duk tepuk-tepuk-tepuk ABC kita, dia duk pegang babi dendeng dia." Astagfirullahalazim. Tu Indonesia. Masya Allah. Saya sampai satu tempat. Saya nak makan sate. Tengok tempat sate. Bila nak makan sate, saya order sate ayam. Sate ayam, sate sapi. Sate lidah. Sate biawak. Astaghfirullahaladzim. Itu biawak itu apa, Pak? "Ya, biawak. Enggak tahu. Itu biawak." "Habis itu?" "Ya, kita untuk orang Islam ini daging sapi, lembu." "Tahu lembu, tapi Bapak bakarnya di mana?" "Ya, bakarnya tempat yang sama. Sini bakar sapi punya, daging sapi. Orang order bewak, situ juga bakarnya. Berusnya sama juga, nak nyapu minyak semuanya." Allahu Akbar, tak payahlah. Bila saya pergi ke sebuah negara di Australia, saya bawa makanan banyak. Di Australia, makanan luar tak boleh bawa masuk. Kena declare. Isi borang lagi. Mana yang bawa makanan, mengaku je. Kalau tak mengaku, dia rampas, dia campak. Baik mengaku, bawa makanan. Saya pun pangkah, bawa. Dia tengok borang bawa, okey. "This lens, huh? Okay, thank you." Bawa barang tak buka habis tu. "Can you open your luggage, ha?" "Okay, madam. No problem, madam." Di check satu-satu makanan. "What's this? Instant noodle." "Yeah, noodle. Instant noodle." "Oh. What's this, sir?" "Serunding." "What's serunding?" dia tanya. "Anak kata apa serunding ini?" "Serunding? Kau-kau. Fish. Chip. Chip. Crisp." "Oh, entah saja lah." Last sekali dia buka. "What's this, sir?" "Oh, biskuit. Biskuit empat segi." Saya kata, "Lantok kamu lah." "That's all, sir." "Yes, madam." "Okay, thank you, sir. Have a nice day." Masih bila pula lah aku nak mati pula. Rupanya orang Australia, dia tak sebut "have a nice day". Dia sebut "have a nice day, sir." "Are you to die?" "Udah nak mati aku ni." Dia mesti pun die, die, die. Tuan-tuan, itu negara mereka. Tapi kita duduk di Malaysia, kita jamin makanan kita halal. Syukur sangat-sangat. Bayangkan saya pergi Australia nak dapatkan daging lembu yang halal, berapa jauh, berapa puluh kilometer nak cari tuan-tuan. Semata-mata nak dapat makanan halal. Kita duduk di Canada nak dapat makanan halal, berkilometer kena cari. Susah tuan-tuan. Pergi ke Hong Kong, pergi ke Jepun, lagi susah nak dapat makanan halal. Tapi kita kadang-kadang dah duduk nikmat di Malaysia, kita tak syukur tentang nikmat di Malaysia. Saya pergi negara Arab. Saya pergi ke Jordan. Saya melawat pergi ke Petra. Ceramah malam, mereka bawa saya ke Petra. Naik Petra ni macam naik Cameron Highland, turun bukit, naik bukit. Singgah makan, kedai makan. "Ustaz,

Jika mandi, mandi. Ya Allah, halal, halal. Saya pun pergi ke tandas. Hampir pergi order dulu. Bila masuk dalam tandas, mereka astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mereka ni tak kerti flush ke apa ke. Kotornya. Bukan setakat dalam mangkuk. Atas lantai pun. Mengundur tuan-tuan. Masuk-masuk. Mengundur balik. Aduh. Tak jadilah aku. Penuh lalat, penuh. Tak jadi kencing. Batu karang pun batu karang. Lantok je lah. Tahan je lah. Bila nasi sampai, dia tak ada pinggan mangkuk macam kita. Plastik je atas lantai dia. Dia hampus lain plastik. Tuang nasi, tuang lauk. Ya Allah, makan. Tengah nak makan tu tuan-tuan. Lalat main 2-3 ekor. Ni yang tandas tadi je bah. Main pindah macam ni pula sini ni. Tuan-tuan, kotor tuan-tuan. Kotor. Tapi kita duduk di Malaysia, kita jaga benda ini. Masya Allah. Tapi sayang, tuan-tuan diberikan berbagai-bagai kemudahan yang negara lain tak dapat dan tak bagi pada rakyat dia. Saya baru balik ceramah daripada sebuah negara, 3 hari saya duduk sana ceramah. Saya tanya mereka macam-macam, macam mana nasib orang Melayu di sini? Dia kata, ustaz, di sini open, persaingan terbuka. Tidak ada sistem kota, tidak ada sistem apa. Siapa yang boleh, siapa yang rajin, siapa yang silakan. Kota-kota tak ada, subsidiary tak ada, apa benda pun tak ada, sponsorship tak ada. Kami di sini kena berlari, ustaz. Bukan duduk, bukan berjalan. Berlari kalau nak maju. Kita di sini nak bangunkan usahawan, nak buat perniagaan, buat pinjaman mara, dapat. Tak dapat mara, pergi ke tekun. InsyaAllah dapat. Tekun tak dapat, pergi ke tekan. Dapat. Untuk kita, untuk bangsa kita. Orang lain tak dapat, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita ni, pasal tak pergi tengok tempat mereka. Saya pergi China. Memang di China ada masjid tapi tak boleh azan. Menggunakan speaker tak boleh. Azan di tepi tangga. Allahu Akbar, Allah. 4 orang je. Campur dengan saya 5. Campur dengan pemandu saya 2, 7. Allah. Tua-tua pula tu, Tok Imam. Saya pergi Australia. Asar mereka 7:45 asar. Dah 3:45 bila nak bang. Seduk atas masjid tunggu. Mai satu Tok Imam ke apa ke pakai jubah. Saya kata hak ni kot Tok Bilal ke apa ni. Dia semayang sunat dia keluar pada dalam masjid. Oh pergi mana pula. Takkan aku orang luar nak bang. Tangkap dia pagi. Saya pun ikut dia. Pergi tengok dia buat apa. Rupanya dia pergi dekat balcony. Koridor masjid. Dia bang di situ. Dia tak ada speaker. Tak boleh. Bang orang tu. Sekuat-kuat suara dia bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai tak datang orang. Dia menjerit habis. Hei, ya Allah solat. Memang orang tak datang tau. Menjerkah orang pula lah. Kita di Malaysia ni azan boleh masuk dalam rumah. Radio azan, televisyen azan. Orang tak tang mana tak kena di Malaysia ni saya tak tahu. Saya tak tahu. Ni kita bercakap daripada konteks usahawan ni. Sekolah saya ada koperasi. Koperasi nak minta bantuan dapat. Kumpulkan orang, bina koperasi, buat perniagaan. Masalah kita sekarang ialah sebab kita tak pernah ambil tahu apa yang koperasi nak bagi pada kita. Apa yang koperasi boleh bagi pada kita. Masya Allah tuan-tuan. Saya tadi pengacara majlis sebut keluarga saya 9 orang. Asal 11, meninggal 2. Mak 1 orang, pak 2. Pak saya meninggal tahun 73. Saya beranak tahun 72. Mak saya kahwin lain tahun 77, dapat pak tiri. Pak tiri mati tahun 2000. Semua ada 11, meninggal 2 orang, tinggal 9. Saya ni tuan-tuan, setakat ni pinjaman mara tak pinjam. Setakat ni lah. Keluarga saya pun tak pernah pinjam mara. Yang pinjam, kok saya pinjam kat tekun. Buka kedai. Lah dah habis bayar lah. Habis bayar lah, saya tukang bayar RM200. Dia menega je. Pak saya bayar saya. Habis lah, pinjaman tekun selesai lah. Pak siapa kami tak pinjam? Anak saya masuk universiti, tak pinjam PT-PTN pun. Anak menakan saya pun masuk universiti, tak pinjam pun PT-PTN pun. Oh, pasal usah kaya. Tak kaya lah. Mana dah saya kaya? Tu pakai baju kok. Pakai baju kok tu kaya. Dia tak tahu apa-apa kedana di Amerika pakai baju kok juga. Baju kok ni, saya beli kat Syria. RM70. Murah gila tau. RM2 saya beli. Ni, satu warna biru, satu warna hitam. Murah tuan-tuan, RM70. Baru. Bukan second hand container dari China tu. Kita kalau tengok orang pakai kot,
kaya. Kaya apa orang? Kaya penuh badan. Kenapa? Sebab kami adik-beradik, kami ada dua kedai, kami ada dua perniagaan. Macam mana kami nak buat perniagaan? Abang bagi RM4,000, Kak Long bagi RM4,000, Kazim bagi RM4,000, Hasbullah bagi RM4,000, Karimah bagi RM4,000, Khalil bagi RM4,000, Ainun RM4,000, Wirdah RM4,000, Raiha RM4,000. Kumpulkan 9 adik-beradik, buka bisnes. Duit keuntungan tak bagi pada semua, masuk tabung kebajikan. Tabung kebajikan keluarga. Mak nak pergi umrah, duit ni. Mak sakit, pakai duit ni. Saya nak mengajar pada tuan-tuan, kita gunakan kekuatan kita ada untuk buat bisnes. Saya orang bisnes, tuan-tuan. Saya bukan penceramah. Ya. Sebelum saya buka sekolah, sebelum saya jadi guru besar sekolah, saya bisnes. Apa kerja saya tak buat? Saya pernah berkebun sayur. Saya pandai buat traktor. Saya pandai buat ramuan baja. Saya kutip tek-tek lembu tepi jalan. Saya kutip tek-tek lembu dekat ladang kelapa sawit. Buat baja sayur. Saya tahu tentang racun. Saya tahu tentang penjagaan sayur. Saya benar bertanam sayur. Saya bawa traktor, tuan-tuan, bajak tanah. Saya pernah bekerja sebagai banci. Tukang banci orang. Anak berapa? Isteri nama apa? Yang saya tak boleh ingat satu orang. Saya banci di rumah dia. Anak pakcik berapa orang? 8. Ramai, eh? 8, alhamdulillah. Anak sulung nama apa? Anak sulung betul dia sebut nama dia. Anak nombor 2 betul dia sebut. Anak nombor 3 dia lupa. Apa nama tu? Lupa lah. Duduk panggil Ita. Ita apa nama nombor 3? Nama apa? Dia tanya bini dia. Duduk menyorok oleh dinding. Sampai nama anak pun lupa. Apa kerja saya tak pernah buat? Saya pernah berniaga. Saya pernah menjadi pensyarah. Saya pernah jadi pengurus. Saya pernah berniaga. Sebelum saya buka sekolah tahun 2005. Sebab tu nak cerita pengalaman berniaga. Sampai sekarang saya berniaga. Ini yang kita kumpulkan. Kumpulkan duit adik-beradik buat bisnes sendiri. Itu namanya koperasi. Orang Cina lama dah buat dah. Lim Brothers, Go Brothers, Kedai Mas, Pakcik Majid dan anak beranak. Yang ni yang kita kena buat, tuan-tuan. Kaki tangan kerajaan di Malaysia ada 1.2 juta yang Islam. Kalaulah 1.2 juta Islam, sebulan dia bagi RM10 seorang, kita dapat 12 juta sebulan. Setahun kita dapat 120 juta. 10 tahun kita dapat 1.2 bilion, tuan-tuan. Bayangkan kalau setahun 120 juta, kita boleh buka perniagaan kita sendiri. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nurani Radio FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi untuk semua rakan sahabat kita yang terus saja bersama. Terbaru saja Tim Fokus ini terbuka, terdengar, terlayarlah. Tersetia untuk bersama dengan Nai. Banyak ter ni. Kan? Tak tersengaja, tapi ada benda tak sengaja. Rupanya dia sebenarnya tak ada benda tak sengaja. Semua itu adalah perjalanan aturannya. Cuma kita rasa ter. Tapi yang paling penting, jangan terlajak laju sudah, jangan terlebih makan sudah, jangan terlepas cakap sudah. Jadi banyak penyudahnya yang tak berapa nak seronok. Untuk malam ni apa yang saja, santai saja untuk temani air malam ini, untuk ruang waktu dan juga masa di hari cuti hujung minggu, hari Jumaat malam Sabtu, hari yang ke-26 dah kita ni nak berada di penghujung-penghujung bulan 6. Masa yang terus saja berlalu, sama ada kita sempat nak hambat, nak kejar dan sebagainya. Cuma sebut tentang masa ni, saya tadi kalau dengar apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Datuk Ustaz Kazim tadi, cerita tentang bahagian syukur dan juga bahagian bisnes sebagainya. Saya ingat dulu saya pernah pesan mantan bos saya lah. Dia orang berniaga, dia protector, dia ada bisnes sebagainya. Dia kata pendekatan orang berniaga ni, dia akan mendahului masa. Maksudnya corak pemikiran dia, pandangan dia dan sudut perencanaan dia, dia cuba baca menelah masa depan untuk 20 tahun lagi. Apa keperluan untuk 20 tahun lagi, apa yang menjadi keinginan. Itulah susun aturnya. Jadi terpulang pada kita lah. Corak kita ada kehidupan perjalanan kita, kita ada sudut pandang. Tapi walau macam mana sekalipun, biarlah sudut pandang kita tu manfaatnya bukan hanya sekadar untuk kita, tapi manfaatnya untuk orang lain. Sudut pandang kita ke terarah untuk sepak dan juga perlawanan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026. Aksi-aksi akan terus saja berlangsung, kita kongsikan jadual untuk esok paginya nanti. Dengarkan daripada Amin. Terima kasih yang setia bersama lain dengan di Terengganu FM Nurani. Terus setia, lain akan naik, pastinya mesra ceria.

Ya, yes, satu jiwa sejuta sorakan, perkembangan semasa dan juga asyik-asyik menarik dipaparkan. Dan juga kalau nak tengok pelawanan-pelawanan telah berlangsung secara VOD-nya, tentulah di di RTM Click. Kan? Dah download belum? RTM Click tu yang paling penting, platform ataupun capaian untuk secara digitalnya untuk anda saksikan siap aksi, siap pelawanan. Lebih mudah, lebih fleksibel, ke mana saja tak ada masalah. Paparannya anda boleh tengok di skrin anda. Skrin telefon sekarang pun canggih-canggih, lagi HD daripada TV kita. TV kita dah HD, tapi skrin tadi pun tu kan, zaman sekarang ini peralihannya sebegitu. Baik, untuk aksi pelawanan untuk esok paginya, ada beberapa pelawanan yang akan berlangsung, di mana Norway akan bertemu dengan Perancis pukul 3 pagi. Boleh tonton di Sukan Plus ataupun di RTM Click. Dan juga 3 pagi esok juga pertemuan di antara Senegal dan juga Iraq di TV OK dan juga di RTM Click. Dan juga pertemuan di antara Cape Verde dan juga Arab Saudi pukul 8 paginya ditonton, boleh tonton di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan untuk 8 paginya esokkan pagi akan pertemuan di antara Uruguay dan juga Spanyol. Boleh juga saksikan perlawanan di TV OK dan juga menerusi RTM Click. Dan masa selepas itu pukul 11 pagi adanya pertemuan di antara New Zealand akan menentang Belgium. Ini boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan juga pertemuan di antara Mesir dan juga Iran juga pukul 11 pagi TV OK dan juga RTM Click. Senang kan? Telefon ada 3, tiga-tiga buka, TV pun buka, kan? Boleh tengok mana satu. Dah macam CCTV kita pantau lah pula. Tapi itulah nama peminat kan. Dan juga kalau kita intai tengok untuk susunan pasukan-pasukan yang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 32, untuk yang semasanya dah ada pun 11 pasukan. 11 pasukan Mexico yang awal-awalnya lagi, lepas tu menyusul pula tuan rumah bersama, itu Amerika Syarikat terus bersama. Jerman menyusul, Argentina menempat berada, menyusul kemudian Perancis, diikuti Colombia, Belanda, Jepun, Australia juga Ivory Coast. Dan juga yang terkini ya, kalau kita tengok melalui slot tempat ketiga, Sweden turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada pasukan tempat ketiga terbaik kejohanan. Dan juga kita nantikanlah kelompok 32 yang terbaik ini, pastinya aksinya semakin hangat, semakin hangat, semakin hangat. Dan kehangatan itu menjadi kesorakan itu bersama menerusi RTM, penyiar rasmi dan juga radio RTM akan berkongsi tentang kehangatannya juga. Terus saja bersama di Cengganu FM, pastinya mesra ceria.

Baik Dato' Jamal Jelas Roja, baru saja kita layankan dan petikan lagu baik-baik lagu tadi. Bermenung ada disebutkan. Bermenung ke termenung ke merenung ke? Renung juga jam masa waktu ni. Dah 8.30 maghribnya. Dah beres ke belum nak masuk waktu?

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.40 minit malam telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahaduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Radio FM 855 waktu sekarang ini, ruang masa untuk saya bersama dengan anda sampai ke hujung-hujungnya. Dan kejap nanti pukul 9 macam biasalah, kita terbang dulu ke Kuala Lumpur untuk kita utama 9 malam, kemudian patah balik untuk bersama di 3 jam terakhir untuk hari Jumaat malam, satu macam biasa. Carta Top 10 Terengganu FM, anda akan temankan hal yang akan temani anda. Jadi insyaAllah rezeki itu bersama lagi untuk esok pagi jika Tuhan izinkan. Jadi akhir kalam, salam hujung minggu dan juga salam sayang untuk semua. Akhir kalam, assalamualaikum.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam masa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan dan temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.15 minit malam sekali. Terima kasih untuk Ayi tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Macam yang Ayi bagi tahu tadi, saya lah DJ terakhir untuk hari ini yang akan bertugas sampai pukul 12 malam nanti. Untuk edisi 26 Jun 2026, hari ini kita dah pun menjengah ke malam 11 Muharram 1448 Hijriah. Hari Jumaat hari ini, apa khabar anda semua? Harap okey-okey saja, tenang-tenang je, sama-sama anda buat apa sajalah kerja dan juga rutin malam anda. Hari Jumaat ramai yang bercuti kan, menghabiskan waktu berkualiti bersama-sama keluarga masing-masing. Jadi selamat menghabiskan waktu berkualiti anda sambil anda terus melayan kami.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Seronoknya saya bersama

Selamat datang lagu ni daripada Eva dengan Tinang Tinong. Boleh nyanyi-nyanyi tu maksudnya hati senang, hati gembira lah tu. Baguslah kalau hati senang, hati yang gembira ya. Kita nak macam tu lah dalam kehidupan kita ni. Okey-okey saja, boleh mengukirkan senyuman, boleh orang kata mood tu sentiasa okey. Tapi ada kalanya mood tu adalah juga swingnya berputar-putar ya. Biasalah kita kan manusia, kita kan bukan robot. Okey, pukul 9 malam, 9.30 malam nanti kita ada carta top 10 Terengganu FM. Lagu-lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu ini sampai ke pukul 11 malam nanti. Okey, nantikan lagu mana yang jadi juara nanti. Kalau nak tahu lagu mana yang jadi juara, lagu yang anda suka tu ada lagi tak dalam carta, ataupun kedudukan dia okey ke tak okey untuk minggu ni, kena dengarkan lah 9.30 hingga 11 malam nanti. Sambil tu jom dengar dulu Rash Manu dengan It's You That's Matter. Kekal bersama-sama kami Selekta 9.12 Terengganu FM.

0: matches, you know. The only one, baby. I'm out of here.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampai ke malam.

0: Paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ni, mari semula dah. Bermula sekarang ni sampai pukul 11 malam nanti. 9.31 minit malam dah kita sekarang ni. Hari Jumaat hari ni 26 Jun 2026. Hari ni tarikh cantik ya. 2606. 2606. 06. Kenapa dia jadi macam tu? Sebabnya hari ni 26 hari bulan 6 2026. Cantik tarikh kat depan tu ya. Kalau kat Terengganu dia jadi 26 06 26 06 untuk yang ada dekat Pahang. Empat angka kat belakang tu dia lain lah pula. Sebabnya kat Pahang nombor kat tengah tu 06 kan. Kalau kat Terengganu dia jadi 26 06 26 11. Okey, kita nak teruskan ataupun nak mulakan carta untuk top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Macam biasa, sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang dapat anda undi tu, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
0: Ini imbasan carta minggu lepas.
1: Nombor 5 minggu lepas.
2: Minta ampun, mohon ampun.
1: Nombor 4. Nombor 3. Dan juara ini juara minggu lepas. Itulah imbasan 5 carta ataupun 5 lagu terbaik dalam carta untuk minggu lepas.
0: Perjalanan baru minggu ini.
1: Lihat dulu sebelum masuk dalam carta tu, kita nak dengar dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Minggu ni kita bawa masuk Dato' Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ilana Bila. Ilana Bila ni macam mana dengar nama ni, yang nyanyi lagu Cinta Peluk Bantal tu ya. 3 kali tajuk dia.

0: calonan baru untuk minggu ini, Dato' Fazli Yaakob bersama-sama dengan Ilana Bila dengan tiga kali kau curangi aku. Masuk ke empat kali tu, selamat tinggal lah. Bye-bye ya. Aku bagi peluang sampai tiga kali saja. Patutnya peluang yang kedua yang aku bagi tu, aku dah tak bagi peluang lagi dah. Tapi kerana aku masih lagi sayang padamu. Contoh dia. Sampai tiga kali. Okey, kalau suka dengan lagu tu, boleh undi ramai-ramai dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Nanti lepas catat ni, ada poster kami post lima lagu terbaik tu. Bawah dia ada link, tekan je link tu, keluar 10 lagu carta, pilih 5 lagu. Setiap hari Jumaat kita akan sama-sama mendengarkan kedudukan dia. Lagu yang anda suka tu ada nombor berapa untuk minggu tu ya. Okeylah, kita nak masuk ke lagu yang ada dalam carta. Macam biasa, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: hai Nurlela.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Lepas nombor 9.

Tolonglah sayangi dia sama seperti ku menyayangi dia dulu ya. Tapi sebenarnya dalam hati takkan ada orang lain yang boleh menyayangi dirimu selain daripada diriku, sama macam diriku menyayangi dirimu dulu. Gitu. Okey, pukul 9.45 minit malam. Sekian ini, selamat malam semua. Terima kasih. Tenang-tenang saja sambil-sambil anda menikmati suasana malam anda ini ya. Ni ada satu artikel yang hal terjumpa ni berkenaan dengan Malaysia, negara ketiga paling aman di Asia, ke-12 di dunia. Apa cerita dia? Cerita dia adalah Malaysia negara ketiga paling aman di Asia, ke-12 di dunia. Ini menurut Indeks Keamanan Global ataupun GPI 2026. Okey. Dan GPI menjadi pengukur utama kedamaian diiktiraf global. Dan GPI 2026 adalah edisi yang ke-20, menyenaraikan 163 negara dan mewakili 99.7% penduduk dunia. Okey, gitulah ya. Untuk lebih banyak informasi, infografinya boleh ke page rasmi Facebook rasmi Terengganu FM. Okey, tadi tu lagu daripada Usop dengan Sayangi Dia nombor 9.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Terima kasih yang baru je muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan juga App Store tu. Musim-musim bola ni kan, Piala Dunia FIFA 2026 ni, anda boleh saksikan pasukan yang anda suka tu dekat aplikasi RTM Klik, selain di Sukan Plus dan juga di saluran sukan RTM TV OK dan sebagainya di RTM lah kan. Okey, setiap minggu ada satu lagu yang terpaksa bye-bye ucapkan selamat tinggal kepada Carta, dan minggu ni lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Carta adalah lagu ni.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM mesti.

Minta ampun lah, minta maaf lah ya. Kalau ada buat salah silap, kalau ada terasa ke tentang gurauan-gurauan saya yang saya bergurau dengan awak tadi tu, awak terasa rupanya ya. Oh, selama kening okey je, hari ni tiba-tiba jadi tisu. Ha, gitu maksudnya contoh dia ya. Itu lagu daripada Cihaz Zikir dengan Minta Ampun untuk minggu ni. Nombor 5 dalam carta, masuk dalam kedudukan 5 lagu terbaik carta top 10 Terengganu FM. Ini maksudnya ada 4 lagi lagu yang belum lagi terdengarkan sampai lagu yang jadi juara. Lagu mana yang jadi juara, lagu mana yang anda dok dengar lagi daripada pukul 9.30 malam tadi sampailah ke sekarang ni, tak ada lagi lagu tu, tak dengar lagi. Ya, jadi mungkin lagu yang anda tak dengar lagi tu adalah lagu yang anda suka, lagu yang anda dapat undi sepanjang minggu lalu. Okey, jadi 4 lagu tu ada berpeluang jadi juara untuk minggu ini. Adakah lagu ni? Ada apa lagu ni? Mungkin juga lagu ni. Tak mustahil lagu ni. Jom lagu nombor 4.

dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026, satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepas peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Naik juara pada minggu ini. Milik

0: Okey, kembali semula bersama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Satu lagi lagu yang belum lagi kita dengar, dok dengar lagi ni. Daripada pukul 9.30 malam tadi, automatik lah lagu tu jadi juara. Lagu apa lagu ni?
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara Carta Top 10 Terengganu FM.

ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM untuk anda undi lagu-lagu yang anda suka. Sama-sama tu, nak ajak anda semua kita ke tahun 1994. Ini lagu Iklim. Tajuknya adalah Sebenarnya Kata Pujangam. Inilah balasan yang ku terima, bersudi pada yang tak sudi. Kepada ku kah letak segala dosa dan salah bicara. Jom dengar.

kita dengar lagu daripada Madonna dengan Celebration. Kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Lagi 9 minit akan masuk ke jam yang ketiga bertemu kita nanti di siang ini, 26 Jun 2026. Okey, jam ketiga nanti macam biasalah kita nak relax dan juga santai je. Layan suara-suara anda untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Ya, boleh hantarkan bermula sekarang ni dan boleh telefon juga nanti. Nanti Hal akan beritahu nombornya kalau anda semua yang nak ke udara bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang selama ni dengar saja kawan-kawan kita yang lain ke udara, tiba-tiba rasa malam ni nak try, nak cuba juga ke udara. Tak apa, nanti Hal akan ajar macam mana caranya untuk anda juga ke udara sama macam kawan-kawan kita yang selalu ke udara sebelum ini, ya. Pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami. Layan lagu UKIS ni, Kasihku Tak Terbanding, Selekta 912 Terengganu FM.

0: FIFA 2020 hendap. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6?
1: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.

0: Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
1: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan agar memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari-hari ku rindu ya. Kalau nak lagi orang kata manis ayat tu, nak orang kata menambat hati orang rumah kita, cik abang kita, bukan setakat hari-hari ku rindu ya. Tiap saat, tiap minit ku rindu padamu. Hari itulah ya. Okey, 11.23 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Balik semula bersama-sama kami. Hari ni 26 hari bulan 6 2026. Tarikh cantik hari ni. Siapa-siapa yang terima orang baru dalam keluarga, timang cahaya mata ya. Cahaya mata yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, yang keberapa ke. Tahniah untuk anda semua. Dan tahniah juga kita nak ucapkan kepada Fathah Amin bersama-sama dengan Amira Ottoman, yang hari Isnin minggu lepas, hari Isnin lepas, timang cahaya mata lelaki. Ya, yang diberi nama apa tu? Jarir Omar. Jarir Umar nama dia. Ya. Dan anda semua yang terima orang baru dalam keluarga hari ini, 26 hari bulan 6 2026, cantik tarikh lahir anda. Nanti dalam IC anda akan jadi 260626. Kalau anda yang lahir dekat Pahang, dia akan jadi 260626606. Empat angka kat belakang tu je yang kita tak tahu nombor berapa. Kalau dapat yang 66666, lagi cantik ya. Kalau kat Terengganu dia jadi 260626611. Sebab orang Terengganu satu-satu ya. Okey, lepas ni boleh telefon kami 0962353 kosong dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda ya. Tapi sebelum tu, jom kita nak teruskan dulu hiburan kita malam ni dengan lagu bersamaan Spoon dengan Memori Sekundum Rindu.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.
1: Ada malam

0: Penyanyi yang popular dengan lagu Flora Cinta, Min Malik. Ini lagu yang berjudul Perjalanan Luka. Ya, gitulah dalam perjalanan kita ni, selagi kita masih lagi bernyawa, bernafas di atas muka bumi ini, macam-macam situasi perkara yang akan kita jumpa, macam-macam orang yang akan kita jumpa. Ya, jadi bergantung pada kita lah macam mana caranya untuk kita menghadapinya. Kita harapkan kita dapat menghadapinya dengan tenang dan juga hati yang selalu okey dan juga gembira je kan. Ya, okeylah, 11.34 minit malam untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam anda. Anda boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan 6238330. Okey, kalau nak hantarkan kiriman anda, boleh hantarkan sekarang ke nombornya 0103446632. Kita ada kiriman daripada Rina di Kemaman. Dia kata salam kerinduan untuk Cik Mi, Z Mane, Syam Bulu Gading, Jeff Mane dan juga untuk Ayuh Long Gliga serta semua yang kenal dengan saya lah, dengan ucapan selamat malam. Deng Khairuddin, dia kata untuk Alisha Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Osman Gubai, Kimi Batu Rakit, Nik Syarifah Durian Burung dan juga Puan Mak Besut, Puteri Khema, Layan Terengganu FM. Terima kasih Cik Mi, sentiasa ada. Selamat beristirahat untuk Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, Syam ada Sok Ma, Kak Leha dan juga Mak Ngos serta sahabat-sahabat Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi lah, dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Cik Mi. Kak Nisu di Kemaman untuk Kak Long Besut, Anzam Kampuraja, Puteri Khema, Cik Nur Gliga, Kak Nur Kemaman, dengan ucapan selamat beradu buat semua. Take care buat DJ Hal. Terima kasih banyak-banyak ya. Lepas tu kita ada Kimi di Batu Rakit. Dia kata selamat berbahagia untuk isteri saya, Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Mok Wan, Kak Leha dan juga Kak Nur Dungun serta semua. Semoga bahagia dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kita nak dengar suara pula ni. Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya,
1: Kak Jo ni.
0: Oh, Kak Jo. Dekat mana Kak Jo?
1: Kak Jo di Johor.
0: Oh, lama ke kat sana?
1: Dua hari je.
0: Ni hari yang keberapa?
1: Ya,
0: hari yang keberapa ni?
1: Hari ni hari pertama.
0: Okey.
1: Lusa balik.
0: Semoga dipermudahkan urusan sana dah.
1: Okey, insyaAllah. Terima kasih Hal.
0: Ya, lima orang dalam ingatan Kak Jo.
1: Okey, lima orang dalam ingatan Kak Jo. Pertama, Pok Mak Blue Garden, Teh Ma, Magna, Kak Nisu dan tak lupa pada DJ Hal. Selamat malam.
0: Okay, terima kasih Kak Jo.
1: Tugas. Okay.
0: Yeah. Jumpa lagi. Hello, selamat malam. Siapa tu? Putus. Putus bisa disambung. Kusut tu yang tak nak ya. 0962353330 6238330. Assalamualaikum.

0: لها
1: كعليها.
0: يلها.
1: Ucapan untuk siapa tu Kak Leha?
0: Untuk Cik Amy, Cik Saya, Sabul Wadi, Kimi dan isteri, Abang Zek. Lepas tu untuk sekarang ni, Allah, Pak Dari Ketih, Umi Johor, Kak Mah Pablah dengan Z bukan dia, bukan hukum dia.
1: Okey, payung.
0: Oh. Yang sebut pun payung hari.
1: Oh, lah terpelik. Oh, nak sebut. Oh.
0: Lepas tu, habis dah.
1: Habis dah.
0: Kita seorang yang mau Umi, Umi Johor.
1: Okey.
0: Untuk Umi Johor. Lepas tu, balik hati-hati kaki di jalan raya.
1: Terima kasih Kak Leha.
0: Terima kasih.
1: Hei, gege sungguh Kak Leha ni. Comel je, ya. Okey, kita dengarkan lagu daripada Data ni. Tajuk lagunya adalah Oh Tunduk Mengalah. Aku layarkan perkabaran untukmu yang tersayang. Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM. Ada malam.

0: Okay, ada yang tanya apa tajuk lagu ni. Tajuk lagunya adalah Sehelai Daun Setitis Embun, daripada Syasha yang nyanyi lagu ni ya. 11.49 minit malam. Selamat malam kepada Mek Nakihah. Dia kata selamat malam untuk Mok Ngoh, untuk Medang, Kak Sal yang berada di Durian Mentangau, untuk Amy yang berada di Ajil, dan juga untuk semua pendengar Terengganu FM, untuk DJ Hal kita yang kacak bergaya pakai baju warna hitam tu. Terima kasih. Terbaca pula ya. Selamat untuk guys. Terima kasih Mek Nakihah ya. Okey, siapa lagi yang nak ke udara sebelum kita berakhir pukul 12 malam? Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, malam.
0: Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu sehat sikit ni.
0: Puh. Puh. Puh.
1: Berobat apa no?
0: Keluar. Keluar. Keluar. Alhamdulillah keluar. Okey. Okey dah. Dah keluar dah tu. Okey dah tu. Dah boleh buat ucapan tu untuk lima nama. Sila.
1: Baik, ucapan malam ni untuk Kak Noh Dungon. Lepas tu Kak Ni, dia berkemaman dengan Kak Leha. Lepas tu pada Kak Roh kita. Lepas tu pada Mak Ngoh kita tu macam mana kesihatan Mak Ngoh. Lepas tu pada Ha. Terima kasih Ha. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak. Terima kasih kerana berubah dah.
1: Terima kasih tapi tak ada duit kerah lah, tak ada.
0: Oh, kipon dulu. Terima kasih.
1: Kipon dulu.
0: Yeah. Oh, kena repur dulu baru boleh buat ucapan, ya. Yeah. Okey, siapa lagi? Okey, kita dah pun sampai ke hujung dah sebenarnya. Terima kasih dah untuk anda semua yang dengarkan kami sampai pukul 9 malam tadi. Sampai ke sekarang ni, insyaAllah jumpa lagi di esok atau petang 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi macam biasalah, hujung-hujung ni, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik.

Okey, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati baik, orang senang, orang sayang dengan kita, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Jaga diri baik-baik, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat beristirahat semua, selamat beradu, selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu, segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Katanya Laila, di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan ni bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Relax, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Takkan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Liza Su, kita ada Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putra Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Putri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada H.

dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal lah dia dah, yang sebab saya keudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjuga til, dengan hashtag Nisa Rumawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PARN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita.

cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya, ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pam Pam Pam, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pam Pam Pam, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pam Pam Pam, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pam Pam Pam, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chot, Boy, dari Pro 2, Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Rama-Rama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz, KHS, Ita Iris, ada Fitri, Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Oh, mantap. Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Visa Riza, Jumain Kromo, ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap, semuanya melaporkan diri. Spero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pam pam pam, kasih hon lah eh. Litaiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan kata orang tu kos operasi, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nur Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Reid, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Muaira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dah Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafwan diri oleh Samir Rozindegi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. USYMC terus terjaga terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairu Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama balik ke kampung lah. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berpati-pati Izzah juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fangkilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mitepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Masih hapian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan, saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana.
kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Aspeknya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allah Allahyarham Acik Spin bersama dengan Siti Nurdiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Dan terus layan Gemburuh Hantu.

Juara Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik Odisei, Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun, kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati eh? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM, katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas Meta Sejati, Naitim, Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut Dah Buruk juga hadir, Jamal No. 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan, pemandu-pemandu Malaysia. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab, bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

kejutan isu graviti lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak bawa macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan.

oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini, ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay? Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik versi nasional yang berhantu. Tokia, ada dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzah Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azrina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, Abang Lori kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S, persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS. Madison dengan Tika dan Suat ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil juga hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga lah telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol, Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, sama pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Joe Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awau, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Surya Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalijah, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okeylah, Hazli dari salam dari Brunei. Oh, mantap dengan di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi, semakin ramai. Alhamdulillah. Yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari Teh, Ziana Zain dengan bersama akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Still Hot dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sewa jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melaporkan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pamapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa. Menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Erikat untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu komposernya adalah Siso. Lagu dengan cinta si camar putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live Detox. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askan menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diawara menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okay. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda, Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hidah hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia.

Exis dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah pendengar di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Layan terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Stres dengan hati yang terluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4 Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi. Labuan 4.54 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu, Terengganu 5.43. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.45. Johor Baru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka 5.53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak juga 5.53 pagi. Johor, Pulau Pinang 5.54. Alustar, Kedah 5.52. Manakala Kangan, Perlis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ya, Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman Raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam, Selangor. Jom sambil kita menunggu Raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang utara juga, orang Pilih juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni ustaz? Kita ni tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit, baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul ya macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahirrabbilalamin. A, jangan a. Ha, arrahmanirrahim. Ha, arrahman. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tuan-tuan? Ha, bah ni balik buat tengok. Tu satu petua yang pertama. Nak baca tok Melayu bunyi tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf jim. Ha, tuan-tuan jangan baca ja, tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncul dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncul. Ja. Ha, jangan buat macam tu. Muncul dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncul dulu. Yang keduanya huruf shin, sha, sha. Ha, yang ketiganya huruf zain, za, za. Ha, ustaz, kalau tak muncul mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi tok Arab lah, bunyi tok Jawa lah. Nah, ha, boleh tuan-tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa. Ha, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ha, lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi wadhuhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit, wasyamsi. Ha, sedaplah sikit. Nah, ha, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, ha, dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Eh? Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Ha, tu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Nah, ha, sekali lain bunyi alhamdulillahirabbilalamin. Ha, sudah. Siapa ajak ustaz Nasir? Kena panggil jaiz dia pula tuan-tuan saya. Ha, a, a, boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

Kasih kekasih, persembahan intim bersama dengan Dami membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde mendatang Arab Saudi, tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi ya. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara mainstream, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga

jua media sosial Nasional FM, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mah dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik. Supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihkan, membersihkan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Taala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beri. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisap, menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisap diri kita sebelum Allah Ta'ala hisap ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana cerita-cerita. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nak hidup. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini barangkali kalau mencuri tangkap di polis, kalau saya mencuri gini, ini muhasabah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'amal. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Bal, kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah, ya? Hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala? Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala? Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Wattaqullah. Ulama kata dan tafsir wattaqullah ni, Allah sebut sekali lagi wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan ni wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Innallaha khabirum bima ta'malu. Sungguhnya Allah Ta'ala maha bertakwa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang. Contoh sakit selepas itu. Contoh tua. Makin tua makin bongkok. Makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabahlah. Ini makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah. Lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sekarang. Okeylah sedang mendengar rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain. Dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang lah saja. Untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: wabarakatuh. Selamat pagi Terengganu yang setia dengarkan. Pastinya Masra Ceria sentiasa bersama. Dan juga untuk permulaan siarannya, untuk hari tempat anda di hari cuti hujung minggu, santai-santai saja, relax-relax saja, relax-relax juga, santai-santai juga. Kerjanya tetap bersusun-susun banyak kan. Tanggungjawab kita bukan hanya tentang soal kerja kita yang hakiki, tapi tugasan kita pun banyak di mana-mana sudut kita berada. Sebab tanggungjawab kita ni kan, tak kira lah pejabat kita bekerja kat rumah, mungkin kita ayah, kita ibu, kita anak dan macam-macam lagi lah. Abang Long ke, Kak Long ke, Abang Cik ke, masing-masing pun ada peranan. Tak kira lah untuk pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah syukur, nafas, kerak, nyawa, rezeki Tuhan nak anugerahkan untuk kita celik mata tengok orang-orang tersayang sekeliling kita. Dapat lagi merasa nikmatnya jari jemari kita Tuhan izinkan bergerak. Dan juga mata kita melihat dengan secerah-cerahnya. Lidah kita, bibir kita masih lagi terasa. Alhamdulillah tu nikmat. Dan yang paling penting sekali, bereskan dulu waktu subuhnya. Dah 6.32 dah sekarang ni. Jadi subuh gajah naya ceritanya. Dan untuk pertemuan hari ni 4 jam yang pertama, saya akan temani anda. Dan juga macam biasalah di hari cuti hujung minggu, talian kita buka nak menyapa rakan-rakan pendengar setia di talian Terengganu FM di 0962353330 dan 0962383330. WhatsApp kita pun tak ada masalah. Sehingga yang mana anda rasa selesa, kita kongsikan bersama untuk pagi ini. Yang pertama di taliannya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Senyap sunyi. Halo.
1: Hello.
0: Halo, umpunya suara siapa di sini?
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sini Ayu, Ayi.
0: Ya, Ayu, berpagi-pagi. Hari ini kerja ke cuti ke macam mana?
1: Hari ini saya ni kerja sendiri, buat freelancer untuk MC pun buat.
0: Ini kalau kerja sendiri lagilah senang susun jadual. Tapi maksudnya kalau hujung minggu banyaklah programnya.
1: Kalau ada program insyaAllah. Tapi 4 Julai ni pun ada program.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kalau ada masa 4 Julai ni, jemputlah ke Maya Mall tu untuk raikan hero-hero yang tak didendang.
0: Ya.
1: Macam hari penerima darah sedunia peringkat negeri Terengganu.
0: Ya, betul. Hero tak didendang betul tu. Setuju. Ya. Sebab darah ni tak ada satu teknologi atas muka bumi pun mampu untuk hasilkan darah.
1: Kami penderma-penderma ni bukanlah mengejar anugerah apa semua. Kami penderma ni adalah berdasar kemanusiaan.
0: Betul.
1: Tanggungjawab sesama insan. Tapi bila orang kata pihak tabung darah memberikan sedikit penghargaan tu, rasa
0: macam
1: misalnya penghargaan buat kami.
0: Betul, setitis darah tu mampu menyelamatkan nyawa yang dia berada di ujung tanduk.
1: Penderma ni setiap hari. Sebab darah ni dia memang perlukan setiap hari.
0: Betul, keperluan tu untuk kes-kes kecemasan dan sebagainya.
1: Air dia masih datanglah derma sekali.
0: InsyaAllah, kalau Tuhan izinkan sampai.
1: Orang lain sepaling air dua. Kalau takut ajak ecoh buat geng.
0: Sudah, saya ni satu masalah paling besar, saya takut jarum. Tuan je besar tapi penakut. Ha, itulah masalahnya. Okey Ayu, silakan ucapan pagi. Ucapannya untuk rakan-rakan Ayu.
1: Pertamanya untuk Ayu, selamat menunaikan tugas.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa sarapan untuk keluarga saya di sini. Mak saya, suami saya, untuk family mertua saya juga di TV. Untuk rakan-rakan pendengar lah, dari Busuk sampai ke Kemaman, untuk Pak Zali semua, Kak Syarifah, ke arah semua sekali. Nak sebut ramai ni. Semua yang sedang mendengar, di mana-mana saja anda berada, Cik Mi semua sekali. Semoga anda semua dalam lindungan Allah, dirahmati semuanya lah.
0: Amin.
1: Yang bertugas, selamat bertugas. Dan sekali lagi untuk Air Konti, selamat berkonti.
0: Terima kasih.

0: Gong. Tu dia. Terima kasih sebab betulkan. Okeylah. Mempunyai suara ni siapa? Abdi ke siapa ni?
1: Ni Muaz.
0: Muaz, baik, salam pengenalan juga daripada Ain tu. Yeah. Abang Muaz kita.
1: Baru pertama kali bercakap dengan Ain, dah berpuluh-puluh beratus kali rodai tak. Dah ke tempat tak.
0: Rezeki hujung minggu.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Muaz beradanya di Terengganu di daerah mana?
1: Di kalau dengan kuala Ibai tu dalam dua kampung Islam ni, kampung Sungai Derhaka.
0: Kampung
1: kali
0: Sungai
1: biasa dengar. Derhaka.
0: Saya pernah terdengar.
1: Baik, kampung Tok Adih, Kotuk Molo, Sungai Derhaka.
0: Oh, Sungai Derhaka. Ada cerita lah tu, ya?
1: Ada cerita.
0: Tak apalah. Kalau ceritanya panjang, kita pendekkan cerita sampaikan salam untuk rakan sahabat tu pagi.
1: Kalau kisah-kisah dulu, kata zaman-zaman keraja kat sikit sebanyak.
0: Gitu. Ya. Okey, baik.
1: Tapi lebih mudahnya, Sungai Derhaka ni, orang kata Derhaka. Sebab apa Derhaka? Nak faham, parit tepi-tepi alur tu lebih dalam daripada yang alur yang besar.
0: Metaforanya gitu. Baik-baik. Ucapannya untuk sahabat-sahabat, rakan-rakannya, silakan.
1: First time tu. Pertama kali pada DJ Ayah, selamat berkenalan lah.
0: Ya, yeah, terima kasih.
1: DJ yang di antara yang terbaik di TFN ketika ini.
0: Tak lah. Skoda je. Okay. Lagi.
1: Kepada semua kaki tangan RTN jugalah. Juga kepada pendengar, khususnya kepada sahabat lah. Mendengar suara kat TFN, suruh call tak call, potih ataupun latih DJ Jabi tu. Kalau harap dengar suara ini, itulah call ke lama tak dengar rupanya kehidupan macam mana. Macam mana kan. Itulah sahabat daripada sekolah.
0: Baik-baik lagi.
1: Dan semoga semuanya jagalah diri, jaga kesihatan yang paling penting lagi.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia untuk sahabat kita. Seorang jejaka, seorang kaum hawa. Baik, dengarkan ini lagu daripada Raja Emma, Angan-angan. Angan-angan ni pun cuma kalau layan boleh sampai ke langit entah ke mana. Tapi langkah kejayaan tu kadang-kadang bermula dengan angan-angan, tapi dia terjemahkan dengan usaha. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan, maka terjadilah dengan restunya, dengan kehendaknya, terjadi jugalah impian kita tu. Tak salah pun nak berangan, tapi biar bertempat barulah selamat. Okey, dengarkan untuk temani di hujung minggu di Cepagi Cengkadu FM, Mesra Ceria.

0: Inilah Terengganu FM.
1: Ya, inilah Terengganu FM yang baru saja melangkah masuk sempadan di negeri Terengganu, sama ada di belah sempadan Pahang ke ataupun di belah sempadan Kelantan ke. Selamat datang ke negeri Terengganu yang cukup cantik, cukup indah, cukup dengan keramahannya. Wah, Terengganu ni baik-baik, makannya sedap-sedap. Keput leko jangan dilupa, pagi hari dah jumpa keput rebusnya. Macam saya dah ketagih. Okey, untuk pagi ni lagi di talian kita ucapannya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Kedah mai.
2: Ya, Muhammad Syukri Ismail.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Ya, Zul Alif. Sebelum tak menyorok lagi pagi ni kan?
2: Ada lagi, tapi ni dekat sini ni dengar bunyi tu macam nak hujan ni.
1: Oh, gitu.
2: Nak lah, dia macam nak lah sebab siapa. Di atas tu dia dengar bunyi.
1: Signal.
2: Dia bagi signal lah.
1: Yeah. Zul Alif, angkat kain. Hujan dah turun. Okey, baik. Jelikan ucapan je untuk pagi ni, Zul Alif. Untuk rakan di Terengganu.
2: Okey, terima kasih, Ayy. Okey, ucapan pagi ni. Zul Alif, ucapan pada Kak Zapaka. Semoga Kak Zul pun sihat. Ada Abang Hamid Harun di Kemaman Terengganu. Sebenarnya pada Pak Zali Kerti, pada Pak Cik Osman Gubai, Abang Fadil di Fedah Kemasu Pahang.
1: Baik.
2: Dan seterusnya kepada semua sekali pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat di Terengganu FM, semoga anda semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Untuk Ayi juga, selamat bertugas dan
1: terima kasih.
2: Selamat menyorok lah lagi.
1: Tu dia lah. Saya dah menyorok orang pertama, nak menyorok orang kedua pula kejap.
2: Orang kedua. Ayi apa menu pagi ni?
1: Menu pagi ni rasa-rasa nasi minyak.
2: Tapi itulah, nasi minyak ni bila hari-hari boleh makan.
1: Tak apa lah, duduk Terengganu tak kahwin tak apa, nasi minyak dah ada.
2: Betul.
1: Tak boleh macam tu. Betul. Itu sunnah.
2: Di Terengganu ni pagi-pagi makanan ni memang wajib nasi minyak eh.
1: Siap hari ada. Pagi, petang, siang, malam. Mai kat sini.
2: Insya-Allah.
1: Baik.
2: Saya sama juga
1: ya. Ya, terima kasih banyak Zul Alif.
2: Sama-sama, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia rakan sahabat pengasih kita untuk sesi RTM, termasuklah di Terengganu FM Zul Alif daripada Tanjung Musa. Baik, dengarkan diri lagu orang kita. Teka kumpulan mana. Baik, terus saja lain dengan Terengganu FM. Hari cuti, santai saja, kerja-kerjalah kan, rehat-rehatlah. Yang penting nikmati suasana, moga hatinya bahagia. Terengganu FM, mesra ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Okey, santai saja hujung minggu layan teacher pagi bersama Terengganu FM. Sembang-sembang pagi ni. Santai-santai saja. Baik, satu lagi manggil kau untuk luang waktu ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Umpunya suaranya siapa? Kak Suria ke?
2: Yes.
1: Ya, Kak Suria pagi. Hadir di ceria pagi.
2: Ucapan hadir semua. Mana masuk pagi yang ini?
1: Baik, alhamdulillah. Silakanlah untuk menyapa kawan-kawannya.
2: Okey. Kak Nibinja. Kak Gah masuk lagi.
1: Ada kot. Tengah tadi pun tak boleh lagi kot. Okey, lagi-lagi
2: ucapan. Memang tu.
1: Lagi?
2: Cik Mi.
1: Ya.
2: Nina Sarawak. Abang Setio.
1: Okey.
2: Abang Lami Kabadok. Ani Alkit Ya Tiati Maka Tak Tidu.
1: Tu dia. Nanya khabar lah tu. Lagi-lagi.
2: Tak lagi. Itu aja.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, tu dia. Yang sempat untuk masa ni. Yang mencuba lagi tak apa. Nanti dalam makna saat ni kita buka tanyaan lagi. Apa benda yang pula saya nak bawa pagi ni kan? Maklumlah saya bukan orang sini. Kadang-kadang ledah ni terasa keras. Aduhai, kalau salah minta maaf banyak-banyak lah ya. Saya budak baru nak belajar. Okey, apa pun, selepas ini akan kita ke Kuala Lumpur kejap untuk ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama Nahi. Apa pun, di hari cerita hujung minggu banyak aktivitinya. Mungkin ambil kesempatan masa exercise pecah peluh bersama dengan keluarga. Banyak tempat rekreasi yang menarik di Terengganu dan juga adanya aktiviti International Bike Week dan sebagainya. Tengok abang kita, baru saya cakap tentang exercise. Abang kita balai pengawal dah jogging di pagi hari. Bagusnya. Itu kan hidup sihat. Kita puji lah kan. Cuma kesihatan bukan hanya sekadar kesihatan fizikal mata-mata, tapi kesihatan juga emosi dan juga mental. Itu seiring sejalan. Makanan kita bukan hanya makanan yang perlu untuk kita santap secara fizikal, tapi jangan dilupa makanan akal dan juga rohani perlu juga seiring bersama. Maksudnya ilmu pengetahuan, ilmu agama itu kena seiring sejalan. Itulah yang melengkapkan kehidupan kita sebagai insan. Kita ikhtiarlah cari, mungkin tak dapat nak kejar semua benda, tapi bukan bermaksud kita tinggal semua perkara. Yang paling penting, harga ialah setiap apa yang kita ada. Syukuri nikmat anugerah Tuhan Maha Kuasa. Moga hari ini lebih mendatangkan senyum, lebih mendatangkan bahagia, dan juga temani untuk bahagia-bahagia anda semua. Mungkin juga rakan-rakan kita teruji kesihatan, kita doakanlah kesembuhan kan. Moga atas kesabaran Tuhan anugerahkan ganjaran apa yang terbaik, positif sepanjang masa. Moga ada jalan untuk kita. Yang paling utama, laluan hidup ni bukan hanya satu laluan. Ada laluan A, laluan B, laluan C. Jadi pilih yang mana bersesuaian. Terus saja lain dengan di Cuma Pagi Terengganu FM. Ini Ruta Anda, Tasha Manusia Syahid Samin. Selamat ulang tahun cinta.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalizekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Matnor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerajaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula singkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Hello dunia, hello, hello hidupku. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, lain dengan Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dengarkan kita di Kuala Terengganu, Marang Kuala Nerus. Apa khabar semua? Orang masuk setiu, okey kedok tu. Dan juga pendengar setiu kita di Hulu Terengganu, Dongun dan Kemaman tidak lupa juga yang mendengarkan Nosi RTM Klik luar daripada negeri Terengganu. Kan? Terima kasih banyak. Dan kami sentiasa menemani anda dengan syaratnya anda tune frekuensi ataupun layankan kami sentiasa ada. Kan? 18 jam sehari untuk temani apa sahaja suasana hari kerja ke, hari cuti ke, ataupun hari apa-apa pun sepanjang masa. InsyaAllah kalau Tuhan izinkan bersiarannya, akan adalah untuk siarannya. Dan untuk hari ini kan, aktiviti macam mana hari yang Sabtu penghujungnya untuk bulan yang ke-6 ini. Dan juga kalau berjalan sikit rasa macam gagah perkasa lah sikit. Biasanya kalau jalan tengah-tengah bulan tu dia bunyi shilling kan. Ni kalau berjalan tu dia lagak dia lain sikit. Gaji pun masuk kan. Tiba-tiba pula ayah janji kan nak buat jalan. Sudah kata mengalir pula dia. Tapi tak apa, mengalir untuk keluarga, rezeki bertambah InsyaAllah. Kan, jalan rezeki saya ada rezeki anak-anak kita, rezeki kita. Tak apalah, kita doakanlah barakah rezeki itu mencukupi untuk anda dan juga memberi kebahagiaan untuk diri kita. Dan juga untuk pagi ni kita akan dikongsikan antara tajuk-tajuk akhbar dan juga apa cerita-cerita utamanya. Dengarkan dulu daripada Datuk Sudirman Hadi Arsyad ini, Hidup Sederhana. Dan juga di Sukan Plus ini, aksi perlawanan nak bermula. Saksikan hari cuti ni kan, pertemuan di antara Cabo Verde dan juga Arab Saudi yang akan beraksi untuk pagi ni. Okey, apa-apa terus saja, layan dengan Terengganu FM. Teman-teman ada mesra ceria.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Ya, paparan utama akhbar untuk dikongsikan untuk pagi ini di Terengganu FM, tajuk-tajuknya yang menjadi headline lah untuk pagi ini kan. Kalau pagi ini cerita yang semalam, tapi sekarang teknologi media ini dah semakin canggih sebabnya kemaskini secara online dan sebagainya. Kalau kita baca berita bukan yang semalam lagi, kadang-kadang yang pukul 3 pagi tadi, yang pukul 2 pagi tadi, maksudnya yang terkini. Okey, apapun ini antaranya lah bercerita tentang mood PRN yang akan mula ni, di mana PRN Johor MCMC pastikan liputan internet optimum sepanjang tempoh berkempen, di mana Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan liputan internet berada pada tahap optimum khususnya di lokasi tumpuan sepanjang pilihan raya PRN Negeri Johor kali ini, di mana akan mula dengan proses penambahan calon lepas itu tempoh berkempen, dan selepas itu hari pengundian awal dan juga hari pengundian yang sebenar lah. Okay, apa pun. Dan lagi seterusnya, ini berkaitan dengan perlu untuk kita berhati-hati ni. Banyak sangat kes-kes yang berkaitan penggunaan logo dekat identiti jabatan, dan sebenarnya benda itu adalah bentuk skema. Dan kalau yang terbaru ni, Kastam nafi keluar surat seperti tular di media sosial, di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia menafikan mengeluarkan surat yang tular di media sosial menggunakan nama, logo dan juga identiti jabatan baru-baru ini. Dan juga surat dikeluarkan itu berkaitan dengan supaya untuk pembayaran dan sebagainya. Jadi usaha terpedaya, rujuk sila maklumat, itu yang paling pentingnya. Dan juga budi diesel dipeluaskan kepada kenderaan persendirian milik syarikat, kelayakan subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Antara yang melegakan juga. Dan lagi kalau kita tengok di mana Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, tema untuk Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia untuk tahun ini, di mana tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia untuk tahun ini, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun depan. Ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Fahim Fazil, Menteri Komunikasi. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana tapi meriah. Itu dia kan, kita pun berada di penghujung bulan 6, nak masuk bulan 7 dan juga nak menuju ke sambutan Hari Kebangsaan, Hari Merdeka kita, Hari Bebasnya Negara Bangsa kita cinta. Dan juga kalau intai tengok untuk aksi-aksi sukan Piala Dunia ini, bertepuk sorak lah penyokong-penyokong Perancis, di mana berjaya membenamkan Norway 4-1. Itu dia jaringan-jaringan yang kita pasti terpesona terpukau. Dan juga aksi satu lagi yang telah pun berlangsung pagi tadi, Senegal benamkan Iraq 5-0. Senegal meraih kemenangan pertama di Piala Dunia 2026 apabila membelasak Iraq 5-0 di Stadium Toronto pagi tadi. Itu dia kan, Norway Perancis 4-1. Wow. Okey, apapun itulah antara-antara yang sempat untuk saya kongsikan. Dan juga boleh saksikan di saluran Sukan Plus, dipaparkan bas bergerak kan, untuk aksi perlawanan yang berikutnya di antara Cape Verde dan juga Arab Saudi. Okey, apa pun terus saja untuk teman anda di pagi hari cuti bertemankan AI di Terengganu FM, ceria pagi mesra ceria.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Ceritanya tadi adalah kita yang nak hantarkan tadi pasal makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
4: Akan bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-344-6632.
3: Okey.
4: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
3: Secek eh?
4: Check. Masa tengok.
3: Nak check ke cash? Rasa cash lah.
4: Debit. Kongsi-kongsi dengan debit kita.
3: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
4: Kena debit. Sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok account dah zero.
3: Encik, insufficient balance.
5: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

0: Rengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, satu jiwa sejuta serakan. Hari ini sorak bersambung lagi. Selagi tak habis Piala Dunia, maka demamnya akan terus menghantui lah kan. Cuma dia apabila semakin-semakin berada di peringkat tengah, di peringkat nak menghala ke peringkat-peringkat masa-masa lain ni, dia semakin-semakin kan. Dia rasa, okey ke ni? Rasa nak beralih ke ni? Tidak. Bagi yang kental dan juga pegangannya, pasukan-pasukan yang dijangkakan itu, tapi ada juga benda luar jangka yang berlaku kan. Maksud luar jangka tu, tak sangka rupanya walaupun kali pertama masuk, tiba-tiba memberi saingan dan juga memberi tamparan untuk pasukan-pasukan yang dah pun beberapa kali berada dalam Piala Dunia ini. Itulah perkara yang satu positif untuk kita lihat, walaupun mungkin perjalanannya okey ke ni, nak mana khususnya anda boleh faham kan, pasukan mana yang saya masukkan tu. Tapi tak apalah, untuk aksi yang kita telah pun sama-sama sedia maklum, pertemuan antara Perancis dan juga Norway pagi tadi berkesudahan dengan 4-1 tu dia. Dan juga dalam masa yang sama juga, aksi pertemuan di antara Iraq dan juga Senegal, di mana Senegal memenangkan Iraq 5-0. Dan juga aksi yang kita nantikan pula ini, anda boleh tonton di Sukan Pras juga RTM Klik, itu pertemuan di antara Arab Saudi yang akan menentang Cape Verde. Dan selepas itu juga dalam masa yang sama, 7 pagi juga kan, waktu kita nantikan untuk sepak mulanya itu, perlawanan di antara Spanyol akan menentang Uruguay. Ini boleh saksikan di TV OK ataupun di persembahan secara langsung melalui RTM Klik. Pendek kata, untuk saksikan siaran-siaran ini, anda boleh pilih sama ada di Sukan Plus, di TV OK ataupun persembahan secara langsung melalui RTM Klik. Maksudnya kalau nak tengok dulu tak ada masalah, telefon buka RTM Klik, tengok Spanyol, TV buka Sukan Plus, tengok Cape Verde bertemu dengan Arab Saudi, tengok dua-dua gitu. Yang mana satu pun tak tahu. Tak apalah, ada pun dah minat, lagi pun ada cuti, ruang masanya ada. Apa lagi, kita semarakkan demam Piala Dunia menerusi penyiar rasmi RTM dan juga informasi semasa menerusi semua radio RTM termasuklah Terengganu FM. Kita kongsikan yang pastinya penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita kongsikan apa yang semasa. Kita semarakkan dulu semangat bola hari ni, layan lagu bola dulu sekali di Jepang Pagi Terengganu FM. Masalah ceria.

saja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: berdasarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedi pagi di Terengganu FM.
4: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
2: Ya, yeah, mana Zani? Ha, mana Zani pagi ni? Ha, ini saya mendebar ni. Bila saya orang luar perlu untuk membawakan makna saat ni. Okay, tak apalah kan, kalau sebut tak betul pun minta maaf banyak lah, nak kata guana dah kan, kita belajarlah sikit-sikit. Okey, baik, kalau saya buat perkataan yang mudah-mudah saja, kalau buat yang payah nanti saya pun tak faham. Okey, baik, untuk pagi ni kalau ada pendengar kita yang terdengar ataupun terlayan di Terengganu FM, perkataannya senang sangat-sangat tau. Perkataan dakpa. Kalau tempat saya panggil tak apa, kalau agama sebut dakpa. Kalau bahasa sendiri, tidak mengapa. Macam lagu Allahyarham Dato' Ir Rahman Hassan kan. Okey, boleh kongsi-kongsi kan. Ayat tak apa. Tak apa lah, dia suruh kita koi tak koi, dia tak akak kena rambut juga. Tak apa lah, dia suruh kita atur WhatsApp tak baca. Air makan diri ayat ni. Okey, itu contoh. Okey, baik, di talian kita untuk waktu ni. Makna saat ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Batuk dia Ramia tu ada lagi berkaru.
2: Ah, iyalah. Dak. Halo. Halo, dengar tak ni? Sembang dengan siapa akak kita ni? Halo, tersalah tekan ke? Mungkin tersalah tekan kot. Okey, tak apa, tak apa. Tersalah line. Okey, kalau ada nak kongsi ayat tak apa. Tak apa lah. Dah salah tekan atau guna. Itu ayat saya dah tegut. Okey, lagi di talian. Halo, assalamualaikum. Halo, siapa di sana? Tak naik ni. Kenapa? Tak apa, kita cuba lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, umpunya suaranya siapa?
6: Ni Kak Ani.
2: Kak Ani. Okey, Kak Ani, apa khabar Kak Ani hari ni?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sihat. Hari ni nak gel, nak ada plan nak gelah mana?
6: Aduk di mana-mana dah. Balik pada masjid di gini naik. Lepas tu balik rumah lah.
2: Balik rehat lah. Mana tahu takut nak keluar ke hari-hari cuti.
6: Tak pergi lagi. Tak ada rancangan lagi.
2: Tak ada rancangan. Dah apalah. Dah apalah. Nyada tu. Okey. Ayat dah apa kalau kat ni kita?
6: Dah apa. Mu tak pergi pun orang lain pergi. Mu tak ikut sudah.
2: Senang kan? Dia tak emuh pun dia.
6: Mu ikut sudah. Orang lain ikut.
2: Ya. Susah apanya. Kau tu dia tu ayat marah ke siapa?
6: Kata ke cucu-cucu lah.
2: Kata cucu-cucu
6: tak bugi. Kalau tak buat
2: jauh, dia nak bugi. Dia kena bagi upah yang besar sikit. Kala merah. Kena
6: bagi 50. Kena bagi 50.
2: Kalau bagi hak merah tu laju, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih.
6: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia ayat pertama. Tak apa, tak mau pergi. Kita ajak orang lain. Okey, lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Salam.
2: Ya, punya suaranya siapa?
7: Cikgu
2: di sentiasa ada. Baik. Ayat dah apanya? Nak buat ayat lagu mana?
7: Dah apalah. Ayat tak memari macam Amy pun.
2: Allah pula dah. Kena pula hari ni. Banyak kena ni.
7: Dah apa saja gurau-gurau.
2: Ya, dah apa. Faham. Lagi macam Amy macam mana? Balik kampung pun nak balik hari ni.
7: So, ya ke? Nak balik kampung.
2: Ya. Baik, terima kasih. Cik Mi. Assalamualaikum.
7: Salam.
2: Okey, lagi. Ayat tak apa. Ayat senang jambu lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar nak ndai?
2: Alhamdulillah sihat. Abi kita apa khabarnya?
8: gini. Yeah. Duduklah mana-mana pun tak apalah.
2: Mana-mana pun tak apalah.
8: Ayat tak apalah, duduk mana-mana pun.
2: Ayat pasrah. Ayat pasrah.
8: Ayat pasrah tu.
2: Ayat pasrah tu. Berserah kepadanya.
8: Pasal Pandai. Tahu.
2: Ya, okay. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Baik. Di WhatsApp kita ni, tak perasan ni. Orang atas-atas kita tak baca. Kena ni. Ada apa muntah buah gigak. Okay, baik. Terima kasih. Ni saya pada Mekna Bukit Liman. Lagi daripada Pok Yi BTB. Pok Yi BTB ni singkatan nama tempat ke? Ambo tak nakak sikit. Ada apa hari ni, Mung? Esok lusa aku lok. Tak apa. Hari ni hari mu. Esok lusa aku lok. Aduhai. Lain macam. Okey, sahabat bertugas daripada Yati. Padamidin. Katanya tak apa lah. Tak boh gi sudah. Malah nak layan dah. Okey, baik. Terima kasih. Lagi KB Batu Rakit. Salam, Yi. Tak apa lah. Mu buat kedekut dengan aku. Ingat hari mu susah. Okey, baik. Terima kasih lagi. Okey, itu di antara-antara je lah kan. Ya, tak apa. Okey, satu lagi lah kot. Satu lagi untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa sahabat kita di taliang ni?
9: Kak Mah ni.
2: Kak Mah, okey. Kak Mah rumah mana Kak Mah?
9: Paka.
2: Oh, Paka. Dia Paka ni dalam Dungung. Kau Dungung dalam Paka saja, kamu nak faham kan?
9: Kawasan Dungung lah.
2: Oh, okey. Paka tu dalam Dungung. Uh-huh. Okey, baik. Silakanlah ucapannya. Ucapan pula. Ayatnya ucapan lah pula.
9: Ayat. Ayat dia kan nak
2: saling. Tak apa. Kata ada apa.
9: Oh, tak apalah. Mu tak mugi. Aku ajak mu pergi makan roti. Mu tak mugi. Biarlah.
2: Oh, ayat ngajuk saja pagi ni ni. Ayat ngajuk. Baik, terima kasih. Terima kasih.
9: Okay.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi kalau ada lah kan. Terima kasih yang berkongsi untuk pagi ni. Okey, tak apa. Intai masa, tengok ke waktunya, satu kot lagi sempat. Halo, Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
2: Yeah. Di talian kita ni punya suaranya siapa?
10: Ayat ni.
2: Okey, baik. Ayat dah apalah ke mana tu? Ayat ya.
10: Ayat apa gini? Mu tak pergi sudah aku pergi seorang ada kusur.
2: Oh, ayat gi juga. Saya pada ayat gi ada ayat lain tak ada apa. Boleh guna.
10: Tak ada juga. Tak apa lah. Mu tak pergi apa aku pergi seorang.
2: Oh, ayat gi juga. Tak apa. Okey, baik. Tak apalah dah tu ayatnya kan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu dia. Terima kasih untuk pendengar-pendengar kita. So, disingkat sekejap untuk bersama. Dan sekejap nanti akan dikongsikan antara bulletin pagi, paparannya, kisahnya ataupun beritanya berkaitan dengan apa. Terus saja untuk bersama. Dan juga aksi perlawanan di antara ini dia. Di saluran TV OK dan juga boleh secara persembahan langsung Malaysia RTM Klik pertemuan di antara Sepanyol dan juga Uruguay. Anda boleh saksikan dan juga kalau di Sukan Plus pula pertemuan di antara Saudi ke Cape Verde yang akan juga bermula aksinya. Sikit masa saja lagi. Terus saja layan dengan di Sukan FM Mesra Ceria. Maknanya saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar.

pukul 8 pagi. Antara paparan Buletin Pagi, kira-kira 600 usahawan negeri ini dapat manfaat inisiatif IT Card Bank Negara. Dan sukan bola sepak, Terengganu FC bakal umum ketua jurulatih baru dalam masa terdekat.